Cerdas, informatif, dan solutif. Hai, selamat pagi sahabat Mulatuli, 22 Juni 2026 di jam 7.51 menit ya. Ketemu lagi bareng Nafis di Mulatuli pagi sampai jam 12 siang nanti. Thank you banget buat kamu yang masih tetap stay di 89 Mulatuli FM dari jam 6 tadi ya. Dan seperti biasa Nafis bakal temenin kamu sampai jam 12 dengan ragam informasi menarik seputar olahraga, seputar Kabupaten Lebak dan sekitarnya, dan beberapa tips juga yang pastinya sudah disiapkan untuk mengisi kamu dalam beraktivitas. Yang sekarang masih dalam perjalanan, hati-hati di jalan ya. Tetap fokus jarak, jaga jarak aman antar kendaraan. Gak perlu kebut-kebutan, gak perlu terlalu rapat dengan kendaraan yang di depan. Dan yang di belakang juga tetap fokus ya. Jangan sampai kamu bawa kendaraan sambil mainin handphone dan lain sebagainya. Ah, itu bahaya banget. So, pasti lagu-lagu yang sudah masuk playlist untuk pagi hari ini itu bisa kamu nikmatin di 89.0 FM di Mulatuli pagi.

0: Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif. Dan solutif.
1: Halo warga Lebak, sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
2: Bu, badan Adi kok panas ya?
3: Masa sih ya? Padahal tadi udah ibu kompres dan kasih obat juga loh.
2: Kalau panasnya gak turun-turun, kita harus ke dokter, Bu.
4: Waspada terhadap gejala demam berdarah. Penanganan yang terlambat, fatal akibatnya.
5: Demam berdarah memerlukan penanganan yang cepat. Segera periksakan begitu timbul gejalanya. Untuk mencegah demam berdarah, mulailah menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, melakukan 3M. Menguras tempat penampungan air, menutup penampungan air, membuang dan mengubur barang-barang bekas, dan menghindari gigitan nyamuk. Lindungi dirimu dan keluargamu dari demam berdarah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
6: Lihat nih, Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng-nyeng.
7: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya. Gaya aja digedein. Helm tuh yang aman, tapi juga nyaman.
6: Iya, Pak.
1: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
8: Sini.
9: Nyari apa sih?
8: KTP gua di mana ya?
9: KTP.
1: Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
10: Oh, iya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

48 pagi hari ini masih barengan habis di Multatuli Pagi. Terima kasih untuk kamu yang pagi hari ini masih tetap setia gabung 89 Multatuli FM, dan juga yang mungkin ada di antara sahabat Multatuli yang memang belakangan hari ini kamu benar-benar padat dengan segala macam aktivitasnya. Mudah-mudahan selalu diberikan sehat ya. Tetap jaga kesehatan, jaga pola makan dan juga pola tidur. Top 3 semua sudah Nabi siapkan untuk pagi hari ini. Ya, sedikitnya 3 berita lah ya. Berita nasional dan juga internasional. Di antaranya adalah pembalap muda Indonesia tahu sama Vedai Gavratama ini tampil sensasional dalam Moto3 Ceko 2026. Mengawali balapan dari posisi ke-20, Vega finish di peringkat ke-5. Lalu juga ada Lamine Yamal yang tampil impresif saat Spanyol berhadapan dengan Arab Saudi. Yamal membawa Spanyol unggul 4-0 dan mencetak gol pembuka Spanyol. Oke, ini dia berita pertama. Veda Ega tampil spektakuler di Ceko. Ini walaupun ya tidak berhasil naik podium di Moto3 Ceko, namun penampilannya tetap terbilang spektakuler dan luar biasa. Ega pertama atau Veda yang awalnya bakal start di posisi ke-8 harus menerima kenyataan pahit. Ia dinilai melakukan pelanggaran dan harus melorot 12 posisi. Veda Ega pun harus start dari posisi ke-20. Meski harus start dari baris ke-7, Veda tidak menyerah begitu saja. Justru ia bisa menunjukkan penampilan luar biasa sejak start ya. Berita selanjutnya, Marc Marquez mulai mengancam. Marquez sempat dianggap sudah keluar dari peta perburuan gelar juara dunia MotoGP 2026. Namun hanya dalam 2 seri terakhir Marc Marquez bisa bangkit dan kembali jadi ancaman utama untuk Marco Bezzecchi dan Jos Martin. Marquez memenangkan MotoGP Ceko usai mengalahkan Vecco Bagnaia dan juga Ai Ogura yang jadi saingannya di baris depan. Kemenangan di Brno jadi kemenangan back to back Marquez karena ia juga menang di MotoGP Hungaria 2 pekan lalu. Selain menang di full race, Marquez juga menang sprint race MotoGP Hungaria dan merebut peringkat 3 sprint race MotoGP Ceko. Artinya Marquez total meraih 69 poin dari 2 seri terakhir. Kita ke berita utama, Spanyol unggul 4-0 atas Arab Saudi. Spanyol berhasil mengalahkan Arab Saudi dengan skor telak 4-0 dalam laga kedua grup H Piala Dunia 2026 di Atlanta pada Minggu waktu setempat. Spanyol mengejutkan Arab Saudi dengan torehan 3 gol cepat dalam 24 menit awal. Lamine Yamal mengawali pesta gol tersebut disusul pasang gol dari Mikel Oyarzabal. Lamine Yamal mencetak gol pertama di menit ke-10. Ia memaksimalkan umpan datar yang dilepaskan oleh Mikel Oyarzabal ke arah tiang jauh.

0: ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
1: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih. Itu kan bisa direm.
2: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Generasi muda Kabupaten Lebak, saatnya tunjukkan semangat, disiplin, dan kekompakan terbaikmu. Memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-80, Polres Lebak mengajak seluruh pelajar terbaik tingkat SLTP sederajat dan SLTA sederajat se-Kabupaten Lebak untuk mengikuti Lomba Keterampilan Baris Berbaris LKBB Bayangkara 2026. Catat waktunya. Pelaksanaan LKBB Bayangkara 2026 akan dilaksanakan pada Minggu 27 Juni 2026 bertempat di Polres Lebak. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 7 Mei sampai dengan kuota pendaftaran ditutup. Dan kabar baiknya, registrasi gratis. Ingat, kuota terbatas hanya untuk 25 tim untuk tingkat SLTP sederajat dan 25 tim untuk tingkat SLTA sederajat. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0819-9926-7403. LKBB Bayangkara 2026, bersama Polres Lebak, wujudkan generasi muda yang berkarakter. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Halo warga Lebak, kabar gembira bagi para kreator visual dan suka dunia videografi. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menggelar Lomba Videografi tahun 2026 dengan tema Perkembangan Perpustakaan, Budaya Baca, dan Literasi di Kabupaten Lebak. Lomba ini terbuka bagi peserta umum dengan kategori usia 17 tahun hingga 35 tahun yang ingin menyalurkan kreativitas sekaligus mempromosikan budaya literasi. Pastikan kamu tidak melewatkan kesempatan emas ini dan menangkan hadiah total puluhan juta rupiah. Yuk, catat tanggalnya. Pendaftaran dan seleksi dibuka mulai tanggal 3 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Pembekalan peserta lomba dilaksanakan tanggal 11 Juni 2026. Pembuatan dan penyempurnaan video tanggal 12 Juni sampai dengan 12 Juli 2026. Dan pengumuman pemenang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2026. Yuk, segera siapkan kamera dan ide terbaikmu. Untuk informasi pendaftaran, bisa melalui link yang terpaut pada unggahan Instagram @bispusarlebak dan bisa menghubungi Fajar di 0851-2390-8656. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
4: Punya usaha, tapi masih bingung gimana cara promosinya di media sosial? Atau pengen konten media sosial kamu lebih menarik, lebih kreatif, dan bisa menjangkau lebih banyak pelanggan? Yuk kita ngopi Konten Happy. Latihan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui media sosial tahun 2026. Pelatihan ini akan diselenggarakan di Aula PKK Kabupaten Lebak. Dalam pelatihan ini, kamu bakal mendapatkan wawasan dan keterampilan dalam membuat konten yang menarik dan kreatif untuk mendukung pertumbuhan usaha di era digital. Acara ini terbuka untuk para pegiat UMKM, pelaku ekonomi kreatif, juga seluruh masyarakat Kabupaten Lebak yang ingin meningkatkan kemampuan digital dan pemasaran melalui media sosial. Jangan lewatkan kesempatannya ya. Konten happy, konten keren, usaha makin keren. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh TPPKK Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatu FM.

0: Tahukah kamu? Tahukah kamu?
1: Sahabat Multatuli, ketahanan pangan merupakan salah satu dari 8 program prioritas yang dijalankan oleh pemerintah dalam upaya mewujudkan kemandirian bangsa. Program ini tidak hanya berfokus pada ketersediaan pangan, tetapi juga pada bagaimana masyarakat dapat mengakses kebutuhan pangan secara cukup, aman, dan terjangkau.

0: 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.
1: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
2: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
1: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan sebuah data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
2: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
1: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
3: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
5: Ya elah, si ibu ribet amat ke pasar doang tas segede gaban gitu.
6: Kamu rasa semuda sudah bersifat seperti ini? Apalagi kalau kamu jadi tua? Nggak pantas. Rasa semuda seperti ini nggak sopan. PTDH kamu ya.
7: Saat ini, harga plastik di pasaran sedang mengalami kenaikan. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti meningkatnya harga bahan baku minyak, biaya produksi, hingga distribusi. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Gunakan tas belanja sendiri, bawa wadah dari rumah, kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Yuk, mulai kebiasaan baik dari sekarang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
0: Halo sahabat Multatuli, kamu punya hobi membaca dan suka menuangkan pendapat dan ulasanmu tentang buku? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak menyelenggarakan Lomba Resensi Buku Berbasis Koleksi Perpustakaan Tahun 2026 tingkat SMP dan SMA sederajat se-Kabupaten Lebak. Jangan lewatkan kesempatan ini, segera kirimkan karya terbaikmu. Kegiatan ini dapat diikuti oleh seluruh pelajar tingkat SMP dan SMA sederajat di Kabupaten Lebak, di mana peserta mendaftarkan diri secara perseorangan atau individu. Tahapan seleksi dimulai mulai tanggal 5 Mei sampai dengan 20 Juli 2026 dengan membuat resensi buku dalam bentuk naskah dan video. Daftarkan diri kamu di link pendaftaran yang ada di Instagram @dispusarlebak. Untuk informasi pendaftaran bisa menghubungi Denny di 0812-8123-7750 atau Neneng di 08777-181-6545 dan terdapat total hadiah jutaan rupiah. Yuk pilih buku favoritmu, tulis dan rekam resensi terbaikmu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
8: Pernahkah Anda membaca atau mendengar kata-kata kasar di media sosial? Pernahkah Anda merasa marah dan ingin membalas dengan ujaran yang sama? Hati-hati. Ujaran kebencian bisa memicu perpecahan, menyulut konflik, dan merusak kedamaian di tengah kita. Indonesia itu beragam. Perbedaan adalah kekayaan, bukan alasan untuk saling membenci. Mari kita gunakan kata-kata yang baik, menebarkan kedamaian dan menjaga persatuan. Bijak dalam berbicara, damai dalam berinteraksi. Bersama kita hindari ujaran kebencian. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme FKPT Kabupaten Lebak untuk Indonesia yang lebih damai.
9: Lebat.

0: Tahukah kamu?
1: Sahabat Multatuli, program pemerintah di bidang pendidikan terus diperkuat untuk menciptakan sumber daya manusia yang berdaya saing global. Pendidikan bermutu menjadi salah satu dari 8 program prioritas yang dijalankan oleh pemerintah. Fokus utama program ini mencakup peningkatan kualitas guru, penguatan pendidikan vokasi, serta penyesuaian kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja agar lulusan lebih siap menghadapi tantangan global. Hadirnya Sekolah Rakyat hadir untuk membuka akses pendidikan yang lebih merata bagi seluruh lapisan masyarakat.

0: Lebar Kurai. Mulai harimu dengan semangat.
1: Pernahkah Anda membaca atau mendengar kata-kata kasar di media sosial? Pernahkah Anda merasa marah dan ingin membalas dengan ujaran yang sama? Hati-hati, ujaran kebencian bisa memicu perpecahan, menyulut konflik, dan merusak kedamaian di tengah kita. Indonesia itu beragam. Perbedaan adalah kekayaan, bukan alasan untuk saling membenci. Mari kita gunakan kata-kata yang baik, menebarkan kedamaian dan menjaga persatuan. Bijak dalam berbicara, damai dalam berinteraksi. Bersama kita hindari ujaran kebencian. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme FKPT Kabupaten Lebak untuk Indonesia yang lebih damai.
2: Sahabat Multatuli, Six Fantastic merupakan ikhtiar pengembangan 6 objek wisata unggulan pemerintah daerah Kabupaten Lebak. Keenam objek wisata unggulan ini menjadi daya tarik wisata yang memiliki daya saing. Six Fantastic ini diantaranya Museum Multatuli. Museum Multatuli merupakan museum anti-kolonialisme pertama di Indonesia. Meskipun mengusung nama Multatuli sebagai nama museum, tapi museum ini tidak hanya memberikan informasi seputar sosok Multatuli saja. Kita bisa mendapatkan informasi seputar Indonesia Merdeka dan terbentuknya Kabupaten Lebak, Banten. Pantai Bagedur. Pantai Bagedur merupakan salah satu objek wisata yang populer di Kabupaten Lebak yang menawarkan keindahan pantai dan ombak yang cukup besar dan menantang. Pantai Sawarna. Karena keindahannya, Pantai Sawarna ini disebut sebagai surga tersembunyi di Banten. Pantai Sawarna berlokasi di Jalan Sawarna Bayah, Kabupaten Lebak. Seba Baduy merupakan upacara adat yang dilakukan setahun sekali sebagai wujud syukur atas limpahan hasil pertanian. Suku Baduy secara bersama-sama akan berjalan kaki ratusan kilometer mengunjungi kepala daerah baik Bupati Lebak maupun Gubernur Banten untuk menyerahkan hasil bumi dan menyampaikan perkembangan masyarakat Baduy dalam satu tahun. Kasepuhan Citorek menjadi destinasi yang termasuk ke dalam Six Fantastic. Kasepuhan Citorek merupakan salah satu kesatuan masyarakat hukum adat di wilayah Kabupaten Lebak. Dan Kebun Teh Cikuya. Kebun Teh Cikuya ini menawarkan pemandangan kebun teh yang hijau dan asri, serta udara sejuk yang menyegarkan. Menawarkan destinasi yang indah dan futuristik. Yuk bersama datangi dan jelajahi keindahan alam di Kabupaten Lebak bersama Six Fantastic. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Halo sahabat Multatuli. Kamu punya hobi membaca dan suka menuangkan pendapat dan ulasanmu tentang buku? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak menyelenggarakan Lomba Resensi Buku Berbasis Koleksi Perpustakaan Tahun 2026 tingkat SMP dan SMA sederajat se-Kabupaten Lebak. Jangan lewatkan kesempatan ini, segera kirimkan karya terbaikmu. Kegiatan ini dapat diikuti oleh seluruh pelajar tingkat SMP dan SMA sederajat di Kabupaten Lebak, di mana peserta mendaftarkan diri secara perseorangan atau individu. Tahapan seleksi dimulai mulai tanggal 5 Mei sampai dengan 20 Juli 2026 dengan membuat resensi buku dalam bentuk naskah dan video. Daftarkan diri kamu di link pendaftaran yang ada di Instagram @dispusarlebak. Untuk informasi pendaftaran bisa menghubungi Denny di 0812-8123-7750 atau Neneng di 08777-181-6545 dan terdapat total hadiah jutaan rupiah. Yuk pilih buku favoritmu, tulis dan rekam resensi terbaikmu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
4: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
5: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
6: Anda dapat membuat laporan pengaduan
4: serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
5: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindaklanjuti sesuai dengan kewenangannya.
4: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
6: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM

0: 90.5 cerdas, informatif dan solutif. Ha, kita berdua sekarang. Kalau siang kemarin sendiri, sekarang berdua temen lagi sama Ayu ya, sama Nafis juga di Multatuli pagi 22 Juni 2026. Sehat, Bu?
1: Sehat sih, Pak. Sehat banget.
0: Mereka pada nanyain, "Ibu kemana?" Kenapa sendiri kata ini.
1: Aduh.
0: Dan di samping kebutuhan juga ya, aduh, untuk melengkapi gitu.
1: Enggak sih Pak, sebenarnya sih lebih ke karena pengalamannya sih, oh, yang gitu, tidak bisa ya dibeli dengan apapun itu, gitu.
0: Betul, betul.
1: Karena pengalaman seperti yang Bapak bilang juga kan, setahun sekali ya belum tentu.
0: Nah gitu, itu.
1: Banget, gitu. Belum tentu. Apalagi kan, saya bisa bertemu dengan orang-orang hebat, gitu. Itunya sih yang tidak bisa saya tolak.
0: Karena kalau nominal itu bisa dicari lah ya, gitu.
1: Bisa dicari lah.
0: Coba pengalaman
1: yang saya juga kan masih punya Bapak Negara Pak.
0: Oh iya.
1: Yang menanggung hajat
0: oh, iya,
1: hidup saya. Gitu.
0: Tapi memang pengalaman ya, ketemu sama orang-orang hebat itu poin yang sangat berharga.
1: Betul,
0: gitu kan.
1: Itu yang tidak bisa dinilai dengan apapun.
0: By the way, kemarin ada yang konfirmasi nggak jadi datang beneran.
1: Betul.
0: Wah, sayang banget.
1: Waktu itu tidak bisa datang karena beliau sedang ada di Shanghai, China waktu itu. Jadi nggak mungkin juga dong. Beliau tiba-tiba di Shanghai terus kita telepon yuk langsung ke Bandung. Ada yang bisa? Ada.
0: Tapi kalau misalkan dia berubah jadi Ken Santa mungkin bisa aja.
1: Gak mungkin ya.
0: Aduh, gak mungkin. Yang kemarin mendapatkan door prize, wah selamat ya.
1: Iya.
0: Yang ikut jalan sehat.
1: Kemarin juga yang jalan sehat sama Basnas di festival kemarin. Siapa Pak yang dapat grand prize umrohnya itu Pak?
0: Katanya sih dari aparat. Dari aparat katanya. Karena kemarin saya juga kesiangan Bu. Udah diniatin outfitnya, udah disiapin ya, gitu kan pakai ya, ternyata bangunnya jam 7
1: ya, udah deh
0: dipikir-pikir mau siap-siap ini terus belum mandi ini itu jalan
1: ah, udah lah
0: nyesek sama sih. Semuanya disiapin tapi ternyata 12, aduh
1: ya
0: nyesek
1: ya.
0: Banget ini kita bakal bongkar satu informasi. Ini kayaknya seneng banget nih para ibu rumah tangga nih.
1: Kenapa tuh?
0: Oh, cabai di Lebak turun. Ini diinformasikan di hari Jumat kemarin.
1: Idi, ya, biasa sekarang gitu kita bikin sambel.
0: Cia. Sama si Mpo yang satu itu tuh di kontak. Jangan lupa bawa itu sekilo.
1: Udah ini ya,
0: udah turun. Jadi harga komoditas cabai berbagai jenis ya di sejumlah pasar di Kabupaten Lebak ini sejak 2 hari terakhir turun karena pasokan melimpah katanya gitu. Nah, untuk cabai rawit hijau yang sebelumnya Rp60.000 per kilogram kini menjadi Rp48.000 per kilogram, dan cabai rawit orange sebelumnya Rp70.000 per kilogram menjadi Rp60.000 per kilogram, cabai keriting merah sebelumnya Rp60.000 kini menjadi Rp48.000 per kilogram. Ya, begitu juga cabai merah besar yang tadinya Rp70.000 jadi Rp65.000, terus cabai merah dari Rp80.200 jadi
1: Rp75.500. Wah, lumayan ya.
0: Jadi angin segar. Jadi untuk semua sahabat Matuli yang memang doyan banget sama pedes, sekarang menu yang satu itu jadi setara. Jadi bukan menu orang kaya lagi ya.
1: Bukan dong.
0: Sudah mulai turun.
1: Pak, 15 Juni kemarin kan BPS Kabupaten Lebak juga sudah mulai mengadakan sensus ekonomi ya. Udah didatengin belum?
0: Belum.
1: Aku sudah sih.
0: Oh, sudah ya.
1: Iya, tapi Bapak Negara yang menerima.
0: Itu apa yang ditanyakan?
1: Yang ditanyain ya, seputar pekerjaan kita, Pak. Tapi punya informasi yang penting dulu nih. Jangan asal buka membuka pintu untuk petugas sensus palsu ya.
0: Aduh. Oh, oh, wah, wah, mantap.
1: Aduh nih.
0: Ini ada yang palsu juga.
1: Iya, wow. iya. Sensus ekonomi sudah berjalan 1 minggu, tapi kenali petugas resmi dari penipuan ya, Bapak Ibu semuanya sahabat Latuli ya. Sejak 15 Juni petugas sensus sudah mulai berdatangan, mulai mendatangi rumah, toko, UMKM sampai perusahaan. Tapi jangan langsung percaya ya kalau ada yang mengaku petugas sensus. Harus dilihat dulu, yang pertama itu punya kartu identitas resmi, Pak.
0: Oke. Ya. Ditanyakan dulu ya kartu identitasnya.
1: Petugas resmi ini wajib membawa ID ya, yang memuat ada nama petugas, ada fotonya, ada nomor identitas, logo BPS dan juga masa berlakunya. Nah, gitu. Jadi sahabat Latuli ini berhak nih meminta mereka untuk menunjukkan kartu identitas ya. Terus pakaiannya juga atributnya resmi. Biasanya pakai rompi atau jaket resmi, pakai topi pun ada logonya, ada tanda pengenal. Tas atau perlengkapan juga ada identitas lembaga BPS-nya, Pak.
0: Okay.
1: Ya, itu harus tetap ada, wajib itu.
0: Harus tetap ada.
1: Dan harus bisa menunjukkan surat tugas.
0: Surat tugas sekali lagi.
1: Perhatikan baik-baik dan juga ingat baik-baik, tidak pernah meminta uang sepeser pun. Tidak ada yang namanya biaya administrasi, uang pendaftaran ataupun pungutan apapun ya. Kalau ada yang meminta uang, nah ini harus patut dicurigai, Pak.
0: Nah, gitu. Jadi
1: terus,
0: bukan
1: tidak juga meminta data rahasia, Pak.
0: Oke.
1: Ya, karena petugas sendiri tidak akan meminta PIN ATM.
0: Gila aja kali.
1: Masa mobile banking, kode OTP, nomor kartu kredit ataupun data rekening untuk transaksi.
0: Oke.
1: Kalau diminta jangan pernah memberikan ya. Dan pertanyaannya juga sesuai kuesionernya yang ditanyakan, pasti jenis usaha, lokasi usaha, jumlah pekerja dan aktivitas usaha. Bukan hal-hal di luar kepentingan sensus ya?
0: Jadi pokoknya mengenai pekerjaan ya, mengenai usaha dan lain sebagainya gitu.
1: Kalau curiga, lakukan ini ya. Minta kartu identitas, minta surat tugas, jangan beri data rahasia, jangan beri uang, dan hubungi kantor BPS untuk verifikasi. Laporkan kalau ada dugaan penipuan ya. Jangan sampai tertipu oknum yang mengatasnamakan petugas sensus ya. Dan sahabat Putat ini juga harus bisa pintar-pintar ya dengan informasi yang tadi sudah kita sebutkan.
0: Itu yang datang berapa orang, Bu?
1: 1 orang, Pak.
0: Oh, 1 orang. Oh, jadi enggak 2 orang gitu ya, 1 orang. Tidak, ya. Biasa. Kalau misalkan 2 atau 3 orang gimana?
1: Ya diminta aja tugasnya. Apa-apaan gitu, sama 3 orang ngapain.
0: Biasanya suka ada yang buat petugas yang memberikan pertanyaan.
1: Iya,
0: ada yang
1: Pak,
0: petugas yang
1: orang.
0: Oh, 1 orang ya.
1: Dan pertama biasa bertanya ada berapa kepala keluarga, terus setelah itu sesuai tidak dengan kartu keluarganya.
0: Okay.
1: Itu pun cuma ditunjukkan aja, petugasnya tidak memfoto atau apapun. Setelah itu baru deh kita tanya-tanya, penghasilannya berapa, Pak? Rata-rata usahanya berapa? Siapa yang kerja, berapa orang di rumah ini? Begitu aja, Pak, udah selesai.
0: Oh, udah selesai ya. Berarti dikasih air juga dong ya. Orang bertamu.
1: Ya, iyalah kalau rengginang kasih lah rengginang.
0: Jangan-jangan tempatnya biskuit gitu kan, tapi dalamnya wah.
1: Rengginang.
0: Wah, di rumahnya kayak gitu kayaknya. Sama kayak di rumah gue tuh, Bu, kayak gitu. Ngeprank terus, kasihan.
1: Iya, gitulah ya.
0: Oke.
1: Ya. Jadi pokoknya yang kalau misalnya ada petugas BPS, kalau misalnya mulai curiga-curiga, langsung aja tanya, surat tugasnya mana, Pak? Ya.
0: Boleh diperlihatkan surat tugasnya gitu ya.
1: Betul.
0: Jadi jangan sampai nanti main buka pintu terus ngobrol-ngobrol, ternyata gitu.
1: Aduh.
0: Ternyata bukan hanya barang aja yang KW ya.
1: Tugas juga ada yang KW.
0: Oke, kita bergeser. Untuk mengurangi kemiskinan, PMKB Lebak tingkatkan daya saing UMKM.
1: Wih.
0: Jadi pemerintah Kabupaten Lebak ini terus memperkuat pelaku usaha mikro kecil menengah sebagai langkah strategis untuk mengurangi kemiskinan di Lebak. Jadi PLT Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lebak, Imam Suangsa, ini mengatakan bahwa penguatan UMKM menjadi salah satu program prioritas pemerintah daerah karena sektor tersebut meningkatkan pendapatan masyarakat dan membuka lapangan kerja. Begitu ya. Dan dia juga mengatakan bahwa jumlah pelaku UMKM di Lebak ini mencapai 117.269 unit usaha, dan mereka bergerak di berbagai bidang dari kerajinan bambu, kain tenun, batik Lebak, kuliner, perdagangan keliling, hingga usaha makanan ringan. Nah, jadi untuk meningkatkan daya saing, katanya pemerintah daerah mendorong pelaku UMKM agar mampu menembus pasar yang lebih luas di tingkat nasional maupun internasional, begitu. Dan berbagai program pembinaan dan bantuan ini terus diberikan seperti peningkatan kualitas kemasan produk, pengurusan izin industri rumah tangga atau IRT, terus juga sertifikasi BPOM, terus pencantuman masa kadaluarsa, sertifikasi halal, penggunaan barcode, terus juga kepemilikan NPWP hingga diversifikasi produk agar lebih diminati konsumen.
1: Yes. Begitu, ya. Harus sih.
0: Kalau nggak gitu, kalau misalkan punya produk tapi tidak menarik peminat gitu kan, tidak enak dipandang lah, wah, siapa yang mau beli.
1: Betul.
0: Gitu ya. Jadi packaging yang memang yang membuat kita ingin membeli gitu, menarik gitu ya.
1: Betul.
0: Kayaknya lagi serak-serak rembes.
1: Bukan lagi, Pak. Dibayangkan saja berhari berturut-turut gitu ya kan.
0: Ya udah deh, sambil biar bisa istirahat dulu nih. Bu, lo kayaknya harus minum dulu, Bu.

0: warga Lebak, kabar gembira bagi para kreator visual dan suka dunia videografi. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menggelar Lomba Videografi tahun 2026 dengan tema Perkembangan Perpustakaan, Budaya Baca, dan Literasi di Kabupaten Lebak. Lomba ini terbuka bagi peserta umum dengan kategori usia 17 tahun hingga 35 tahun yang ingin menyalurkan kreativitas sekaligus mempromosikan budaya literasi. Pastikan kamu tidak melewatkan kesempatan emas ini dan menangkan hadiah total puluhan juta rupiah. Yuk, catat tanggalnya. Pendaftaran dan seleksi dibuka mulai tanggal 3 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Pembekalan peserta lomba dilaksanakan tanggal 11 Juni 2026. Pembuatan dan penyempurnaan video tanggal 12 Juni sampai dengan 12 Juli 2026. Dan pengumuman pemenang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2026. Yuk, segera siapkan kamera dan ide terbaikmu. Untuk informasi pendaftaran, bisa melalui link yang tertaut pada unggahan Instagram @bispusarlebak dan bisa menghubungi Fajar di 0851-2390-8656. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Generasi muda Kabupaten Lebak, saatnya tunjukkan semangat, disiplin, dan kekompakan terbaikmu. Memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-80, Polres Lebak mengajak seluruh pelajar terbaik tingkat SLTP sederajat dan SLTA sederajat se-Kabupaten Lebak untuk mengikuti Lomba Keterampilan Baris Berbaris LKBB Bayangkara 2026. Catat waktunya. Pelaksanaan LKBB Bayangkara 2026 akan dilaksanakan pada Minggu 27 Juni 2026 bertempat di Polres Lebak. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 7 Mei sampai dengan kuota pendaftaran ditutup. Dan kabar baiknya, registrasi gratis. Ingat, kuota terbatas hanya untuk 25 tim untuk tingkat SLTP sederajat dan 25 tim untuk tingkat SLTA sederajat. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0819-9926-7403. LKBB Bayangkara 2026, bersama Polres Lebak, wujudkan generasi muda yang berkarakter. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Itu ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
3: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih. Itu kan bisa direm.
0: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Aduh. Sini.
5: Nyari apa sih?
4: KTP gua di mana ya?
5: KTP.
0: Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya,
6: Proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
7: Oh, iya.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Pak. Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng.
1: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya. Gaya aja digedein. Helm tuh yang aman tapi juga nyaman.
0: Iya, Pak.
2: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM. Halo warga Lebak, sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo manfaatkan kesempatan ini, datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Sahabat Multatuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
4: Solusi terbaik terkait permasalahan hukum? Halo JPN! Halo JPN merupakan program solusi hukum Kejaksaan Agung, di mana masyarakat dapat berkonsultasi mengenai permasalahan hukum, kapan saja dan di mana saja. Dilayani langsung oleh Jaksa Pengacara Negara di seluruh wilayah Indonesia secara profesional dan cuma-cuma atau gratis. Halo JPN adalah solusi hukum terlengkap. Terdapat beberapa kategori permasalahan yang bisa dikonsultasikan, seperti soal pertanahan, hukum waris, legal drafting, hingga hukum pernikahan. Untuk mengakses layanan ini, masyarakat cukup membuka internet dan mengetik di pencarian laman Google Halo JPN. Maka akan muncul link website yang dapat diklik. Masyarakat yang ingin bertanya dapat mengklik fitur Tanya JPN gratis yang berwarna oranye. Kunjungi www.halojpn.id dan dapatkan solusi atas permasalahan hukum yang sedang dihadapi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: Ya, 89.4 FM, cerdas, informatif, dan solutif. Tidak terasa sudah 14 menit lewat pukul 10 pagi hari ini. Ya, bentar lagi. Gak kerasa, perasaan barusan tadi gitu. Sekarang udah siap-siap mau istirahat siang lagi aja gitu. Yo! Menang, bye.
1: Ini kan masih bulan Juni ya?
0: Kenapa?
1: Tahu gak? Ternyata ada 4 presiden yang hari ini ulang tahun, Pak. Maksudnya bukan hari ini, di bulan Juni.
0: Oh, di bulan Juni, oke.
1: Itu ada yang pertama, presiden pertama kita, Pak.
0: Soekarno.
1: Iya, okay. Ini lahir di 6 Juni 1901 di Surabaya, ya, Pak, ya. Terus disusul presiden kedua kita juga, Pak, ternyata. Presiden Soeharto, sama juga lahir di bulan Juni, tepatnya di 8 Juni 1921 di Yogyakarta. Terus yang ketiga itu ada Presiden B.J. Habibie, Pak. Lahir di 25 Juni 1936 di Parepare, Sulawesi Selatan. Dan yang terakhir, siapa lagi kalau bukan Presiden ketujuh kita, yaitu Bapak Joko Widodo. Beliau ini lahir di 21 Juni 1961 di Surakarta, Jawa Tengah.
0: Wah, ternyata yang lahir di bulan Juni ada kemungkinan jadi pemimpin.
1: Seorang pemimpin. Juni tuh kalau dalam ilmu astrologi tuh apa sih ininya, horoskopnya, Pak?
0: Cancer ya kalau nggak salah.
1: Oh, no.
0: Oh, bukan. Eh, apa?
1: Cancer sih, Pak.
0: Ini Gemini.
1: Gemini.
0: Pak.
1: Gemini Cancer lah. Satu sampai 20 Juni itu Gemini, Pak.
0: Iya, oke.
1: 21 sampai 30 Juni itu Cancer.
0: Cancer.
1: Dan memang sih karenanya kepribadian dua zodiak ini memang cocok untuk menjadi seorang pemimpin. Jadi tidak heran kalau semisal banyak pemimpin-pemimpin dunia memang punya zodiaknya ya Gemini kalau Cancer.
0: Punya data enggak pemimpin dunia yang dilahir di bulan Juni?
1: Tinggal cari, Pak. Apa susahnya?
0: Iya ya. Biar deh mereka pada nyari sendiri deh lah. kita mau nyapa sahabat Mulatuli nih. Mau nyapa sahabat Mulatuli yang lagi stay lewat layanan streaming, ternyata pas diintip banyak.
1: Tuh kan, Pak, bener. Ini orang-orang hebat semua lahir di bulan Juni.
0: Tuh kan.
1: Mulai dari Xi Jinping, Pak, presiden Tiongkok sana, Pak. Sampai Donald Trump, Pak.
0: Donald Trump. Ternyata memang betul.
1: Oke, okay, ya. Bulan Juni ini memang bulannya para pemimpin ya. Banyak sekali memang tokoh-tokoh yang lahir di bulan Juni. Sampai Pangeran William, sampai Raja Henry juga.
0: Bulan Juni semua.
1: Yes.
0: Lu bulan apa? Bulan apa?
1: Agustus, Pak. <pasti. laughs>
0: Siap-siap ya. Bulan Agustus ya. Satu ember telur.
1: Enggak usah ada tradisi-tradisi begitu. Gak susah, Pak, kerabatnya bau.
0: Itu si DL.
1: Aduh.
0: Bukan Bang LD ya, DL. Belum dibalik ya. Oke, sahabat Mulatuli, pernah mengecek enggak antara baju laki-laki dan baju perempuan?
1: Pernah, tahu saya.
0: Apa?
1: Pokoknya bedanya tuh, koreksi kalau salah ya. Kalau laki-laki itu pokoknya dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri deh, antara bedanya tuh itu deh.
0: Coba cek kancing bajunya.
1: Pokoknya kalau yang laki-laki tuh kancingnya di kanan ya, Pak? Apa di kiri, Pak?
0: Ntar dulu, gue lihat dulu. Gue yakin sih mereka yang lagi dengar
1: di luar. Iya, betul. Bedanya itu letak kancingnya kan.
0: Kancingnya ya. Oke, ya, sahabat Mulatuli. Jadi kalau misalnya kamu nggak sadar, kamu cek sekarang kancing baju kamu. Kalau misalkan cowok, kamu cek. Kalau misalkan pasangan kamu, cek juga sekalian ya. Nah, itu gimana? Nah, kalau misalkan baru nyadar nih, letak kancing baju pria dan wanita itu ternyata memang berbeda.
1: Betul,
0: ya. Benar.
1: Iya, beda.
0: Jadi banyak orang yang belum nyadar dan baru nyadar mungkin ya. Jadi ketika tanpa sengaja menggunakan pakaian milik pasangan, saudara atau anggota keluarga yang berbeda jenis kelamin, itu beda. Nah, kancingnya kok sama sih? Berarti kan itu udah bisa dipastikan ya. Jadi perbedaannya bukan sekedar soal desain, melainkan memiliki latar belakang sejarah, budaya, hingga kebiasaan yang terus bertahan hingga sekarang. Menariknya, aturan tersebut itu tidak berasal dari pertimbangan estetika semata. Ada berbagai teori yang menjelaskan mengapa letak kancing baju wanita dan pria berbeda. Itu mulai dari kebutuhan militer, tradisi kalangan bangsawan Eropa, hingga proses produksi massal pada era revolusi industri. Jadi meskipun saat ini banyak pakaian unisex mulai bermunculan ya, sebagian besar merek fashion masih mempertahankan aturan lama tersebut. Nah, jadi sejarahnya di balik perbedaan ini adalah letak kancing baju wanita dan pria ini berbeda. Ini dilansir dari Reader Digest ya. Ada alasan yang pertama, awalnya belum ada aturan baku. Jadi kancing ini sebenarnya sudah digunakan sejak ribuan tahun lalu. Namun aturan mengenai posisi kancing berdasarkan jenis kelamin ini baru berkembang pada abad ke-17 dan ke-18. Begitu. Terus yang kedua, pakaian pria dirancang untuk kemudahan penggunaan. Itu kalau misalkan ada di sebelah kanan kancingnya, kalau yang sebelah kiri, yang kidal sama aja berarti ya, ada di kanan juga ya gitu ya. Atau jangan-jangan yang kidal pakai pakaian wanita karena kancingnya.
1: Enggak dong, enggak gitu, ya. Tetep lah kalau untuk otak nyaman.
0: Oke. Dan wanita bangsawan dibantu pelayan saat berpakaian gitu ya. Ini juga yang melatar belakangi perbedaan antara kancing pakaian wanita dan pria gitu ya. Teori yang paling banyak diterima ya berkaitan dengan kehidupan kalangan bangsawan Eropa itu juga.
1: Kan
0: ya.
1: Bener kan? Iya kan? Kalau misal pemijanya untuk wanita, itu kancingnya tuh di kiri, Pak.
0: Kancingnya di kiri.
1: Kiri.
0: Punya lu yang terbaru atau yang masih ikut aturan lama?
1: Terbaru deh.
0: Oh, yang terbaru berarti di kanan ya?
1: Oh, kanan sih.
0: Iya.
1: Kalau kancingnya yang dipasang di kiri di sini.
0: Kancingnya dipasang di kiri, iya kan?
1: Kalau untuk pria kancingnya di kanan dipasangnya.
0: Gitu. Itu berarti ya itu yang masih yang lama lah.
1: Emang kalau yang terbaru bagaimana?
0: Yang terbaru sama di kanan.
1: Semua-muanya?
0: Enggak semuanya juga. Kalau yang kiri itu di abad 17-18 itu emang udah menggunakan kancing gitu kan. Nah itu sampai sekarang masih ada beberapa yang menggunakan kancing di bagian kiri. Langsung yang pada dengar semuanya gue cek deh. Kalau misalkan pasangan gue beli yang ada kancingnya di sebelah kiri, berarti dia beli pakaian sendiri, bukan buat pasangannya.
1: Buat perempuan kan.
0: Iya.
1: Kalau buat laki-laki itu kancingnya ada di kanan.
0: Nah, itu,
1: ya bedanya itu. Jadi kalau misal kalau Mbak Tuli mulai bingung, ini kemeja buat laki apa buat perempuan ya? Dicek aja tuh.
0: Dicek aja di situ.
1: Di situ biasanya.
0: Nah, itu ya. Jadi jangan pusing kalau misalnya memang stelannya potongannya seperti pakaian cowok gitu kan, pakaian laki, tetap itu bisa dibedakan dari situ dari letak kancing.
1: Biasanya sih kemeja wanita juga punya jahitan di belakang ya, buat shaping pinggangnya.
0: Oh, iya.
1: Itu loh.
0: Iya.
1: Seperti itu. Kalau laki-laki kan nggak ada tuh yang begitunya, dia lurus aja.
0: Ya, kebayang nggak?
1: Apanya?
0: Kalau misalkan rekan kita Miftah pakai kancing di belakang ada itu ya.
1: Aduh. Kayak lemper. Gak apa-apa, pakai kemeja wispy dia, jadi pakai tali ke belakang gitu.
0: Kayak lemper gitu. Ah, kurang asem. Bisa main sama makanan dia.
1: Jawabannya spontan lagi. Gitu ya.
0: Oke. Itu bedanya seperti itu ya, sahabat Batuli ya. Jadi jangan sampai salah beli nanti ya. Oke. Ada kabar baik, 19 petani dan nelayan Lebak ikuti PENAS ke-17 2026 ke Gorontalo, Bu. Jauh, Bu. Tapi jadi perwakilan ini. Sebanyak 19 petani dan nelayan asal Kabupaten Lebak mengikuti Pekan Nasional atau PENAS Petani Nelayan ke-17 di tahun 2026 yang digelar di Gorontalo pada 20 hingga 25 Juni mendatang. Rombongan tersebut turut didampingi oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Lebak, Rahmat Junior, serta Kepala Dinas Ketahanan Pangan Lebak, Imam Rismayadin, Dan beliau ini mengatakan bahwa Kabupaten Lebak mengirimkan 19 delegasi untuk menghadiri ajang Penas Petani Nelayan di Gorontalo yang menjadi agenda nasional para pelaku sektor pertanian dan perikanan. Jadi menurutnya kegiatan Penas ini menjadi wadah penting bagi petani nelayan serta pemerintah daerah untuk bertukar informasi, pengalaman, dan menjalin kemitraan dengan berbagai pihak termasuk pelaku usaha dan swasta di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan sih dapat bekal yang kita harapkan juga ya.
1: Setelah kembali ke sini. Untuk para nelayan dan juga petani di Gorontalo ya Pak?
0: Gorontalo.
1: Sekali.
0: Lumayan. Sekalian jalan-jalan.
1: Perasaan itu kemarin kan stan berwarna putih itu ada di depan Masjid Agung ya Pak ya? Mm-hmm. Kok sekarang beralih di depan museum? Ada acara apa lagi coba?
0: Ada acara. Coba dong yang kemarin jadi MC-nya.
1: Yo, ada acara apa? Simultatulnya
0: acara apa?
1: Ada acara Hut Bayangkara.
0: Hut Bayangkara. Oh iya,
1: iya.
0: Oke.
1: Okay.
0: Itu kapan? Waktunya kapan?
1: Nanti 1 Juli 2020.
0: 1 Juli. Oke. Okay. Nah, itu juga ada lomba untuk Hut Bayangkara juga ya.
1: Jadi apa?
0: Untuk
1: sahabat.
0: Oh iya, LKBB. Oh. LKBB Bayangkara. Nih, jadi untuk sahabat Mulatuli yang memang rasa jago banget di acara apa, di kegiatan baris berbaris, kenapa enggak buat ikut gitu kan, mendaftarkan diri. Kamu harus tunjukin kemampuan kamu dalam baris berbaris.
1: Iya,
0: gitu.
1: Kita nantikan juga ya, belum ada info resmi sih mau ada acara seperti apa untuk nanti Hut Bayangkara ini, tapi sudah bisa kita lihat bahwa nanti pasti akan ada acara karena stansanya sudah berpindah.
0: Sudah berpindah. Itu dibongkar atau digotong sih?
1: Ditiup, Kak. Gitu. Udah terbang mereka ke situ.
0: Kan lumayan jauh tuh.

masih mau mendengarkan lagu-lagu keren? Stay cool, di Pulta Tuli Radio.

Generasi muda Kabupaten Lebak, saatnya tunjukkan semangat, disiplin, dan kekompakan terbaikmu. Memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-80, Polres Lebak mengajak seluruh pelajar terbaik tingkat SLTP sederajat dan SLTA sederajat se-Kabupaten Lebak untuk mengikuti Lomba Keterampilan Baris Berbaris LKBB Bayangkara 2026. Catat waktunya, pelaksanaan LKBB Bayangkara 2026 akan dilaksanakan pada Minggu 27 Juni 2026 bertempat di Polres Lebak. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 7 Mei sampai dengan kuota pendaftaran ditutup. Dan kabar baiknya, registrasi gratis. Ingat, kuota terbaik.

0: menggelar
1: Lomba Videografi tahun 2026 dengan tema Perkembangan Perpustakaan, Budaya Baca, dan Literasi di Kabupaten Lebak. Lomba ini terbuka bagi peserta umum dengan kategori usia 17 tahun hingga 35 tahun yang ingin menyalurkan kreativitas sekaligus mempromosikan budaya literasi. Pastikan kamu tidak melewatkan kesempatan emas ini dan menangkan hadiah total puluhan juta rupiah. Yuk, catat tanggalnya. Pendaftaran dan seleksi dibuka mulai tanggal 3 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Pembekalan peserta lomba dilaksanakan tanggal 11 Juni 2026. Pembuatan dan penyempurnaan video tanggal 12 Juni sampai dengan 12 Juli 2026. Dan pengumuman pemenang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2026. Yuk, segera siapkan kamera dan ide terbaikmu. Untuk informasi pendaftaran, bisa melalui link yang terpaut pada unggahan Instagram @bispusarlebak dan bisa menghubungi Fajar di 0851-2390-8656. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Punya usaha, tapi masih bingung gimana cara promosinya di media sosial? Atau pengen konten media sosial kamu lebih menarik, lebih kreatif, dan bisa menjangkau lebih banyak pelanggan? Yuk kita ngopi Konten Happy. Pelatihan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui media sosial tahun 2026. Pelatihan ini akan diselenggarakan di Aula PKK Kabupaten Lebak. Dalam pelatihan ini, kamu bakal mendapatkan wawasan dan keterampilan dalam membuat konten yang menarik dan kreatif untuk mendukung pertumbuhan usaha di era digital. Acara ini terbuka untuk para pegiat UMKM, pelaku ekonomi kreatif, juga seluruh masyarakat Kabupaten Lebak yang ingin meningkatkan kemampuan digital dan pemasaran melalui media sosial. Jangan lewatkan kesempatannya ya. Konten happy. Konten keren, usaha makin keren. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh TPPKK Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
3: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
4: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
5: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
6: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
7: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
8: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

0: solusi terbaik terkait permasalahan hukum? Halo JPN. Halo JPN merupakan program solusi hukum Kejaksaan Agung, di mana masyarakat dapat berkonsultasi mengenai permasalahan hukum, kapan saja dan di mana saja. Dilayani langsung oleh Jaksa Pengacara Negara di seluruh wilayah Indonesia secara profesional dan cuma-cuma atau gratis. Halo JPN adalah solusi hukum terlengkap. Terdapat beberapa kategori permasalahan yang bisa dikonsultasikan, seperti soal pertanahan, hukum waris, legal drafting, hingga hukum pernikahan. Untuk mengakses layanan ini, masyarakat cukup membuka internet dan mengetik di pencarian laman Google Halo JPN. Maka akan muncul link website yang dapat diklik. Masyarakat yang ingin bertanya dapat mengklik fitur Tanya JPN gratis yang berwarna oranye. Kunjungi www.halojpn.id dan dapatkan solusi atas permasalahan hukum yang sedang dihadapi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Lihat nih, Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng-nyeng.
2: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya. Gaya aja digedein. Helm tuh yang aman, tapi juga nyaman.
1: Iya, Pak.
3: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Sini.
5: Nyari apa sih?
4: KTP gua di mana ya?
5: KTP.
3: Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
6: Oh, iya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
7: Itu ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
8: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih. Itu kan bisa direm.
3: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: lagunya bikin manggut-manggut kepala ngantuk ya.
1: Cocok emang jam 11 juga.
0: Bentar-bentar nguap, bentar-bentar nguap dengan kalian.
1: Iya, di jam segini ada dua kubu manusia.
0: Dua kubu manusia. Ya. Kubu utara dan kubu selatan. Oh, ya. Itu kutub
1: kubu,
0: ya.
1: Kubu yang pertama ini biasanya manusia yang masih tetap fokus dengan kerjaannya.
0: Nah, itu.
1: Dan kubu yang berikutnya adalah manusia-manusia yang sudah mulai kurang fokus karena memikirkan makan apa ya.
0: Udah mulai tuh terpecah ya, udah.
1: Iya, sudah terpecah sekte ya jam segini tuh.
0: Udah bilang makan apa ya, terus udah bilang kayak gitu, udah ketemu nih mau makan apa. Aduh, malas amat jalannya, panas. Gitu paling. Aduh. Sahabat Muka Tuli, Dinas Pendidikan Dindik Kabupaten Lebak ini melarang seluruh satuan pendidikan menjadikan tes membaca, menulis, dan berhitung atau calistung sebagai syarat penerimaan peserta didik baru jenjang sekolah dasar.
1: Oh, jadi nggak boleh ya?
0: Nggak boleh sekarang. Jadi mulai diterapkan nih seperti sekolah-sekolah yang ada di luar sana ya, seperti di Jerman, di Jepang, dan lain sebagainya. Gitu. Dan Kepala Dindik Kabupaten Lebak Pak Dodi Irawan ini menegaskan bahwa sistem penerimaan murid baru atau SPMB 2026 dirancang dengan prinsip ramah anak dan memberikan akses pendidikan yang setara bagi seluruh calon siswa. Jadi selain itu, beliau juga memastikan seluruh proses SPMB tidak boleh membebani masyarakat dengan biaya apapun. Menurutnya seluruh lulusan SD di Kabupaten Lebak ini memiliki kesempatan melanjutkan pendidikan ke jenjang sekolah menengah pertama atau SMP karena daya tampung sekolah yang tersedia lebih dari mencukupi. Ya.
1: Okay.
0: Nah, jadi untuk jenjang SD, kuota penerimaan peserta didik baru terdiri atas jalur domisili minimal 70%, jalur afirmasi 15%, dan jalur mutasi maksimal 15%. Untuk SMP-nya itu domisili minimal 40%, afirmasi 20%, dan jalur mutasi 5%. Itu maksimal ya, maksimal 5% untuk jalur mutasi. Terus untuk jalur prestasi sebesar 35%. Nah, Dindik Lebak ini berharap pelaksanaan SPMB 2026 dapat berjalan lancar, transparan, dan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh calon peserta didik untuk memperoleh layanan pendidikan yang layak. Gitu.
1: Okay.
0: Jadi kemarin ada tuh yang mondar-mandir.
1: Kenapa?
0: Ya sibuk ngurusin anaknya buat masuk ke SD. Okay. Gitu. Jadi belum ngalamin ya?
1: Belum dong.
0: Oh, belum ya. Oke. Okay.
1: Pak, anak saya masih 14 bulan, Pak.
0: Kali jadi anak ajaib gitu ya.
1: Masih jauh sekali itu kalau untuk masuk SD, Pak.
0: Dia langsung minta, "Mi, masuk TK dong."
1: Gak mungkin ya. Berbicara saja baru bisa ngomong mama.
0: Sama Mimi. Mama sama Mimi gitu ya.
1: Aduh, jauh sekali kalau saya harus mengurus dia untuk masuk sekolah. Belum ya, belum.
0: Oke. Dan untuk kamu yang mungkin lagi nyari-nyari, yang biasanya memang PKL ini kan banyak ya, seputaran alun-alun itu banyak gitu kan, PKL pedagang-pedagang seperti kopi, terus pedagang kaki lima lah ya. Nah, sekarang itu sudah didisposisikan jadi ke arah apa namanya,
1: sampai museum ya Pak ya,
0: iya,
1: sekarang tuh.
0: Daerah
1: setuju
0: situ,
1: sih, mending di situ sih.
0: Cuma gua bu kalau misalkan mau ngopi sus.
1: Kenapa?
0: Jauh
1: kopi
0: banget
1: jauhan.
0: Jauh banget tuh. Lumayan lah, tapi olahraga kalau pagi. Cuma kalau siang, aduh, ntar dulu deh, kalau siang mendingan ditahan aja dulu gitu ya. Karena ya tahu sendiri lah, cuaca udah masuk musim kemarau, sekarang kemarau kering ya. Dan
1: puncak-puncaknya nih ya sekarang nih.
0: Nah itu, jadi jaga kesehatan ya untuk semua sahabat Muka Tuli.
1: Betul.
0: Jadi DPRD Kabupaten Lebak ini menyatakan dukungan terhadap program penataan pedagang kaki lima atau PKL di kawasan Alun-Alun Rangkas Bitung. Dan program ini dinilai penting untuk menciptakan ketertiban, kenyamanan, serta menjaga fungsi ruang publik di pusat kota. Dan penataan ini diharapkan dapat memberikan solusi yang adil baik bagi pedagang maupun masyarakat umum, sehingga aktivitas ekonomi tetap berjalan tanpa mengganggu estetika dan fungsi alun-alun sebagainya. sebagai ruang publik. Tertata sih, rapi sekarang, betul, gitu kan. Betul. Cuma kalau misalkan merasa kehilangan, waduh, nyari kopi.
1: Jalan dikit jalan lah, dikit. Olahraga.
0: Pagi-pagi olahraga. Orang-orang pada lari, kita jalan kaki, tapi nyari kopi. Begitu ya. Ya, pemberitahuan aja sih untuk kamu yang mau ngopi atau nyari-nyari ya makanan cemilan apapun ke arah dinas koperasi sana. Jadi sudah diposisikan di situ ya.
1: Sampai museum ya.
0: Sampai museum.
1: Enak sih di situ, sampai mungkin juga bisa
0: mengunjungi
1: museum ya kan. Bisa.
0: Bisa mengunjungi museum terus juga boleh main enggak sih ke Batik Sahate?
1: Boleh.
0: Boleh ya, kunjungan ke situ, nyari-nyari mungkin ada yang jodohnya di situ nyari batik, ketemu wah pengen batik ini ternyata ada di sini gitu. Kan enak.
1: Juga. Ada kabar apa soal World Cup, Pak?
0: Oh, World Cup ada kabar genting tapi ada yang bawa-bawa Indonesia juga nih.
1: Kenapa tuh?
0: Yang katanya negara dari Asia Timur, Asia ya, Qatar itu yang kemarin itu sempat ada tragedi yang cedera patah tulang ya. Nah itu tersiarlah kabar dan bawa-bawa Indonesia.
1: Kenapa? Jadi negara Indonesia atau bagaimana?
0: Negara Qatar itu nggak layak katanya ikut manggung di pagelaran akbar seperti Piala Dunia ini, harusnya Indonesia, dan FIFA merasa menyesal karena sudah mencoret negara Indonesia gitu, karena memang seharusnya emang Indonesia gitu, tapi mungkin karena ya belum mumpuni lah ya gitu, jadi akhirnya ya dari Asia sama. Kita juga Asia sih, Asia Tenggara tapi. Tuh. Nah, ada tim dari mana ya? Uruguay atau apa ya? Yang mereka sempat versus bertemu melawan Arab Saudi.
1: Terus
0: ngerasain tuh apa yang selama ini dirasakan oleh tim Indonesia gitu kan. Bentar-bentar guling-guling, ada drama.
1: Oh, emang gitu ya Pak ya kalau melawan negara itu Pak?
0: Terus pelatihnya sampai dia angkat bicara gini, saya selama ini cuma melihat gitu kan. Dan sekarang saya merasakan sendiri perlakuan dari timnas tersebut gitu kan. Dan saya merasakan apa yang dirasakan oleh Indonesia.
1: Baik.
0: Jadi banyak drama di situ. Lu punya kabar apa, Bu?
1: Apa
0: dari
1: ya?
0: dari itu.
1: Dari tadi sih.
0: Ada.
1: Dari tadi saya.
0: Aduh. Tapi kayaknya yang bakalan jadi ada beberapa prediksi ya, itu ada orang Jerman yang dia itu sebenarnya bukan apa ya, ahli olahraga ataupun pengamat olahraga ya.
1: Dia tapi itu, dia menjagokan siapa?
0: Dia ahli ekonomi, dia menjagokan Portugal. Portugal sama Belanda. Gitu. Jadi dua negara itu yang katanya ada kemungkinan bisa jadi juara dunia di tahun 2026 ini.
1: Oke. Okay. Gitu. Ini nih.
0: Apa?
1: Buat teman-teman sahabat satu yang mau ke Jakarta atau mau pakai MRT ya. Ini di tanggal 22, 27 dan 28 Juni untuk mendukung hari ulang tahun ke 499 DKI Jakarta. Ini dikenakan tarif khusus, Pak.
0: Kirain gratis.
1: Enggak dong.
0: Masih khusus ya.
1: Tarif khusus Rp1 sama aja sih Pak, gratis.
0: Enggak mungkin juga 100 dikembalikan 99.
1: Enggak juga ya. Rp1 ya. Dan kebijakan ini sudah dilaksanakan berdasarkan keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta. Jadi penyediaan layanan angkutan umum gratis dan atau tarif Rp1 dalam rangka perayaan hari ulang tahun ke 499. Bisa sih bukan suka ada Jakarta Fair Pak kalau misalnya lagi.
0: Iya.
1: Kok nggak ada gembar-gembornya sih?
0: Biasanya emang iya kalau misalnya acara apa ulang tahun Jakarta biasanya suka ada gitu.
1: Iya sih. Kan? Ke 499
0: Eh bisa. Tapi enggak sebentar, itu tadi untuk naik KRL ya,
1: MRT.
0: MRT. Kenapa di tanggalnya itu dicelok-celok gitu?
1: Kenapa? Pakai bahasa yang baik dan benar coba.
0: Gak mau. Kenapa ditunjuk di mencelok-mencelok gitu? Kenapa enggak dari tanggal sekian sampai tanggal sekian gitu? Kenapa harus tanggal
1: begitu? Entahlah, mungkin gitu. Memang programnya seperti itu. Hari ini kan Pak, tepat jadwal hari ini 22 Juni 2026.
0: 22, 27,
1: 28. Tuh kan?
0: Apa kan gua tadi? Aja.
1: Coba. Dan ya. Ternyata nggak cuma itu aja.
0: Oke. Okay,
1: ternyata nggak cuma MRT, LRT, dan Transjakarta aja nih yang dapat program 1 rupiah, Pak.
0: Oke.
1: Okay. Ada juga wisata gratis.
0: Wisata gratis. Apa?
1: Ya, ke tempat wisata Tendi, kayak museum dan kolam renang milik Pemprov DKI Jakarta. Okay. Ini juga gratis ya. Sama tanggalnya 22, 27, dan 28. Terus ada Festival Jakarta Great Sale juga Pak. Ini berlangsung dari 10 Juni sampai 22 Juli. Ini nih, menawarkan diskon besar-besaran di ratusan.
0: Berarti ini terakhir dong kalau 22 Juli. Juli masih masih 1 bulan.
1: Terus Pak, kayaknya kita deh Pak yang ketinggalan berita Pak. Jakarta Fair udah mulai Pak.
0: Itu dari tahun berapa?
1: Ya udah mulai dari 11 Juni sampai 12 Juli Pak.
0: Berarti udah ketinggalan 10 hari berarti.
1: Iya, dan acara ini jadi salah satu pusat perayaan UTI. Makanya saya tanya, kok gak ada berita Jakarta?
0: Iya bener. Biasanya kan enggak, maksudnya biasanya kan suka seliburan gitu kan. Nah ini kok gak ada, apa mereka enggak melibatkan medsos gitu ya?
1: Gak tahu deh. Ini ada pameran konser musik dan juga pesta kembang api ya. Jadi sahabat Nurtadi yang mungkin mau menikmati DJ Expo sudah ada ya Jakarta Fair.
0: Oke, ada ya. Nah, jadi tinggal berkunjung, siapkan kantongnya.
1: Iya, naik itunya juga naik apa namanya? Transjakarta, LRT, MRT ini juga hari ini gratis.
0: Hari ini ya gratis. Besok berarti enggak ya?
1: Enggak. Gratis lagi tanggal 27. Dan gratis lagi nanti tanggal 28 ya. 22, 27, 28 ya.
0: Ini kayaknya sengaja ngeliat tuh gimana ya, biar mereka yang pas di tanggal 22.
1: Oh, tanggal 27, 28 tuh weekend Pak.
0: Iya, Sabtu Minggu.
1: Iya, jadi makanya.
0: Nah, ini tanggal 22 apa?
1: Tanggal 22 itu memang hari puncaknya. Kan DKI Jakarta tanggal 22 Juni Pak.
0: Iya, tapi kan hari Senin kan ini.
1: Iya, maksudnya puncak dianya ulang tahunnya. Oh, iya, jadi makanya dikasih tanggal 22 begitu. Terus kenapa di apa namanya? Diloncat ke tanggal 27 dan 28 itu karena itu weekend, jadi pasti banyak pengunjung. Okay. Makanya dikasih apa namanya kesepakatan di hari puncak tanggal 22.
0: 1 rupiah.
1: Iya, tanggal 27 dan 28 itu di weekend.
0: Kalau misalkan MRT-nya 1 rupiah, Lebak Bulus Serpong kan itu ya? Apa sih? Gue baca CNN jadi kepecah nih. Kacau.
1: Ya.
0: Acara itu, acara apa? Acara ulang tahun Jakarta. Nah, kalau misalkan 1 rupiah, 1 orang berarti
1: Ini rutinnya. Untuk layanan Transjakarta. BRT, non-BRT, sama Trans Jabodetabek. Tuh ya.
0: Jabodetabek ya. Oke.
1: Okay. Untuk MRT Jakarta dan LRT Jakarta rutenya Velodrome sampai Pegangsaan 2. Tuh ya.
0: Catat ya.
1: Catat tuh. Jadi jangan sampai nanti tiba-tiba kok enggak 1 rupiah. Kita yang bisa lain, Pak.
0: Salah jalur, Bo.
1: Terus gratis juga masuk tempat wisata. Mana aja Bu tempat wisatanya, Bu? Ancol, Museum, Monas sama Ragunan, Pak. Gidah, kalau mau nengokin saudara di Ragunan sono, Pak.
0: Maksud lu apa?
1: Bisa ya? Gratis. Tinggal tunjukin KTP Republik Indonesia aja udah. Selesai. Tuh.
0: Terkecuali kalau misalkan KTP-nya Nigeria gitu ya.
1: Gak bisa.
0: Pokoknya harus KTP Indonesia gitu ya. Tanggal 22 sekarang ya masih itu.
1: Sama itu juga juga untuk wisata juga
0: 22, 27, 28. Iya. Okay.
1: Terus kalau Jakarta Fair ada kabar apa nih?
0: Coba dibuka ada kabar apa Jakarta Fair.
1: kok kita nggak pernah ngeliat beritanya gitu ya kan?
0: Biasanya kan suka seliweran di medsos. Ini nggak ada, tertutup gitu, ditutup. Kok kemana gitu ya, suka ada.
1: Udah mulai Pak dari 11 Juli sampai 12 Juli ya. Harga tiket masuk Jakarta Fair-nya itu untuk sekarang di kisaran harga berapa ya?
0: Jakarta Fair?
1: Untuk hari Senin tiketnya Rp40.000 ya Pak?
0: Hari ini ya?
1: Kalau okay. Hari Selasa sampai Jumat Rp50.000, Sabtu Minggu Rp60.000.
0: Hari Senin Rp40.000.
1: Selasa sampai Jumat Rp50.000. Terus kalau Sabtu Minggu weekend Rp60.000.
0: Ya. Kenapa juga itu harus main celok-celok gitu lagi ya?
1: Iya, kan kategorinya weekday sama weekend kali gitu.
0: Iya, emang tanggal 1 ini hari Senin ini kenapa Rp40.000 juga? Kenapa enggak diratain aja Selasa sampai Jumat kayak gitu?
1: Enggak, biasanya kok hari Senin kan hari-hari orang sibuk nih. Jadi supaya bisa menarik pelanggan banyak gitu ya, makanya hari Senin tuh dimurahin.
0: Nah, itu jadi ada stigma loh kalau kayak gitu.
1: Berarti kalau mau ke Jakarta Fair catat aja mending hari Senin deh.
0: Kan pada bolos semua jadinya tuh. Gimana?
1: Banyak ya promo-promo ya.
0: Banyak promo ya, oke. Untuk acara itu ya. Jakarta Fair. Pokoknya untuk sahabat-sahabat lu yang belum sempat, kalau misalkan hari ini memang kamu masih full banget kerjanya, masih banyak banget, masih bujibun, bisa deh nanti di tanggal 27-28 ya.
1: Katanya sih di Jakarta Fair ini lagi ada promo mobil Cherry, Pak.
0: Mobil Cherry? Mobil Cherry yang dia apa namanya? Listrik bukan?
1: Iya.
0: Oke. Oke.
1: Ada gratis asuransi dan lain sebagainya. Gitu ya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi untuk yang nyari roda 4 tuh ke Jakarta Fair aja udah deh.
0: Ngapain?
1: Ya, ngapain aja udah. Dan tercatat ya sampai saat ini sudah 1,5 juta pengunjung.
0: Wih. Wih. Dari tanggal 11 sekarang 22 udah 1 juta pengunjung.
1: Iya, udah 1,5 juta pengunjung ya. Seru sih Pak emang Jakarta Fair Pak.
0: Ya pastilah kita naik MRT-nya dikenakan Rp1
1: juga. Apalagi,
0: masuk ke teranah hiburan gitu kan.
1: Bisa belanja juga.
0: Itu gratis.
1: Kuliner juga.
0: Masuknya doang ya yang gratis ya?
1: Enggak. Masuk ke Jakarta Fair-nya bayar dong.
0: Enggak, maksudnya ke itunya, ke apa?
1: Ke mana?
0: Ke tempat
1: wisata.
0: Tempat
1: wisatanya ke Monas, okay. Ke Museum Nasional itu ya. Terus ke Ragunan, sama ke Ancol. Ancol ya, bener tadi kan Ancol.
0: Iya, Ancol ya. Temi enggak berarti ya?
1: Enggak, cuma Ancol, Museum, Monas, sama Ragunan aja.
0: Jadi awas jangan salah kamar ya. Karena dulu kadang-kadang suka apa namanya? Tertukar gitu antara Ancol sama TMI gitu.
1: Awas jangan sampai salah ya.
0: Ya
1: itu
0: salah.
1: Sampai 22 Juni ini tercatat pengunjung Jakarta Fair sudah 1,5 juta pengunjung.
0: Luar biasa berarti.
1: Iya, karena panggung hiburannya juga keren Pak. Nanti bakal ada Mahalini juga.
0: Mahalini.
1: Iya.
0: Sama pasangannya nggak tuh dia?
1: Iya pasti lah. Biasanya sepaket.
0: Sepaket.
1: Ya. Terus ada Gia Indrawari juga gitu. Seru lah belanja sambil ditemenin suaranya Mahalini kan jadi. Tadinya mudahan, Mahalini nyanyi lagi, belanja lagi gitu kan. Yang seru tuh di Jakarta Fair tuh ya belanja ini tuh Pak. Apa sih snack yang banyak itu loh?
0: Iya.
1: Ya, tahu kan yang tahu. Ada di plastik banyak serba macam itu.
0: Itu Rp1?
1: Enggak Pak.
0: Kok ngarep banget Rp1? Yang di benak gue sekarang yang gini ya. Orang-orang yang sekarang lagi denger nih, wah ini tanggal 27-28 naik MRT kan Rp1 gitu. Ini satu desa ada gak ya 100 orang? Jadi naik MRT 100 gitu kan.
1: Iya. Udah sih itu mah gratis aja lah.
0: Gratis aja ya itu mah. ya cuma apa ya istilahnya, biar tidak terlalu ada kata gratis lah gitu. Mm-hmm,
1: jadi Rp1 menarik.
0: Gitu ya.
1: Di sana juga lagi banyak banget ya diskon-diskon juga loh sahabat Mula tuh ya, kalau misalnya ada yang nyari gadget nih ya. Ini ada kategori gadget yang punya banyak apa? Punya banyak diskon. Itu mulai dari iBox, Erafone, Samsung, Blibli, Matahari, Bodypack, Cherry. Nah, itu lagi diskon deh sampai ke Polytron Shop. Terus Urban Republic, Optik Space, udah deh diskon semua, diskon.
0: Itu dari gadget ya?
1: Ya, dah belanja aja dah.
0: Ntar dulu.
1: Siapin dompetnya yang banyak.
0: Ntar dulu, gue ngontek siapa ya? buat menuhin kebutuhan medsos gitu maksudnya. Ngontek siapa ya?
1: Oh, just tip ya. ini. Ke Jakarta Fair.
0: Yuk, kayaknya kita harus pamit yuk.
1: Ya,
0: udah waktunya kita pamit juga ya. Terima kasih untuk sahabat Mula Tuli yang sudah stay dari pagi sampai detik ini. Mudah-mudahan besok nggak ada arah melintang. Dan Bu, besok bisa main lagi kan?
1: Bisa.
0: Oke. Ya, oke, sekali lagi thank you ya untuk kamu yang sudah lewat, mungkin stay lewat layanan streaming atau juga lewat analog, thank you sekali lagi. Kita mau ketemu lagi di besok hari di acara dan di jam yang sama. Akhir kata habis pamit undur diri. Dan juga ada Ayu Dinner. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabat Mula Tuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan

0: disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Halo warga Lebak, sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Pernahkah Anda membaca atau mendengar kata-kata kasar di media sosial? Pernahkah Anda merasa marah dan ingin membalas dengan ujaran yang sama? Hati-hati, ujaran kebencian bisa memicu perpecahan, menyulut konflik, dan merusak kedamaian di tengah kita. Indonesia itu beragam. Perbedaan adalah kekayaan, bukan alasan untuk saling membenci. Mari kita gunakan kata-kata yang baik, menebarkan kedamaian dan menjaga persatuan. Bijak dalam berbicara, damai dalam berinteraksi. Bersama kita hindari ujaran kebencian. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme FKPT Kabupaten Lebak untuk Indonesia yang lebih damai.
1: Senangnya masak bahan lokal, gak harus impor. Hari ini Ibu masak spesial buat kalian.
2: Masak apa, Bu?
1: Masak sarapan bergizi dan bahan-bahannya mudah didapat dari negeri kita sendiri.
3: Wow!
2: Enak!
4: Apa ini, Bu?
1: Ini namanya bubur pangan lokal, supaya kalian bisa sarapan enak dan kaya manfaat. Ada jagung, singkong, umbi-umbian, sayur, dan lauk pauk.
4: Tapi Bu, kok nggak ada sereal crunchy-nya?
1: Siapa bilang? Nih ada jagung, Ibu sulap jadi emping jagung. Tinggal tuangin susu atau campur di bubur tadi.
4: Ibu memang tukang sulap makanan.
2: Iya, bisa menyulap ubi jadi sarapan enak.
1: Iya dong, sarapan harus beragam, bergizi seimbang dan aman, biar tubuh kita sehat dan kuat.
2: Ibu memang top!
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pangan Nasional dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

Waktu sholat zuhur telah tiba. LPPL 89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Dosa adalah hal yang membuat kadang kita merasa malas beribadah. Salah satu cara agar terhindar dari rasa malas beribadah yaitu dengan perbanyaklah istighfar. Istighfar bukan sekedar cara kita untuk meminta ampunan dari dosa-dosa yang sudah lalu, namun juga cara supaya kita terhindar dari dosa-dosa di masa yang akan datang. Istighfar juga cara untuk memohon supaya Allah memberikan kita kekuatan untuk melakukan kebaikan-kebaikan di masa yang akan datang.

Terima kasih. Anda masih mengikuti 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan juga solutif. Jangan kemana-mana, mari ikuti program selanjutnya.

Waktunya berbagi cerita dan wawasan bersama di Multatuli hari ini. Mengudara setiap Senin sampai Jumat pukul 12 hingga 18 waktu Indonesia Barat. Program bincang interaktif seputar pendidikan, wanita, parenting, hingga berita terkini yang relevan dengan kehidupan kamu. Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif. Your day sounds good.

kamu. Iya, kamu sedang mendengarkan Multatuli FM. Musik terbaik, info tervalid. Dengarkan Multatuli FM.

89,1 FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Multatuli, dan ketemu sama Tika seperti biasa. Tika menyapa sahabat Multatuli lewat Multatuli hari ini dan di pukul 12 hingga ke pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat, dengan insya Allah berbagai tips juga informasi yang akan Tika berikan di siang hari ini untuk mengisi ruang dengar sahabat Multatuli semuanya ya di siang hari ini. Dan gimana nih sahabat Multatuli, semoga saja kabarnya dalam keadaan baik semua, sehat semua ya, lancar rezekinya, amin ya, dan aktivitasnya juga semangat terus ya. Ya sahabat Multatuli, hingga ke pukul 15 tiga menemani Anda semuanya, tetap stay tune di 89 Multatuli FM.

99.1 FM ya sahabat Multatuli, masih bersama Tika dan di menit ke-55 lepas dari pukul 12 siang hari ini. Selamat siang untuk sahabat Multatuli semuanya. Terima kasih untuk yang sudah stay tune lewat Multatuli pagi hingga di Multatuli hari ini. Dan di siang hari ini untuk menemani aktivitas sahabat Multatuli semuanya, ada satu tips ini untuk Anda sahabat Multatuli yang lagi pengen ya mengurangi sampah plastik di area rumah yang mungkin juga sering terabaikan oleh kita. Karena rumah yang nyaman bukan hanya soal rapi secara visual, tetapi juga tentang bagaimana kita mengelola barang-barang di dalamnya tanpa disadari sahabat Multatuli ya. Area yang paling berantakan seperti dapur, gudang atau sudut taman sering menjadi sumber terbesar dari sampah plastik, mulai dari kantong belanja, wadah sekali pakai hingga kemasan produk kalian. Semuanya menumpuk dan sulit sekali dikendalikan. Dan sementara sahabat Multatuli, kondisi ini sering membuat kita merasa kewalahan untuk memulai perubahan. Padahal mengurangi sampah plastik tidak selalu harus dimulai dari langkah yang besar. Justru dari area yang paling berantakan itulah yang bisa kita ambil langkah kecil yang berdampak signifikan baik untuk lingkungan maupun kenyamanan hidup sehari-hari. Sebetulnya sahabat Multatuli, langkahnya sederhana tetapi mengurangi penggunaan plastik, menggunakan kembali barang yang ada hingga membuat alternatif sendiri di rumah bisa membantu menekan jumlah sampah plastik secara bertahap. Bahkan perubahan kecil yang konsisten bisa memberikan dampak besar jika dilakukan secara berkelanjutan ya. Dan mulailah dari memilah area paling berantakan. Langkah yang pertama sahabat Multatuli bisa dilakukan adalah mengidentifikasi area rumah yang paling sering menghasilkan sampah plastik. Bisa jadi dapur dengan banyak kemasan makanan atau ruang penyimpanan yang penuh barang yang sekali pakai. Kita kalau misalnya bisa memilih ini, sahabat Multatuli lebih mudah menjadi melihat jenis plastik yang paling sering digunakan. Dari sini kamu bisa menentukan perubahan kecil yang realistis untuk dilakukan tanpa merasa terbebani. Dan kurangi produk berkemasan plastik. Ini coba perhatikan kebiasaan belanja sehari-hari, banyak produk yang sebenarnya bisa diganti dengan versi tanpa kemasan ya, atau kemasan yang lebih ramah lingkungan. Dan gunakan kembali wadah yang sudah ada. Dibandingkan kita harus membuang wadah plastik, manfaatkan kembali untuk keperluan lainnya. Jadi wadah yang bisa digunakan sebagai tempat penyimpanan pot, tanaman kecil, atau bahkan organisasi sederhana. Karena kebiasaan ini tidak hanya mengurangi sampah, tetapi juga membantu hemat pengeluaran karena kamu tidak membeli wadah baru ya. Dan kita mengganti alat rumah tangga dengan alternatif yang tahan lama. Peralatan rumah tangga berbahan plastik yang memang praktis, tetapi seringkali tidak tahan lama. Mulai beralih ke bahan yang lebih awet seperti logam, kaca, atau kayu yang bisa menjadi investasi jangka panjang. Selain lebih kuat, sahabat Multatuli, ini penggunaan alat ini tahan lama juga membantu mengurangi frekuensi membeli barang baru yang berujung menjadi sampah ya. Dan itu sahabat Multatuli beberapa manfaat ketika kita mengurangi sampah plastik di area rumah yang mungkin sering terabaikan oleh kita ya. Dan semoga bisa bermanfaat tipsnya. Tetap stay tune di 89 Multatuli FM.

0: punya usaha, tapi masih bingung gimana cara promosinya di media sosial. Atau pengen konten media sosial kamu lebih menarik, lebih kreatif, dan bisa menjangkau lebih banyak pelanggan. Yuk kita ngopi,
1: Konten Happy.
0: Latihan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui media sosial tahun 2026. Pelatihan ini akan diselenggarakan di Aula PKK Kabupaten Lebak. Dalam pelatihan ini, kamu bakal mendapatkan wawasan dan keterampilan dalam membuat konten yang menarik dan kreatif untuk mendukung pertumbuhan usaha di era digital. Acara ini terbuka untuk para pegiat UMKM, pelaku ekonomi kreatif, juga seluruh masyarakat Kabupaten Lebak yang ingin meningkatkan kemampuan digital dan pemasaran melalui media sosial. Jangan lewatkan kesempatannya ya. Konten Happy. Konten keren, usaha makin keren. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh TPPKK Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatu FM.
2: Generasi muda Kabupaten Lebak, saatnya tunjukkan semangat, disiplin, dan kekompakan terbaikmu. Memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-80, Polres Lebak mengajak seluruh pelajar terbaik tingkat SLTP sederajat dan SLTA sederajat se-Kabupaten Lebak untuk mengikuti Lomba Keterampilan Baris Berbaris LKBB Bayangkara 2026. Catat waktunya, pelaksanaan LKBB Bayangkara 2026 akan dilaksanakan pada Minggu 27 Juni 2026 bertempat di Polres Lebak. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 7 Mei sampai dengan kuota pendaftaran ditutup. Dan kabar baiknya, registrasi gratis. Ingat, kuota terbatas hanya untuk 25 tim untuk tingkat SLTP sederajat dan 25 tim untuk tingkat SLTA sederajat. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0819-9926-7403. LKBB Bayangkara 2026, bersama Polres Lebak, wujudkan generasi muda yang berkarakter. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: Lebar Kruhai. Mulai harimu dengan semangat.
1: Ya elah, si ibu ribet amat, ke pasar doang tas segede gaban gitu.
2: Kamu pasar semuda sudah bersifat seperti ini, apalagi kalau kamu jadi tua. Tidak pantas, tidak pantas, tidak pantas, tidak pantas. Pasar semuda seperti ini tidak sopan. PTDH kamu ya.
3: Saat ini harga plastik di pasaran sedang mengalami kenaikan. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti meningkatnya harga bahan baku minyak, biaya produksi, hingga distribusi. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Gunakan tas belanja sendiri, bawa wadah dari rumah, kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Yuk, mulai kebiasaan baik dari sekarang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Sahabat Multatuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk, manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

bersedia bersama Mutatuli FM.

0: Bu, badan Ali kok panas ya?
1: Masa sih ya? Padahal tadi udah ibu kompres dan kasih obat juga loh.
0: Kalau panasnya gak turun-turun, kita harus ke dokter, Bu.
2: Waspada terhadap gejala demam berdarah. Penanganan yang terlambat, fatal.

Hati-hati, ujaran kebencian bisa memicu perpecahan, menyulut konflik, dan merusak kedamaian di tengah kita. Indonesia itu beragam. Perbedaan adalah kekayaan, bukan alasan untuk saling membenci. Mari kita gunakan kata-kata yang baik, menebarkan kedamaian dan menjaga persatuan. Bijak dalam berbicara, damai dalam berinteraksi. Bersama kita hindari ujaran kebencian. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme FKPT Kabupaten Lebak untuk Indonesia yang lebih damai.

89.1 FM ya, sama Kemultatuhi masih bersama Tika dan di menit ke-44 lepas dari pukul 13 siang hari ini. Selamat siang untuk sahabat Kemultatuhi semuanya. Terima kasih untuk yang sudah setia ya, stay tune, yang sudah selalu setia menemani Tika, dan Tika juga masih tetap stay ya untuk menemani aktivitas sahabat Kemultatuhi di hari ini, edisi siaran 22 Juni 2020 di hari Senin ya. Dan hingga ke pukul 15 waktu Indonesia bagian barat, Tika menemani sahabat Kemultatuhi semuanya. Kembali satu tips sahabat Kemultatuhi, mengubah dapur Anda jadi arena bermain yang seru dan bikin libur sekolah anak makin berkesan. Karena sahabat Kemultatuhi, momen ya libur sekolah anak seringkali membuat para ibu harus memutar otak untuk mencari kegiatan yang tidak hanya menghibur tetapi juga bermanfaat bagi sekecil ya. Alih-alih hanya membiarkan anak terpaku pada layar gawai, mengapa tidak mencoba mengajaknya untuk masuk ke dapur? Memasak bersama anak adalah salah satu cara yang paling efektif untuk membangun kedekatan emosional sekaligus mengisi waktu luang dengan aktivitas yang produktif. Karena dapur bukan lagi sekedar tempat menyiapkan makanan, melainkan menjadi laboratorium kecil tempat anak bisa bereksperimen dengan rasa dan juga tekstur, warna. Manfaat memasak bersama anak untuk tumbuh kembang. Ini melibatkan anak dalam proses menyiapkan makanan dapat meningkatkan rasa percaya diri mereka secara signifikan. Dan anak juga berhasil mencampur adonan atau menghias kue. Ini mereka merasakan pencapaian yang luar biasa sahabat Kemultatuhi. Selain itu, kegiatan ini merupakan cara halus untuk mengenalkan gaya hidup sehat sejak dini, dan anak-anak cenderung lebih bersemangat menyantap makanan yang dibuat oleh sendiri ya. Dan termasuk sayuran yang mungkin biasanya mereka hindari, libur sekolah pun terasa lebih ceria tanpa harus pergi berlibur ke jauh atau ke luar kota ya. Karena cukup ya sahabat Kemultatuhi, kegiatan memasak ini juga melatih koordinasi motorik halus kecil pada saat mereka belajar memecahkan telur, mengaduk adonan atau memetik sayuran ya. Dan sahabat Kemultatuhi juga bisa memulai dengan resep yang sederhana yang tidak membutuhkan waktu agar anak bisa konsentrasi, dan konsentrasi anak juga tetap terjaga. Kehangatan yang tercipta di sela-sela aroma masakan yang harum dan akan menjadi memori indah bagi mereka saat tumbuh dewasa nanti. Eksplorasi rasa lewat menu sarapan lucu atau yang bisa mengasah kreativitas dan juga motorik anak. Dan memulai hari dengan memasak sarapan bersama anak adalah cara terbaik untuk membangkitkan mood positif selama liburan sahabat Kemultatuhi. Menu sarapan biasanya lebih simpel dan memungkinkan anak untuk banyak berinteraksi dengan bahan-bahan makanan. Dan mungkin menu yang simpel juga ya bisa kita masak bersama anak sahabat Kemultatuhi, seperti pancake ya yang berbentuk karakter dengan potongan buah yang segar. Dan membuat pancake adalah aktivitas yang sangat aman bagi anak. Mereka bisa membantu mengaduk adonan tepung, susu. Manfaat utamanya adalah melatih konsep pengukuran saat menuang bahan. Setelah pancake matang, biarkan anak menghiasnya menggunakan potongan pisang, strawberry, blueberry, ya banyak sekali apel. Membentuk wajah hewan ataupun bunga ini akan sangat mengasah kreativitas pada anak dan juga imajinasi mereka secara visual ya. Tidak yang susah, selain pancake ada omelet sayur pelangi misalkan sahabat Kemultatuhi ya. Anak juga akan terus bereksperimen ya. Dan anak juga bisa belajar memecahkan telur dan juga mengocoknya. Ini adalah latihan motorik halus yang sangat menantang bagi mereka. Sahabat Kemultatuhi bisa meminta anak menambahkan potongan wortel, bayam, atau jagung pipil ke dalam kocokan telur. Ini manfaatnya sangat banyak sahabat Kemultatuhi. Salah satunya yaitu anak belajar mengenali berbagai jenis sayuran dan memahami bahwa makanan sehat bisa terlihat sangat menarik dan juga penuh warna. Roti bakar, bisa sekali ya
bentuknya cetakan kue. Ini gunakan cetakan kue berbentuk bintang, hati, atau beruang untuk memotong roti tawar. Mintalah anak untuk mengoleskan selai kacang ataupun hanya sekedar margarin saja atau alpukat tumbuk di atasnya. Ini aktivitas ini mengoles ini sangat baik untuk melatih kekuatan otot jari tangan yang nantinya sahabat multatuli berguna saat mereka belajar menulis di sekolah ya. Ada mungkin yang lebih unik, misalkan kita buat pizza dengan topping favorit anak, bisa ya sahabat multatuli. Es lilin ya, bisa ya es lilin buah asli tanpa gula tambahan ya. Jadi kalau kita buat juga kan kita tidak menambahkan bahan yang macam-macam ya sahabat multatuli, bisa dengan bahan alami yang ada di dapur saja. Jadi ajak anak untuk menghaluskan buah untuk menggunakan blender atau dengan pengawasan kita tetap ya. Ketika anak memegang pisau pun atau benda-benda tajam lainnya tetap dalam pengawasan kita. Dan saat anak apa menggunakan blender maksudnya sahabat multatuli, lemot ya. Ini ketika anak menuangkan adonan atau ke dalam cetakan es, manfaatnya anak belajar terus tentang perubahan benda cair menjadi padat saat dimasukkan ke dalam pembeku. Ini adalah cara yang menyenangkan untuk menjelaskan suhu dan perubahan cuaca sambil menikmati cemilan dingin yang menyehatkan di siang hari yang terik ya. Banyak sekali cara yang bisa kita lakukan agar anak bisa belajar dan mengisi liburan dengan asik juga menarik. Sahabat multatuli cukup di rumah dengan memanfaatkan momen liburan ini juga kan bisa menambah rasa ingin tahu anak ketika entah itu membereskan rumah ataupun memasak ya. Dan sahabat multatuli, semoga tipsnya bermanfaat untuk Anda semuanya, para orang tua ya. Tetap stay tune di 89 Multatuli FM bersama Tika.

0: Lebar Kruhai. Mulai harimu dengan semangat.
1: Senada Sangga, sinergi layanan data statistik sektoral dan geospasial.
2: Mari kita standarkan data.
3: Senada Sangga adalah inovasi pengelolaan data yang diinisiasi oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Dr. Hajah Anik Sakinah, MSI. Program ini dirancang untuk mewujudkan tata kelola data yang saling terintegrasi guna percepatan Satu Data Indonesia. Berdasarkan Peraturan Bupati Lebak Nomor 38 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Lebak Nomor 25 Tahun 2024 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Lebak. Senada Sangga hadir untuk menjawab kebutuhan akan layanan data dan informasi yang mudah diakses, akurat, tepat waktu, dan transparan dengan tujuan untuk mendukung perkembangan dan kemakmuran masyarakat Kabupaten Lebak. Terdapat 4 portal yang disesuaikan jenis dan peruntukannya. 1peta.lebakkap.go.id merupakan portal berbagi pakai data geospasial Kabupaten Lebak. opendata.lebakkap.go.id merupakan portal data yang sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia yang terbuka untuk masyarakat. 1data.lebakkap.go.id merupakan portal pengelolaan dan berbagi pakai data perangkat daerah. data.lebakkap.go.id merupakan portal khusus Sangga Data untuk input data perangkat daerah. Masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi strategis kapan saja, di mana saja. Yuk, kita mewujudkan Satu Data Lebak menuju Satu Data Indonesia melalui Senada Sangga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
4: Nah cuy, ada pesan masuk tuh.
5: Wait, apa nih? Silahkan isi data lanjutan terkait pinjaman Anda di aplikasi Aku. Apa nih? Perasaan gue kan minjam uang di aplikasi deh.
6: Sahabat Multatuli, data pribadi seperti nomor ponsel, alamat, hingga NIK KTP rentan dan bisa disalahgunakan untuk mengajukan pinjaman online atau pinjol. Melalui Otoritas Jasa Keuangan, pemerintah telah menyiapkan layanan Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan atau SLIK OJK untuk melakukan pengecekan apakah datanya telah digunakan orang lain untuk pengajuan pinjol atau tidak. Pengecekan dapat dilakukan dan diadukan dengan mendatangi kantor OJK terdekat atau bisa melalui pengajuan online dengan cara buka laman idepku.ojk.go.id, pilih menu pendaftaran dan isi data yang diminta. Kemudian, isi formulir SLIK OJK dan pastikan semua informasi dan data diisi dengan benar. Klik ajukan permohonan dan tunggu beberapa menit. Kemudian, kita akan melihat data rinci pinjaman dan kredit yang menggunakan data kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: sahabat Mula Tuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk, manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
1: Halo warga Lebak, sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: tak menurut lenyap, tak berbekas nanti. Atau mau menurut tuk jaya raga abadi.
1: Lebar kulai. Mulai harimu dengan semangat.
2: Punya usaha, tapi masih bingung gimana cara promosinya di media sosial? Atau pengen konten media sosial kamu lebih menarik, lebih kreatif, dan bisa menjangkau lebih banyak pelanggan? Yuk kita ngopi
3: Konten Happy.
2: Latihan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui media sosial tahun 2026. Pelatihan ini akan diselenggarakan di Aula PKK Kabupaten Lebak. Dalam pelatihan ini, kamu bakal mendapatkan wawasan dan keterampilan dalam membuat konten yang menarik dan kreatif untuk mendukung pertumbuhan usaha di era digital. Acara ini terbuka untuk para pegiat UMKM, pelaku ekonomi kreatif, juga seluruh masyarakat Kabupaten Lebak yang ingin meningkatkan kemampuan digital dan pemasaran melalui media sosial. Jangan lewatkan kesempatannya ya! Konten Happy! Konten keren, usaha makin keren! Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh TPPKK Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatu FM.
4: Halo warga Lebak, kabar gembira bagi para kreator visual dan suka dunia videografi. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menggelar Lomba Videografi tahun 2026. Dengan tema Perkembangan Perpustakaan, Budaya Baca, dan Literasi di Kabupaten Lebak. Lomba ini terbuka bagi peserta umum dengan kategori usia 17 tahun hingga 35 tahun yang ingin menyalurkan kreativitas sekaligus mempromosikan budaya literasi. Pastikan kamu tidak melewatkan kesempatan emas ini dan menangkan hadiah total puluhan juta rupiah. Yuk, catat tanggalnya. Pendaftaran dan seleksi dibuka mulai tanggal 3 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Pembekalan peserta lomba dilaksanakan tanggal 11 Juni 2026. Pembuatan dan penyempurnaan video tanggal 12 Juni sampai dengan 12 Juli 2026. Dan pengumuman pemenang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2026. Yuk! Segera siapkan kamera dan ide terbaikmu. Untuk informasi pendaftaran, bisa melalui link yang tertaut pada unggahan Instagram @bispusarlebak dan bisa menghubungi Fajar di 0851-2390-8656. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: Multatuli FM.
1: Teman setia, setiap hari. Bersama Multatuli FM.

0: ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
1: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih. Itu kan bisa direm.
2: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM. Halo sahabat Multatuli, kamu punya hobi membaca dan suka menuangkan pendapat dan ulasanmu tentang buku? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak menyelenggarakan Lomba Resensi Buku Berbasis Koleksi Perpustakaan Tahun 2026 tingkat SMP dan SMA sederajat se-Kabupaten Lebak. Jangan lewatkan kesempatan ini, segera kirimkan karya terbaikmu. Kegiatan ini dapat diikuti oleh seluruh pelajar tingkat SMP dan SMA sederajat di Kabupaten Lebak, di mana peserta mendaftarkan diri secara perseorangan atau individu. Tahapan seleksi dimulai mulai tanggal 5 Mei sampai dengan 20 Juli 2026 dengan membuat resensi buku dalam bentuk naskah dan video. Daftarkan diri kamu di link pendaftaran yang ada di Instagram @dispusarlebak. Untuk informasi pendaftaran bisa menghubungi Denny di 0812-8123-7750 atau Neneng di 0877-1816545 dan terdapat total hadiah jutaan rupiah. Yuk pilih buku favoritmu, tulis dan rekam resensi terbaikmu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

sahabat 9 Multatuli FMI ya. Sahabat Multatuli nampaknya sampai di sini saja Tika menemani sahabat Multatuli lewat Multatuli hari ini. Dan mohon maaf bila ada salah-salah kata dari Tika. Tika yang bertugas mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Multatuli FMI.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Abdi Negara 1 Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Selamat sore sahabat Multatuli. Wulandari hadir kembali di sini di Multatuli sore hari ini ya sahabat Multatuli, bertepatan di tanggal ke-22 di bulan Juni 2026. Beberapa jam ke depan kita akan mempersembahkan berita terbaru, tips-tips asik, unik, berguna, bermanfaat untuk menemani sahabat Multatuli yang mungkin sekarang masih di tempat aktivitas ya. Satu lagu pembuka dari Noah dengan Kisah Cintaku menyapa semuanya. Dan tetap di 89.1 FM ya.
1: Agar aku dapat berjumpa dengan

0: warga Lebak, kabar gembira bagi para kreator visual dan suka dunia videografi. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menggelar Lomba Videografi tahun 2026 dengan tema Perkembangan Perpustakaan, Budaya Baca, dan Literasi di Kabupaten Lebak. Lomba ini terbuka bagi peserta umum dengan kategori usia 17 tahun hingga 35 tahun yang ingin menyalurkan kreativitas sekaligus mempromosikan budaya literasi. Pastikan kamu tidak melewatkan kesempatan emas ini dan menangkan hadiah total puluhan juta rupiah. Yuk, catat tanggalnya. Pendaftaran dan seleksi dibuka mulai tanggal 3 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Pembekalan peserta lomba dilaksanakan tanggal 11 Juni 2026. Pembuatan dan penyempurnaan video tanggal 12 Juni sampai dengan 12 Juli 2026. Dan pengumuman pemenang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2026. Yuk, segera siapkan kamera dan ide terbaikmu. Untuk informasi pendaftaran, bisa melalui link yang tertaut pada unggahan Instagram @bispusarlebak dan bisa menghubungi Fajar di 0851-2390-8656. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Halo sahabat Multatuli, kamu punya hobi membaca dan suka menuangkan pendapat dan ulasanmu tentang buku? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak menyelenggarakan Lomba Resensi Buku Berbasis Koleksi Perpustakaan Tahun 2026 tingkat SMP dan SMA sederajat se-Kabupaten Lebak. Jangan lewatkan kesempatan ini, segera kirimkan karya terbaikmu. Kegiatan ini dapat diikuti oleh seluruh pelajar tingkat SMP dan SMA sederajat di Kabupaten Lebak, di mana peserta mendaftarkan diri secara perseorangan atau individu. Tahapan seleksi dimulai mulai tanggal 5 Mei sampai dengan 20 Juli 2026 dengan membuat resensi buku dalam bentuk naskah dan video. Daftarkan diri kamu di link pendaftaran yang ada di Instagram @dispusarlebak. Untuk informasi pendaftaran bisa menghubungi Denny di 0812-8123-7750 atau Neneng di 08777-181-6545 dan terdapat total hadiah jutaan rupiah. Yuk pilih buku favoritmu, tulis dan rekam resensi terbaikmu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Delapan sembilan Multatuli FM.

Salat Asar telah tiba. LPPL 89 Multatula FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat Asar. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا. Selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk, dan ketika berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Kami segenap jajaran kru dan direksi Radio Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar untuk wilayah Kabupaten Lebak dan sekitarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dosa adalah hal yang membuat kadang kita merasa malas beribadah. Salah satu cara agar terhindar dari rasa malas beribadah yaitu dengan perbanyaklah istighfar. Istighfar bukan sekedar cara kita untuk meminta ampunan dari dosa-dosa yang sudah lalu, namun juga cara supaya kita terhindar dari dosa-dosa di masa yang akan datang. Istighfar juga cara untuk memohon supaya Allah memberikan kita kekuatan untuk melakukan kebaikan-kebaikan di masa yang akan datang.
2: Melodi memori di radio ini, Multatuli FM.
3: 89 Multatuli FM. Smart and informative station.
2: Melodi memori.

0: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
1: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
2: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
1: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
0: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
3: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
5: Sahabat Multatuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah Daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk manfaatkan kemudahannya dan segera

0: Segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Bu, badan Ali kok panas ya?
2: Masa sih ya? Padahal tadi udah ibu kompres dan kasih obat juga loh.
1: Kalau panasnya gak turun-turun, kita harus ke dokter, Bu.
3: Waspada terhadap gejala demam berdarah. Penanganan yang terlambat fatal akibatnya.
4: Demam berdarah memerlukan penanganan yang cepat. Segera periksakan begitu timbul gejalanya. Untuk mencegah demam berdarah, mulailah menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, melakukan 3M. Menguras tempat penampungan air, menutup penampungan air, membuang dan mengubur barang-barang bekas, dan menghindari gigitan nyamuk. Lindungi dirimu dan keluargamu dari demam berdarah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

8.9 Radio Cerdas Informatif dan Solutif. Ada Hindia Fitrin Dipa Baros dengan secukupnya. Oke, selamat bergabung untuk sahabat Multatuli yang baru bersama kami di sini ya, yang sudah siap-siap mungkin mau pulang ke rumah. Hari Senin ini ya agak hektik sepertinya, atau masih ada yang ngantuk-ngantuk seperti aku. Yang pasti tetap semangat, jaga kondisi tubuh, jangan lupa untuk tetap menjaga metabolisme tubuh dengan meminum air 1 gelas di 1 jam pertama ketika bangun tidur, 1 jam pertama, 1 detik pertama mungkin ya ketika bangun tidur, dan tentunya 2 liter untuk orang dewasa ya sahabat Multatuli, karena itu menjaga metabolisme itu betul-betul dibutuhkan, apalagi untuk kita yang memang beraktivitas tinggi ya secara fisik gitu, supaya tetap terhidrasi. Oke, informasi pertama sahabat Multatuli dilansir dari bantennews.co.id. Wakil Bupati Lebak Amir Hamzah secara resmi membuka kegiatan kursus mahir tingkat dasar atau KMD Kuartir Ranting Kuaran Cibadak Angkatan 231 yang digelar di Taman Wisata MBS Curug Kota Serang Provinsi Banten pada Sabtu kemarin. Nah, kegiatan yang berlangsung selama 6 hari mulai 20 hingga 25 Juni 2026 tersebut diikuti oleh 55 peserta yang berasal dari unsur pembina pramuka golongan siaga, penggalang, dan juga penegak. Selain Wakil Bupati Lebak yang juga menjabat Ketua Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Lebak, kegiatan tersebut turut dihadiri asisten daerah 3 Kabupaten Lebak, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak, Camat Cibadak, serta para kepala sekolah SD dan SMP se-Kecamatan Cibadak. Ya, pembukaan kegiatan ditandai dengan penyematan tanda peserta KMD secara simbolis kepada perwakilan peserta, dan Ketua Panitia KMD Angkatan 231 menjelaskan pelatihan tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas dan kompetensi para pembina pramuka agar memiliki legalitas serta kemampuan yang memadai dalam membina peserta didik di gugus depan masing-masing. Yang mengusung tema ikhlas bakti bina bangsa, kegiatan ini difokuskan pada penguatan karakter pembina agar mampu menjadi teladan sekaligus pendamping bagi generasi muda di tengah perkembangan teknologi dan perubahan sosial yang semakin cepat. Ya, dan dalam sambutannya, sahabat Multatuli, Amir Hamzah menyoroti berbagai tantangan yang dihadapi generasi muda saat ini, terutama dampak negatif pemanfaatan teknologi digital yang tidak tepat. Ya, menurutnya, perkembangan internet yang begitu pesat harus diimbangi dengan pendidikan karakter yang kuat agar tidak menjerumuskan generasi muda pada aktivitas yang merugikan seperti judi online maupun praktek pinjaman online ilegal. Ya, ia menilai peran pembina pramuka menjadi sangat penting dalam membangun karakter generasi muda agar memiliki kedisiplinan, tanggung jawab, serta kemampuan menyaring informasi yang beredar di ruang digital. Dan menurutnya, pendidikan kepramukaan tidak hanya berfokus pada kegiatan lapangan keterampilan, tapi juga menjadi sarana pembentukan mental serta penguatan nilai-nilai kebangsaan. Seperti yang kita tahu, sahabat Multatuli, judi online ini juga saat ini menjadi ancaman darurat bagi generasi muda Indonesia, dengan ratusan ribu anak dan remaja tercatat telah terjerumus ke dalam lingkaran setan ini ya. Dan masalah ini tentunya memicu krisis berlapis yang merusak masa depan mereka secara sistematis, sahabat Multatuli. Dampak dan ancaman utamanya tentu saja, misalkan salah satunya adalah kecanduan ekstrim dan kerusakan mental, karena paparan konstan memicu kecanduan yang merusak otak, menyebabkan stres berat, kecemasan, sehingga depresi. Kemudian juga yang paling signifikan ya, ini kehancuran finansial, dan tentu ini memicu banyaknya tindakan kriminalitas ya sahabat Multatuli. Kemudian juga penurunan prestasi akademik karena kecanduan membuat anak kehilangan fokus belajar, kemudian malas, dan memicu putus sekolah akibat teralihkan oleh aktivitas perjudian. Nah, dan lagi kehancuran hubungan sosial karena penjudi bunda ini seringkali mengisolasi diri, menjadi emosional, dan merusak hubungan dengan keluarga dan teman-teman. Nah, upaya apa yang bisa diambil untuk mencegah hal-hal tersebut, dan pertolongan apa yang bisa dilakukan sahabat Multatuli? Kita simak beberapa saat lagi setelah beberapa lagu dan komersial break berikut ini.

0: Pernahkah Anda mendengar apa itu stunting? Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama, sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN Provinsi Banten dan Pemkab Lebak berkolaborasi dan membentuk program untuk penurunan angka penderita stunting, Jumat Serius, dan Gerakan Bapak Asuh Anak Stunting. Jumat Serius, 1000 hari untuk stunting. Jumat Serius dilaksanakan dalam rangka upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Lebak. Jumat Serius dilaksanakan melalui penggalangan dana Rp1.000 setiap hari Jumat. Gerakan Bapak Asuh Anak Stunting, salah satu program penurunan angka stunting yang melibatkan semua pihak, baik individu maupun organisasi, untuk bersama-sama memberikan bantuan kepada anak stunting. Ayo, selamatkan generasi bangsa dari stunting. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Eh cuy, ada pesan masuk tuh.
2: Wait, apa nih? Silahkan isi data lanjutan terkait pinjaman Anda di aplikasi Aku. Apa nih? Perasaan gue gak minjam uang di aplikasi deh.
3: Sahabat Multatuli, data pribadi seperti nomor ponsel, alamat, hingga NIK KTP rentan dan bisa disalahgunakan untuk mengajukan pinjaman online atau pinjol. Melalui Otoritas Jasa Keuangan, pemerintah telah menyiapkan layanan Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan atau SLIK OJK untuk melakukan pengecekan apakah datanya telah digunakan orang lain untuk pengajuan pinjol atau tidak. Pengecekan dapat dilakukan dan diadukan dengan mendatangi kantor OJK terdekat atau bisa melalui pengajuan online dengan cara buka laman idepku.ojk.go.id, pilih menu pendaftaran dan isi data yang diminta. Kemudian, isi formulir SLIK OJK dan pastikan semua informasi dan data diisi dengan benar. Klik ajukan permohonan dan tunggu beberapa menit. Kemudian, kita akan melihat data rinci pinjaman dan kredit yang menggunakan data kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Bikin kopi sambil dengerin radio, cocok nih kayaknya.
5: Ya sahabat Multatuli, selamat siang, selamat beraktivitas di siang-siang, kayaknya enak nih ya sambil ngopi. Tapi sebelum ngopi, Mayer punya informasi ini terkait dengan menjaga imunnya. Karena kita tahu bahwa musim sekarang ini seringkali membawa perubahan cuaca yang cepat ya, dan itu bisa membuat kita lebih rentan terhadap penyakit. Tapi ada kabar baik nih ya sahabat Multatuli, kita bisa melakukan banyak hal untuk menjaga imunitas kita agar tetap kuat ya. Pertama, mari kita mulai dari pola makan dulu nih yang terlebih dahulu. Jadi konsumsi makanan bergizi ini penting ya, karena nutrisi yang tepat nih akan memberikan tubuh kita kekuatan ya, kekuatan untuk melawan berbagai penyakit. Jangan lupa juga olahraga ya sahabat Multatuli, karena rutin bergerak dan beraktivitas fisik tidak hanya membuat tubuh kita sehat, tetapi juga bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita ya. Dan pastikan juga kita mendapatkan waktu tidur yang berkualitas ya setiap malam. Jadi jangan lupa minum air putih yang cukup agar tubuh kita tetap terhidrasi. Sih ya, tetap di 89 Multatuli FM, cerdas, informatif dan solutif.

89 Talk Radio, cerdas, informatif, dan solutif. Sahabat Multatuli, karena kemudahan akses dan permainan seru, banyak orang ketagihan bermain judi online, baik secara sadar maupun tidak ya. Dan sekarang mulai banyak merambah ke generasi-generasi muda. Bahkan pemain judi mungkin tidak lagi peduli dengan untung atau rugi dari segi keuangan. Pada tahap ini, kecanduan judi online atau pathological gambling akan berdampak terhadap hidup pemainnya secara keseluruhan. Nah, biasanya nih, sahabat Multatuli, permainan judi online mudah menjebak dan membuat orang ketagihan karena menimbulkan harapan tinggi untuk memperoleh uang banyak secara instan ya. Dan selain itu, seseorang juga yang merasa tertekan dalam hidupnya, yang memiliki ambisi besar dan memiliki adrenalin tinggi juga rentan terkena dampak dari kecanduan online. Nah, tidak hanya merugikan diri sendiri tentunya, sering main judi online juga bisa menjadi penyebab seseorang bertindak kriminal terhadap orang lain. Dan ada sejumlah bahaya judi online yang sering terjadi, baik dari sisi kesehatan mental, fisik, finansial, dan juga sosial. Salah satunya adalah kecanduan tentunya, karena baik secara online maupun konvensional ya, akan mempengaruhi cara kerja sistem saraf di otak. Nah, sama halnya seperti misalkan narkoba dan alkohol, pada awalnya seseorang mungkin hanya mencoba-coba, tapi lama-lama akan terlarut dalam skema permainan judi online sampai akhirnya kecanduan. Dan penelitian menunjukkan sistem saraf simpatik di dalam otak merespon kekalahan yang dirayakan sebagai kemenangan dengan cara yang sama seperti merespon kemenangan yang sebenarnya, karena inilah judi online bisa membuat kecanduan meski pemainnya itu sebenarnya sudah kalah berkali-kali seperti itu ya. Kemudian tentu saja kerugian keuangan. Saat uangnya habis, pemain judi online seringkali tidak segan-segan untuk berhutang atau mendapatkan pinjaman online ya. Dan tentu saja gangguan kesehatan mental dan fisik yang terjadi karena judi online ini membuat para pemainnya cenderung memiliki tekanan emosional yang tinggi, kemudian bersifat agresif dan mudah stres, juga mudah marah. Nah, ini biasanya akibat dari rasa frustasi karena kekalahan dalam bermain judi online maupun konvensional ya. Dan tentu saja berbarengan dengan itu, kalah dalam judi online bisa mendorong pemainnya untuk mengkonsumsi alkohol secara berlebihan, bahkan menggunakan narkoba untuk menghilangkan rasa stres dan kecewa. Nah, ini nantinya juga tentu berdampak besar pada kesehatan fisik seperti gangguan ingatan jangka pendek, obesitas, tekanan darah tinggi, kerusakan jantung, masalah organ hati, dan gangguan kesuburan tentunya. Dalam pasal 103 KUHP dan 303 KUHP tentang perjudian disebutkan bahwa penyelenggara permainan judi termasuk judi online diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau pidana denda paling banyak 25 juta rupiah. Sementara itu, pemain judi online dapat terkena pidana penjara maksimal 4 tahun dan atau denda paling banyak secara pidana ya 10 juta rupiah, sahabat Multatuli. Dan bermain judi online juga termasuk tindakan pidana yang diatur juga dalam pasal 45 ayat 2 Undang-Undang ITE. Pada pasal tersebut, pemain judi online dapat dipidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Nah, kenali ciri-ciri kecanduan online supaya kita tahu, sahabat Multatuli, apa yang harus dilakukan. Ciri-ciri orang yang sudah kecanduan judi online ini merasa perlu berjudi gitu ya, dengan jumlah uang yang banyak karena main banyak nominal, makin banyak nominal uangnya maka ia akan merasa senang gitu ya, dan terus mengejar taruhan sampai menguras tabungan yang mengakibatkan kerugian finansial, kemudian memprioritaskan uang yang didapat untuk berjudi dulu daripada kebutuhan hidup. Nah, ini yang bahaya ya, sahabat Multatuli. Kemudian sering bermain judi online saat stres, nah karena merasa ini adalah stress release yang paling aman dan private gitu ya, dan merasa gelisah dan mudah marah saat tidak bisa berjudi karena kehabisan uang, kemudian mengandalkan orang lain untuk memberinya uang, misalnya dengan berhutang atau melalui pinjaman online karena kondisi keuangannya yang hancur akibat perjudian. Nah, jika kalah dalam judi ini, ia akan berusaha mendapatkan uangnya kembali dengan lebih banyak berjudi lagi seperti itu, dan tidak merasa masalah bila kehilangan pekerjaan atau mungkin bolos sekolah ya, atau berbohong kepada orang tua, dan semua dilakukan demi berjudi. Nah, bebas dari kecanduan bermain judi online bukanlah perkara yang mudah sebetulnya, sahabat Multatuli ya. Kondisi ini memerlukan bantuan dari seorang profesional kesehatan mental atau psikolog. Tanpa penanganan yang tepat, berhenti bermain judi online biasanya hanya bersifat sementara, nanti kambuh lagi gitu ya. Ada beberapa pilihan, yaitu terapi perilaku kognitif. Hal yang pertama dilakukan dalam penanganan judi online adalah penderitanya perlu menyadari ini dan mengakui bahwa dirinya terjebak dalam permainan judi gitu ya. Setelah itu seorang psikolog baru bisa memberikan terapi perilaku kognitif. Nah, melalui terapi ini penderita diajarkan untuk mengidentifikasi pikiran dan perilaku yang keliru,
Dan tentunya ini juga untuk menganalisa ya, hal apa lagi yang harus dilakukan selanjutnya. Dan juga obat-obatan seperti yang dijelaskan tadi, bermain judi online bisa disebabkan oleh rasa stres, depresi, atau kecemasan, atau bahkan menimbulkan rasa stres, depresi, dan kecemasan. Nah, pada kondisi ini, sahabat Multatuli, obat antidepresan biasanya diresepkan untuk membantu mengurangi ya perilaku kecanduan judi online. Selain itu, obat antagonis opioid yang juga biasanya diberikan untuk kasus judi online akibat efek samping penyalahgunaan narkoba. Kemudian yang tidak kalah penting tentunya dalam segala proses penanganan bahaya judi online, dukungan dari orang-orang sekitar sangat diperlukan, dan dukungan ini bisa dimulai dari hal-hal kecil, misalnya mendengarkan keluhan, menghilangkan akses judi online, yang mendorongnya untuk melakukan hal positif, atau membantunya menemukan hobi baru nih, misalnya olahraga gitu ya. Nah, dengan begitu orang yang kecanduan judi online memiliki motivasi kuat untuk keluar dari lingkaran judi online dan menjadi pribadi yang lebih baik, mewujudkan kehidupan yang damai tentunya ya, sahabat Multatuli. Oke, dan proteksi digital juga perlu ya, sahabat Multatuli. Gunakan aplikasi pemblokir situs judi atau parental control di ponsel untuk membatasi akses. Dan tentunya sekali lagi, dukungan psikologis dan hukum, cari bantuan profesional, baik itu psikiater dan psikolog, untuk memulihkan kesehatan mental. Dan di Indonesia ada sahabat Multatuli juga bisa dapat mengakses layanan pelaporan atau pendampingan korban melalui Sapa 129 Kemen PPPA. Nah ya, jadi bisa disembuhkan, bisa dikurangi, sahabat Multatuli. Tentunya lebih baik mencegah daripada mengobati ya. Jadi pantau terus anak-anak kita, baik itu lingkungannya, sosial medianya, gadgetnya, penggunaan gadgetnya dan lain sebagainya. Kontrol terus, karena apa? Untuk menghindarkan tentunya hal-hal yang tidak baik berpengaruh dalam kehidupan anak-anak kita, terutama yang masa-masa remaja nih. Aduh ya, agak-agak tantangan ya di era sekarang ini. Oke, masih di 891 Radio menyapa seluruh sahabat Multatuli yang sudah sampai di rumah ya, dengan selamat untuk keluarga semuanya. Kembali dihadirkan The Script dengan Break Even di 891 FM.

0: Halo warga Lebak, kabar gembira bagi para kreator visual dan suka dunia videografi. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menggelar Lomba Videografi tahun 2026 dengan tema Perkembangan Perpustakaan, Budaya Baca, dan Literasi di Kabupaten Lebak. Lomba ini terbuka bagi peserta umum dengan kategori usia 17 tahun hingga 35 tahun yang ingin menyalurkan kreativitas sekaligus mempromosikan budaya literasi. Pastikan kamu tidak melewatkan kesempatan emas ini dan menangkan hadiah total puluhan juta rupiah. Yuk, catat tanggalnya. Pendaftaran dan seleksi dibuka mulai tanggal 3 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Pembekalan peserta lomba dilaksanakan tanggal 11 Juni 2026. Pembuatan dan penyempurnaan video tanggal 12 Juni sampai dengan 12 Juli 2026. Dan pengumuman pemenang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2026. Yuk, segera siapkan kamera dan ide terbaikmu. Untuk informasi pendaftaran, bisa melalui link yang terpaut pada unggahan Instagram @bispusarlebak dan bisa menghubungi Fajar di 0851-2390-8656. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren.
2: Udah kayak Rossi. Nyeng-nyeng.
3: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya. Gaya aja digedein. Helm tuh yang aman, tapi juga nyaman.
1: Iya, Pak.
4: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
5: Pernahkah Anda membaca atau mendengar kata-kata kasar di media sosial? Pernahkah Anda merasa marah dan ingin membalas dengan ujaran yang sama? Hati-hati, ujaran kebencian bisa memicu perpecahan, menyulut konflik, dan merusak kedamaian di tengah kita. Indonesia itu beragam. Perbedaan adalah kekayaan, bukan alasan untuk saling membenci. Mari kita gunakan kata-kata yang baik, menebarkan kedamaian dan menjaga persatuan. Bijak dalam berbicara, damai dalam berinteraksi. Bersama kita hindari ujaran kebencian. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme FKPT Kabupaten Lebak untuk Indonesia yang lebih damai.
6: Lebak.

94 Radio Cerdas, informatif dan solutif. MPD dengan sempurnanya kau, meskipun di dunia tidak ada yang sempurna. Iya, bukan narsis sih sebetulnya ya, kalau menyebut diri kita itu sempurna, tapi lebih ke bentuk reward sih ya. Tidak ada yang diciptakan makhluk Tuhan, tidak ada yang diciptakan tidak sempurna ya, sahabat Multatuli, tentunya dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Sahabat Multatuli, penat dengan rutinitas kerja dan kesibukan sehari-hari, atau mungkin sahabat Multatuli butuh hiburan yang bisa bikin pikiran rileks, tertawa lepas gitu ya, sampai perut dan rahang rasa kram, jeng. Nah, ada kabar gembira nih untuk semua sahabat Multatuli dimanapun berada ya, yang tinggal di Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak dan sekitarnya. Komunitas stand up komedi Rangkas akan menggelar acara komedi terbesar yang pernah ada di Kabupaten Lebak. Namanya Multatuli Love ya, stand up Night 2, dan ini akan jadi malam penuh tawa yang tidak boleh dilewatkan tentunya. Ya, acaranya diadakan pada tanggal 26 September, masih lama ya, 26 September 2026, bertempat di Latansa Hall. Nah, yang bikin makin seru nih, penampilan malam ini diisi oleh 7 komedian lokal terbaik yang sudah sering menghibur warga Rangkas Bitung ya, ditambah lagi 3 komedian nasional yang sudah dikenal luas, dan ada 1 bintang tamu spesial dari tingkat nasional juga. Pokoknya dijamin materinya lucu-lucu, nendang, menghibur, dan bikin sahabat Multatuli lupa gitu ya dengan segala beban pikiran, kita ketawa bareng. Nah, soal tiket harganya terjangkau, sangat terjangkau. Tiket early bird cuma 100.000 aja sahabat Multatuli ya. Kalau misalkan sudah masuk harga normal itu 150.000. Pendaftaran tiket khusus early bird sih sudah

0: sini, banyak asap rokok. Kasihan nih sama dede bayinya.
1: Bang, kiri bang. Saya turun di sini aja lah.
2: Sahabat Multatuli, kondisi kawasan tanpa rokok perlu diupayakan bersama. Hal ini karena dampak asap rokok sangat berbahaya, terutama bagi anak kecil. Selain berbahaya untuk kesehatan anak, asap rokok juga dapat mengganggu tumbuh kembang anak. Apa saja bahaya yang dapat dialami anak dari menghirup asap rokok? Menyebabkan anak lebih mudah sakit, meningkatkan resiko infeksi paru-paru, membuat anak sering batuk dan sesak nafas, menghambat tumbuh kembang anak, terutama berat dan tinggi badan, menimbulkan infeksi telinga dan bahaya lainnya. Yuk, pastikan kita menjaga lingkungan di sekitar anak bebas dari asap rokok. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada para pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Lebak khususnya dan masyarakat Kabupaten Lebak umumnya, mari kita laksanakan langkah-langkah konservasi energi berdasarkan Surat Edaran Bupati Lebak nomor 912/610/PEM/2022. Yang pertama, menggunakan peralatan dan teknologi hemat energi, yaitu memilih peralatan pemanfaatan energi yang sudah menerapkan standar kinerja energi minimum atau SKEM atau berlabel tanda hemat energi. Berikutnya, menggunakan lampu hemat energi dengan densitas daya lampu maksimum 7,53 watt per meter persegi sesuai SNI 6197/2020. Yang kedua, terkait manajemen operasional, yaitu mengatur temperatur air kondisioner atau AC pada suhu 25 derajat. Matikan AC 30 menit sebelum jam kerja berakhir. Matikan komputer jika meninggalkan ruang kerja lebih dari 30 menit. Mencabut stop kontak saat peralatan elektronik tidak digunakan. Mengatur saklar berdasarkan kelompok area atau zonasi sesuai dengan pemanfaatan ruangan. Yang ketiga, memanfaatkan kondisi lingkungan, yaitu memaksimalkan pencahayaan alami dalam ruangan, memaksimalkan ventilasi alami untuk gedung tidak ber-AC. Yang terakhir, memaksimalkan vegetasi di sekitar gedung. Mari kita lakukan langkah-langkah kecil ini secara kontinu dengan disiplin, hingga kita bisa berkontribusi untuk negara yang kita cintai. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Informasi ini disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

89.0 Radio, cerdas informatif dan solutif KLG with its only meter putar di jam 4:52 sahabat Multatuli. Dan kembali di Multatuli sore hari ini bersama Evolan Darin, tentunya masih disiarkan langsung dari Jalan Abdi Karom 1 Rangkas Betong Lebak Banten. Sahabat Multatuli, tahun ajaran baru sudah datang ya, dan ini tentunya menjadi momen penting yang tidak hanya membutuhkan kesiapan siswa, tapi juga peran aktif orang tua. Nah, persiapan yang baik akan membantu anak beradaptasi lebih cepat dengan lingkungan belajar, meningkatkan semangat dalam memulai aktivitas sekolah. Data dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia menunjukkan bahwa Indonesia memiliki lebih dari 50 juta peserta didik pada berbagai jenjang pendidikan. Dengan jumlah yang besar tersebut, dukungan keluarga menjadi salah satu faktor penting dalam keberhasilan proses belajar anak tentunya ya. Nah, salah satu persiapan utama yang perlu dilakukan orang tua adalah memastikan kelengkapan kebutuhan sekolah, mulai dari seragam, buku tulis, alat tulis, hingga perlengkapan pendukung lainnya. Nah, persiapan sejak jauh hari dapat membantu menghindari pengeluaran mendadak yang sering terjadi menjelang masuk sekolah. Selain kesiapan perlengkapan, orang tua juga tentunya perlu mengatur kembali pola tidur anak ya. Anak usia sekolah umumnya membutuhkan waktu tidur sekitar 9-11 jam per malam, sehingga penyesuaian jadwal tidur perlu dilakukan beberapa minggu sebelum sekolah dimulai, sahabat Multatuli. Juga persiapan mental anak ya, ini tidak kalah pentingnya, terutama bagi mereka yang akan memasuki jenjang pendidikan baru. Orang tua ini dapat mengajak anak berdiskusi tentang pengalaman sekolah, teman baru, serta berbagai hal positif yang akan ditemui selama proses belajar. Dan menurut United Nations Children's Fund, keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak berkontribusi terhadap peningkatan motivasi belajar dan prestasi akademik, sahabat Multatuli ya. Nah, anak yang mendapat dukungan dari keluarga tentunya cenderung lebih percaya diri dalam menghadapi lingkungan sekolah yang baru. Dan pengelolaan anggaran pendidikan juga perlu diperhatikan sejak awal tahun ajaran. Selain biaya perlengkapan sekolah, orang tua sebaiknya menyiapkan dana untuk kebutuhan tambahan seperti kegiatan ekstrakurikuler, transportasi, dan keperluan belajar lainnya ya. Dan tidak kalah penting, orang tua perlu membangun komunikasi yang baik dengan pihak sekolah. Hubungan yang positif antara keluarga dan sekolah ini dapat membantu memantau perkembangan anak serta mempermudah penyelesaian berbagai kendala ataupun konflik yang mungkin muncul ya. Dan tahun ajaran baru juga menjadi waktu yang tepat untuk mengajarkan kemandirian kepada anak dan kebiasaan sederhana seperti misalkan menyiapkan perlengkapan sekolah sendiri atau mengatur jadwal belajar, ini dapat membantu membentuk tanggung jawab sejak dini. Nah, dengan persiapan yang matang, harapannya anak dapat memasuki tahun ajaran baru dengan lebih percaya diri dan siap belajar. Dukungan orang tua yang konsisten ini akan menjadi pondasi yang penting dalam membantu anak meraih perkembangan akademik dan juga karakter yang optimal. Oke, sukses ya untuk semuanya nih yang memasuki jenjang baru di sekolah gitu ya, jenjang pendidikan yang baru dari SMP ke SMA atau dari SD ke SMP. Tentunya banyak hal-hal yang menarik, hal-hal yang membuat kita excited gitu ya. Ternyata anak sudah beranjak besar ya, sahabat Multatuli. Oke, sudah hampir di jam 5, itu tandanya Pak Wulandari harus pamit undur diri. Terima kasih banyak atas kebersamaannya juga. Terima kasih untuk banten.co.id, kemudian sebagai sumber berita kita di sore hari ini ya. Dan juga terima kasih atas perhatiannya, sahabat Multatuli. Kita berjumpa lagi lain kesempatan, dan jangan lewatkan program lainnya dari Multatuli FM. Pak Wulandari pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aba kerja bagai lebah tanpa mengenal lelah. Seraya mensyukuri
1: what
0: nikmat yang diberikan oleh sang kasih segenap semesta alam. Kep-

0: sahabat Multatuli. Sesaat lagi kita akan mengikuti Tetesan Embun Iman, sebuah program yang akan mengetengahkan ceramah-ceramah Islami. Selamat mengikuti.
1: Setiap penganut agama mempunyai kitab-kitab yang suci atau dianggap sebagai suci. Semua agama, orang Nasrani punya kitab Injil, orang Yahudi punya kitab Taurat, orang Hindu punya kitab Weda, orang Buddha punya kitab Tripitaka, pengikut Konghucu punya kitab Tao Te Ching, orang Majusi pengikut Zoroaster punya kitab Zen Avesta, orang Kebatinan punya kitab Serat Centani, Hidayat Jati atau Dharma Gandul. Kita umat Islam oleh Allah diberikan Al-Quran yang kita yakini sebagai kitab suci. Kunaon? Apa kunaon itu? Kenapa sih kita yakin Quran itu kitab suci? Pertama, ajarannya sesuai dengan fitrah manusia. Suatu kitab dinamakan suci kalau konsep ajarannya sesuai dengan fitrah. Contoh, ini laki-laki ini seneng gak sama perempuan? Normal. Kalau enggak seneng, saya ragu-ragu. Perempuan seneng enggak sama laki-laki? Ini fitrah. Laki-laki suka perempuan, perempuan suka laki-laki. Quran memahami itu. Hei laki-laki, kau senang dengan perempuan. Hei perempuan, kau suka dengan laki-laki. Oke, lewat sini, lewat pintu yang disebut nikah. Kalau kitab suci melarang nikah, itu bertentangan dengan fitrah manusia. Maka dalam Quran, mulai dari umat sampai ulama dan segala profesi, dianjurkan nikah. Kalau kiai tidak boleh nikah, saya pilih mengundurkan diri, Pak. Itu bertentangan dengan fitrah. Lagian mubazir dikasih perabotan enggak dipakai. Fitrah. Contoh lagi, manusia perlu makan. Kalau ada kitab suci menyuruh puasa terus dari pagi sampai sore, sampai malam, sampai pagi lagi, eta teh kitab gelo. Quran sesuai dengan fitrah, puasa mulai dari imsak sampai datang waktu maghrib. Puasa ngebleng dari pagi sampai sore sampai malam merusak kesehatan. Malam berpuasa boleh bergaul dengan istri. Kenapa? Fitrah. Kalau siang tidak boleh, malam tidak boleh, sebulan penuh panas kepala. Rontok rambut. Hadirin yang saya hormati, itu yang pertama. Yang kedua, kita yakini Quran sebagai kitab suci karena isinya tidak saling bertentangan. Konsekuen, konsisten. Kalau ada satu kitab Di satu ayat mengajarkan Tuhan Esa, di lain ayat mengajarkan tiga.
2: Liar eta mah.
1: Bagaimana kitab suci isinya paradoks? Bagaimana kitab suci isinya saling bertentangan? Di ayat manapun sekali Quran berkata Allah itu Esa, selamanya Esa. Isinya tidak saling bertentangan. Lalu yang ketiga, kita yakini Quran kitab suci karena dia bersih dari intervensi manusiawi. Sejak turunnya Al-Quran menantang, jikalau kamu ragu terhadap Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, kamu anggap itu cuma bikinan Muhammad, kalau Muhammad bisa, kamu tentu bisa. Baik, bikin satu surah semacam Al-Quran. 14 abad yang lalu tantangan ini turun dan sampai malam ini belum terjawabkan. Pak, barangkali tidak ada yang mau coba. Banyak, antara lain Musailamah Al-Kazzab. Dia mencoba membuat menandingi Al-Quran. Dia buat satu surah namanya surah Al-Fil. Bunyinya begini, bikinan Musailamah. Al-Fil, wa mal-fil, wa ma adraka mal-fil, lahu khurtumun tawil, wa lahu zail. Sudah berbentuk syair. Isinya apa? Al-fil, gajah. Wa mal-fil, apakah gajah itu? Wa ma adraka mal-fil, tahukah kamu apa itu gajah? Lahu khurtumun tawil, dia punya belalai panjang. Wa lahu zail, dan dia punya ekor. Enggak usah turun ayat begituan, orang tahu. Kalau redaksi mendekati, maka isi jauh panggang dari api. Kitab suci bersih dari campur tangan manusiawi. Maka Al-Quran, ke bahasa apapun dia diterjemahkan, naskah aslinya tetap ikut. Dia boleh diterjemahkan ke bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Padang, bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Belanda. Naskah aslinya tetap ada. Kenapa? Bahasa ke bahasa perbedaannya sering frontal. Kalau dari gelas menjadi gelas, eta mah caket. Dari lem menjadi lampu, itu masih serumpun. Tapi cokot Sunda dengan cokot Jawa, itu jauh bedanya. Atos Sunda dengan atos Jawa, itu jauh. Ulama Sunda sama ulama Jawa enggak pernah akur kalimat atos ini. Inilah kebenaran janji Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang turunkan Al-Qur'an, kami yang akan menjaganya. Ribuan orang hafal Al-Qur'an. Lalu apa pesan-pesan misi utama Al-Qur'an? Pertama, menegakkan tauhid. Ini yang lebih dahulu. Membentuk kualitas sumber daya manusia dengan menanamkan nilai-nilai keimanan. Membebaskan dari ketergantungan kepada benda. Ya ayyuhan nasu ibudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Hai manusia, Tuhanmu yang perlu kau sembah hanyalah Tuhan yang telah menciptakan kamu. Jangan menyembah Tuhan yang tidak pernah menciptakan kamu. Mengapa kau menyembah harta padahal dirimu lebih berharga dari harta? Kenapa kau menyembah pangkat dan jabatan padahal dirimu lebih berharga dari pangkat dan jabatan? Diajak rasio berpikir, Tuhanmu yang perlu kau sembah hanyalah Tuhan yang menciptakan kamu. Dan Tuhan yang menciptakan kamu itu Tuhan yang lam yalid wa lam yulad, yang laisa kamitslihi syai'un. Dan itulah Allah Subhanahu wa taala. Ayo orang teh, ayeuna teh. Boleh pakai teh. Ayeuna teh, kita teh. kalau kepada syirik jali, syirik yang terang-terangan, insya Allah tidak. Nyata-nyata menyembah berhala, tidak. Nyata-nyata menyembah pohon, tidak. Nyata-nyata berkeyakinan Tuhan lebih dari satu, tidak. Tapi kita sering terjebak pada syirik kecil, syirik khafi, syirik yang tersamar. Saya sejak pakai cincin ini, jangankan anak gadis, nenek-nenek ngelihat saya. Cincin. Jangankan anak gadis, nenek-nenek lihat saya lemes. Cincin. Ini saya sejak ada perkutut rumah ini, dagang lancar perkutut. Ini Ramadan bulan penempaan nilai-nilai keimanan. Misi utama Quran menegakkan tauhid, mengurangi kemusyrikan, membebaskan manusia dari ketergantungan kepada benda. Dari situ kualitas sumber daya manusia dimulai. Saya sering ungkapkan selama ini sistem pendidikan kita cuma mengisi otak, bukan membentuk watak. Otak diisi segala macam ilmu, tapi hati kosong, agama rapuh, akhirnya moral rendah. Muncul manusia-manusia yang pintar, cuma sayang tidak benar. Indonesia kita bangkrut, Indonesia kita terpuruk, Indonesia kita sakit sekarang ini. Kan ulahnya orang-orang yang pintar tapi tidak benar. Saya bicara kayak begini, ini bukan pidato politik, ini nurani politik naon kadut. Ini nurani, ini tanggung jawab sebagai anak bangsa. Ibu bapak, saudara-saudara hadirin yang saya hormati, Rasul kalau masuk sepertiga yang akhir, sing-singan baju, hamparkan sajadah, lebih banyak di masjid daripada di rumah. Itu Rasul. Maka sepertiga yang akhir, masjid makin ramai. Lihat Masjidil Haram. Lain dengan kita. Sepertiga yang akhir, masjid mulai mengalami kemajuan. Safnya makin maju. Pasar ramai, terminal bludak. Padahal sepertiga yang akhir itu puncak. Padahal di situ nilai tambah. Dan anggap ini Ramadan terakhir yang diberikan Allah kepada kita. Kenapa? Memang tidak ada jaminan tahun depan ketemu Ramadan lagi. Ini Ramadan terakhir yang diberikan Allah kepada kita. Tidak ada jaminan tahun depan Ramadan akan ketemu lagi. Tidak ada jaminan. Manfaatkan peluhukan pemutihan. Semua kita melakukan introspeksi. Tidak tahu kita Ramadan tahun depan nanti masih ketemu apa tidak. Sebagaimana kita tidak tahu kita masih hidup atau tidak. Hadirin yang saya hormati, misi kedua Al-Quran, persaudaraan, kebersamaan atas dasar keadilan dan kebenaran. Manusia bersuku-suku, ya. Manusia berbangsa-bangsa, memang. Itu diakui oleh Al-Quran. Min dzakari wa untha, waja'alnakum syu'uban wa qabaila. Kami ciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan. Kami jadikan kamu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Apa tujuannya? Agar kamu saling mengenal satu dengan yang lain. Yang terlepas dari ras, dari manapun orang datang, apapun warna kulitnya, dari suku apapun ia dilahirkan, kalau akidahnya sama, itu kan saudara kita. Seperti di masjid, kita tidak peduli dari mana kita datang. Yang datang dari kidul, madep ngulon, mang. Yang datang dari sebelah lor, madep ngulon, mang. Yang datang dari sebelah wetan, madep kulon, mang. yang datang dari kulon. Madep ngulon. Bukan soal dari mana kau datang, tapi satu arah menghadapmu. Kau mau Betawi, mau Sunda, mau Jawa, mau Padang, mau Aceh, mau Batak, mau Ambon, kita satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Marilah kita jadi lem perekat buat lingkungan kita di saat keutuhan kita sebagai bangsa sedang dalam ujian berat. Semangat kebersamaan atas dasar keadilan. Tidak ada mayoritas menekan minoritas. Umat Islam itu kalau besar, dia mampu melindungi yang kecil. Kalau kecil, dia bisa menjaga diri. Tiap solat Jumat, khatib berpesan pada akhir khutbah kedua, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allah memerintahkan kamu menegakkan keadilan dengan argumen, bukan dengan sentimen. Mengajak, bukan mengejek. Merangkul, tidak untuk tujuan memukul. Kalau sebagai bangsa kita utuh, kompak dan bersatu, saya yakin kita akan bisa mengatasi kesulitan-kesulitan.

0: desa tiba-tiba jadi beringas dan brutal. Ada maling ayam ketangkap, disiram bensin, dibakar hidup-hidup. Kok kita bisa begitu? Street justice, pengadilan jalanan mulai tegak. Iyalah, kita tidak puas dengan kerja aparat kita, tapi jangan main hakim sendiri. Ini negara, bukan hutan. Jangan mencegah kemunkaran dengan menegakkan kemunkaran baru. Oleh hal-hal yang sepele, yang mestinya kita bisa mencari jalan keluar dengan baik. Ayo, luruskan saf, rapatkan barisan, satukan langkah, tautkan hati. Kita satu umat yang satu, diikat oleh Al-Quran. Hanya dengan kebersamaan, kita akan mampu menata hari esok yang lebih baik atas dasar keadilan dan kebenaran. Dulu teh, Muhammad Toha teriak takbir ngadepi Belanda. Bung Tomo teriak takbir ngadepi Belanda. Ayeuna takbir ngadepi batur sadulur salembur. Nanaonan. Bung Tomo teriak takbir, Muhammad Toha teriak takbir. Yang dihadapi jelas penjajah Belanda. Kita ngadepi saudara sendiri, Allahu Akbar. Yang sana teriak, Allahu Akbar. Setan tepuk tangan di tengah.
1: Yuk, kita rukun yuk. Kita kompak yuk. Kita bersatu yuk. Kita pulang yuk. Ini misi kedua. Misi yang ketiga, Al-Quran membebaskan manusia dari gaya hidup sekuler. Quran mengingatkan, awas bung, ada hidup sesudah mati, ada akhirat sesudah dunia. Lebih untung orang yang percaya akhirat daripada yang tidak. Paling tidak hidupnya normatif. Contoh, saudara yakin akhirat ada, lalu saudara hidup baik-baik, menjauhi yang munkar, meninggalkan yang haram, saudara sujud, puasa, jihad, lalu saudara mati. Setelah mati ternyata akhirat tidak ada. Tidak ada ruginya. Paling kurang kita sudah dicatat sebagai orang baik. Sebaliknya, saudara tidak percaya sama akhirat, lalu hidup seenaknya. Judi, mabuk, zina, nipu orang, korupsi, tenggelam dalam kemunkaran, lalu mati. Setelah mati ternyata akhirat ada.
0: Baik, kemana anjen?
1: Lebih untung orang yang percaya akhirat ketimbang yang tidak. Hidupnya ada rem.
0: Iya pak, saya kepengen banyak uang, tapi kalau main judi nanti di akhirat bagaimana? Iya, saya kepengen jadi orang kaya, tapi kalau korupsi, nipu orang, buka peternakan tuyul, nanti di akhirat bagaimana? Gaya hidup yang berkeseimbangan, ada hidup sesudah mati dan ada akhirat sesudah dunia. Yang keempat, Quran membebaskan manusia dari belenggu kebodohan. Quran ayat yang pertama turun sudah berkata, Iqra, baca, kamu jangan jadi bodoh. Kebodohan menimbulkan kemiskinan, kemiskinan mendekatkan kepada kekufuran. Yang kelima, ini kado buat ibu-ibu. Quran mengangkat harkat, derajat dan martabat kaum wanita. Sebelum Quran turun, sebelum Islam datang, nasib wanita sangat menyedihkan. Dilahirkan hanya untuk melahirkan. Kalaupun berperan, peranannya tidak lebih segitiga. Dapur, sumur, kasur. Kasur, sumur, dapur. Dapur, sumur, kasur.
1: Wanita dilecehkan sekadar alat pemuas nafsu. Datang Islam, Rasul terenyuh. An-nisa imadul bilad. Wanita adalah tiangnya negara. Jikalau baik wanita, baik negara. Jikalau rusak wanita, hancur negara. Karena wanita, negara jaya.
0: Betul?
1: Karena wanita, negara hancur.
0: Betul?
1: Maka wanita adalah

0: bidadari yang kadang-kadang setan. Kadang-kadang ini yang hadir di sini bidadari semua. Ibu bapak, saudara-saudara hadirin yang saya hormati. Lalu bagaimana sikap kita terhadap Al-Quran? Quran sendiri menjelaskan, "Thumma awrasnal kitaba alladzina istafaina min ibadina." Kemudian kami wariskan kitab Al-Quran yang kami pilih buat hamba-hamba kami yang terpilih. Luar biasa. Umatnya umat pilihan, rasulnya rasul pilihan, kitabnya pun kitab pilihan. Kami wariskan Al-Quran kepada hamba-hamba kami yang kami pilih. Bagaimana sikap mereka setelah menerima Al-Quran? Terbagi tiga. Pertama, faminhum zalimun linafsihi. Di antara mereka ada yang setelah menerima Al-Quran lalu zalim kepada dirinya sendiri. Diterimanya Al-Quran dengan lidahnya tapi ditolak dengan perbuatannya. Mulutnya menjunjung Al-Quran, perbuatannya menginjak Al-Quran. Quran bilang ke barat, dia pergi ke timur. Quran bilang ke selatan, dia berangkat ke utara. Quran bilang haram, dia terjang. Quran bilang halal, dia tidak mau. Orang seperti itu tidak zalim kepada Allah, tapi zalim kepada dirinya sendiri. Mudah-mudahan kita yang termasuk golongan ini. Amin.
1: Amin.
0: Yang kedua, wa minhum muktasid. Di antara mereka ada yang menerima Quran 50-50. Separuh-separuh. Yang enak dilaksanakan, yang berat ditinggal. Padahal pada sisi lain Quran mengajarkan masuklah ke dalam Islam secara total. Kenapa? Jangan separuh-separuh. Ini watak munafik. Kalau dilihat Islam menguntungkan, rame-rame teriak Islam. Ketika diminta berjihad, diminta berkorban, diminta zakat, rame-rame mengundurkan diri. Saya bangkrut pak, saya miskin pak, saya pailit pak. Mental itu dalam awal-awal Baqarah dijelaskan. Kullama adha'a lahum masyawfi wa idha adlam alaihim qamu. Kalau terang mereka berangkat, kalau gelap mereka mandek. Itu ciri orang munafik beragama. Kalau Islam menguntungkan, rame-rame teriak Islam. Ketika diminta berjihad, berkorban, berjuang, rame-rame mengundurkan diri. Muktasid. Golongan yang ketiga, ini yang ideal. Wa minhum sabiqum bil khairati biiznillah. Di antara mereka ada yang setelah menerima Al-Quran lalu berlomba-lomba mengamalkannya, berlomba-lomba melaksanakannya. Jangan sampai yang baca Quran dengan suara merdu dapat piala, yang mengamalkan Quran dengan konsekuen dapat penjara. Itu ironi, itu menyedihkan, itu memilukan, dan itu memalukan. Pilihan terserah kita. Satu hadis Rasulullah mengajarkan begini, man ja'alal Qur'ana amamahu qadahu ilal jannah, wa man ja'alal Qur'ana khalfahu saqahu ilal nar. Siapa yang meletakkan Qur'an di depannya, dijadikannya Qur'an sebagai imam, Quran akan membimbing dia ke surga, surga dunia, lebih-lebih surga akhirat. Sebaliknya, siapa yang meletakkan Quran di belakang, di belakanginya ajaran Quran, Quran akan mendorong dia ke neraka, neraka dunia, lebih-lebih neraka akhirat. Quran imam apa makmum? Kita makmum apa imam? Makmum ikut imam apa imam ikut makmum? Makmum ikut imam. Jikalau Quran adalah imam, jikalau kita adalah makmum. Ke barat kata Quran, ke barat kita berangkat. Ke timur kata Quran, ke timur kita menuju. Halal kata Quran, itu yang kita ambil. Mari kita jadikan Ramadan sebagai bulan di mana sedikit demi sedikit kita berupaya kembali menjadi generasi yang Qur'ani. Rasulullah pernah ditanya, kalau Tuhan wafat ya Rasul, kemana kami minta nasihat? Aku tinggalkan kamu dua nasihat. Satu yang diam saja, satu yang bisa bicara. Yang bisa bicara apa ya Rasul? Al-Quran. Minta nasihat Quran. Yang diam saja apa ya Rasul? Maut. Dalam hidup ada dua nasihat. Nasihat yang bisa bicara, Al-Quran. Nasihat yang diam saja, maut.
2: Demikian tadi, Tetesan Embun Iman. Sebuah program yang mengetengahkan ceramah-ceramah Islami. Sampai berjumpa lagi di waktu yang sama.

89.9 Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.

Waktu sholat maghrib telah tiba. LPPL 89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم إن الصلاة كانت فأقيموا الصلاة على المؤمنين كتابا موقوتا. Selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk, dan ketika berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Kami segenap jajaran kru dan direksi Radio Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Kabupaten Lebak dan sekitarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sahabat Multatuli, mari kita hiasi hidup kita dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan zikir yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita ikuti zikir Al-Masrur.
2: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil 'alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن

0: وصحبه وسلم.
1: Anda telah menyimak zikir Al-Masurat. Semoga kita mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.
2: Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.

0: Sahabat Mutatuli, sesaat lagi kita akan mengikuti Lebak Mengaji, sebuah program pendidikan dan gerakan keagamaan di Kabupaten Lebak yang difokuskan pada peningkatan kemampuan membaca, menghafal, dan memahami Al-Quran dengan tujuan membentuk profil lulusan beriman dan bertakwa demi memberantas buta aksara Al-Quran. Selamat mengikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: sahabat Multatuli. Demikian tadi kita sudah mengikuti Lebak Mengaji, sebuah program pendidikan dan gerakan keagamaan di Kabupaten Lebak yang difokuskan pada peningkatan kemampuan membaca, menghafal, dan memahami Al-Quran dengan tujuan membentuk profil lulusan beriman dan bertakwa demi memberantas buta aksara Al-Quran. Sampai bertemu di Lebak Mengaji berikutnya. Dosa adalah hal yang membuat kadang kita merasa malas beribadah. Salah satu cara agar terhindar dari rasa malas beribadah yaitu dengan perbanyaklah istighfar. Istighfar bukan sekedar cara kita untuk meminta ampunan dari dosa-dosa yang sudah lalu, namun juga cara supaya kita terhindar dari dosa-dosa di masa yang akan datang. Istighfar juga cara untuk memohon supaya Allah memberikan kita kekuatan untuk melakukan kebaikan-kebaikan di masa yang akan datang.
1: Multatuli FM.

Waktu sholat isya telah tiba. LPPL 89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat isya. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Dari Jalan Abdi Negara nomor 1 Rangkas Bitung Lebak Banten, 89.1 FM, cerdas informatif dan solutif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Mutatuli, apa kabarnya? Semoga sehat selalu. Senang rasanya saya Lilo Rohili kembali menyapa Anda semuanya di kesempatan hari ini di hari Senin tanggal 22 Juni 2026. Siap menemani sahabat Mutatuli semuanya hingga tuntas pukul 9 malam nanti.

89.1 FM, cerdas informatif dan solutif. Satu lagu dari Margaret dengan Manis dan Sayang. Andaikan kau datang kembali ya. Di menit 46 menit lepas dari pukul 19, ditemani bersama saya Lilo sampai dengan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Bagaimana kabar sahabat Mutatulo, semuanya sehat selepas pulang dari aktivitasnya masing-masing? Pasti berasa capek banget ya, asli. Saya pun juga ya, dengan kondisi usia yang sudah tidak muda lagi, juga pasti ada perbedaan yang signifikan. Sudah tidak bisa lagi fit seperti dulu lagi, menghabiskan jam kerja yang berjam-jam gitu ya. Anyway, selamat malam juga untuk sahabat Mutatuli yang hari ini mungkin sedang kurang sehat. Saya mendapatkan beberapa kabar dari teman-teman, begitu ya. Ada beberapa yang sekarang kurang sehat. Dapat kabar duka juga yang sedang kecelakaan dan lain sebagainya. Mohon doanya ya dari sahabat Mutatuli semuanya. Yang hari ini sedang sakit, semoga Allah lekas sembuhkan. Yang hari ini juga dapat kecelakaan, semoga Allah berikan kesabaran dan ketabahan dalam proses pemulihannya. Kemudian juga yang hari ini juga tengah kehilangan, baru saja kehilangan orang dicintainya. Doakan mudah-mudahan mereka bisa ikhlas melepaskannya ya. Oke, ditemani beragam lagu-lagu yang saya putarkan, nanti juga akan saya sisipkan informasi-informasi ringan dan juga tentu saja profil dari seorang tokoh yang kenamaan, yang siapa tahu dari perjalanan hidupnya bisa kita ambil hikmah dan juga teladan yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari ya.

Halo warga Lebak, halo runner, siap menaklukkan lintasan dan merasakan euforia lari terbesar di Rangkas Bitung. Registrasi Rangkas Bitung 5K 2026 telah dibuka. Rangkas Bitung 5K 2026 adalah event lari tahunan berjarak 5 km yang dibuka secara umum seluruh pendaftar. Pendaftar dibuka dari 6 Juni sampai dengan 25 Juli 2006. Tersedia kategori 5K, nasional putra dan putri, umum, pelajar, master 45 plus atau umur 45 tahun ke atas, ASN Korpri, hingga kids untuk si kecil. Berjarak 200 meter untuk umur 6 sampai 8 tahun dan 400 meter untuk umur 9 sampai 11 tahun. Catat tanggalnya dan jangan sampai terlewatkan. Pelaksanaan Rangkas Bitung 5K 2026 tanggal 1 hingga 2 Agustus 2026 bertempat di alun-alun kota Rangkas Bitung mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Event ini menargetkan 1.700 pelari dan memperebutkan total hadiah senilai 105 juta rupiah. Ayo segera daftar melalui sanrego.com/event/rangke5bitungs atau kunjungi bio Instagram @rangkasbitung_@lebakrunners dan @korpri_kemlebak. Ayo segera amankan tiketmu. Pendaftaran hanya sampai dengan 25 Juli 2026. Rangkas Bitung 5K 2026. Run, grow, and healthy together. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Lebak, Komunitas Lebak Runners, dan didukung oleh Radio Multa 7.

Filosofi Batik Lebak. Pare Sapocong melambangkan sumber kemakmuran hidup dengan ikatan persaudaraan dan kerendahan hati. Gula Sakojor melambangkan sifat kegotong royongan dalam ikatan kekeluargaan. Batik Rangkas Bitung melambangkan ketertiban, keteraturan, dan keharmonisan. Batik Kalimaya melambangkan kehidupan yang kuat dengan harmonisasi warna kebajikan. Batik Leit Sijimat melambangkan kehidupan bersahaja dengan kelestarian alam yang kental dengan budaya. Batik Angklung Buhun melambangkan kedinamisan dan kegembiraan. Batik Lebak Bertauhid melambangkan citra kehidupan yang religius dengan penuh keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Batik Serentaun melambangkan rasa sikap syukur atas anugerah kenikmatan dari Yang Maha Kuasa. Batik Lebak Sadulur melambangkan kekeluargaan, kesejahteraan, dan kebersamaan.

0: Flashback, kilas balik lagu terbaik.
1: Era 90-an adalah era keemasan bagi band-band Indonesia. Sederet band muncul dan berhasil mencuat. Beberapa sanggup bertahan lama dan bahkan melegenda. Tapi banyak juga yang meraup sukses besar, tapi hanya sesaat dan kemudian resmi menyandang gelar sebagai One Hit Wonder. Tato adalah contoh band One Hit Wonder yang muncul di era ini. Band hasil temuan Papa T-Bob yang lebih dikenal sebagai hitsmaker lagu anak-anak ini muncul dengan bersahaja. Ketika band-band baru lain berlomba-lomba tampil dengan sesuatu yang diupayakan lebih, Tato justru muncul apa adanya. Band yang digawangi oleh Didi, Toto, Tatang, Wahyu, dan Otong ini mencoba menghadirkan musik pop yang ringan, tidak jelimet, dan easy listening. Tidak heran di sela bombardir grup-grup baru yang menghadirkan genre rock, alternatif, British pop, dan lain-lain, Tato menjadi menonjol saat meluncurkan Satu Senyum Saja yang ringan dan easy listening. Lagu ini dengan cepat melesat menjadi hit dan merajai chart-chart radio saat itu. Sebuah permulaan yang bagus untuk band baru yang diramalkan bakal menjadi besar pada saat itu. Tapi sayangnya, sukses ini tidak berlangsung lama. Meskipun sempat merilis album berikutnya, tapi Tato tidak mampu berbicara banyak hingga kemudian vakum dan tidak terdengar lagi kiprahnya. Sahabat Multatuli, Tato, Satu Senyum Saja.

89.1 FM cerdas informatif dan solutif. Ada satu lagu dari Noah dengan Kala Cinta Menggoda sudah membawa kita ke menit 12 lepas dari pukul 20 waktu Indonesia Barat ya. Oke, sahabat Mutatuli, tadi sudah saya menjanjikan bahwa malam hari ini akan berbagi tentang profil seseorang tokoh yang siapa tahu dari perjalanan hidupnya kita bisa mencontoh beliau, lalu kemudian ya apa salahnya kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, siapa tahu itu memberikan efek besar buat kita semua ya. Nah, saya mau sharing tentang sosok bernama Herlina Christine Natalia Hakim yang lahir tanggal 25 Desember tahun 1956. Ia adalah seorang pemeran, produser dan juga aktivis Indonesia. Ia telah menerima berbagai penghargaan termasuk 11 Piala Citra. Sudah tahu dong arahnya kemana? Yes, Christine Hakim memiliki darah campuran karena kerabatnya berasal dari beragam suku seperti Aceh, Minang, Jawa dan Timur Tengah. Christine sendiri lahir di Jambi dan besar di Yogyakarta. Semasa kecilnya, Christine bercita-cita menjadi seorang arsitek atau psikolog. Cita-cita Christine berubah setelah ia ditemukan oleh Teguh Karya pada tahun 1973 untuk berperan sebagai Ade dalam filmnya yang berjudul Cinta Pertama. Nah, dari filmnya tersebut menghantarkannya meraih Piala Citra untuk pemeran utama wanita terbaik dan membuat Christine yakin untuk meneruskan karirnya di dunia seni peran. Sejak saat itu, ia telah membintangi sejumlah film seperti Badai Pasti Berlalu tahun 1977 dan juga Cut Nyadin tahun 1988. Christine menembus industri Hollywood dengan memainkan karakter minor bernama Wayan dalam Eat, Pray, and Love tahun 2010 hingga tahun 2018. Ia telah mendapatkan 8 Piala Citra dan menerima penghargaan seumur hidup pada Festival Film Indonesia 2016. Penghargaan seumur hidup itu namanya Lifetime Achievement ya, bagi yang mungkin kurang familiar gitu ya. Di acara Indonesian Movie Actor Award 2017 dan Festival Film International Cinema Manila, serta ditunjuk sebagai anggota juri pada Festival Film Cannes 2002. Christine berakting sekaligus menjadi produser untuk film Daun di Atas Bantal tahun 1958 dan Pasir Berbisik tahun 2001. Christine juga terjun ke dunia aktivisme pada tahun 2008. Christine menjabat sebagai Duta Indonesia untuk UNESCO dengan berfokus pada masalah pendidikan. Itu dia ya. Nanti kita bakal sharing bagaimana kehidupan awalnya beliau seperti apa, kemudian juga orang tuanya nyama siapa dan sebagainya. Oke? Tetap stay tune terus ya di 89.1 FM, cerdas informatif dan solutif.

0: Punya usaha, tapi masih bingung gimana cara promosinya di media sosial. Atau pengen konten media sosial kamu lebih menarik, lebih kreatif, dan bisa menjangkau lebih banyak pelanggan. Yuk kita ngopi.
1: Konten Happy.
0: Pelatihan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui media sosial tahun 2026. Pelatihan ini akan diselenggarakan di Aula PKK Kabupaten Lebak. Dalam pelatihan ini, kamu bakal mendapatkan wawasan dan keterampilan dalam membuat konten yang menarik dan kreatif untuk mendukung pertumbuhan usaha di era digital. Acara ini terbuka untuk para pegiat UMKM, pelaku ekonomi kreatif, juga seluruh masyarakat Kabupaten Lebak yang ingin meningkatkan kemampuan digital dan pemasaran melalui media sosial. Jangan lewatkan kesempatannya ya! Konten Happy! Konten keren, usaha makin keren! Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh TPPKK Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatu FM.
2: Halo warga Lebak, kabar gembira bagi para kreator visual dan suka dunia videografi. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menggelar Lomba Videografi tahun 2026. Dengan tema Perkembangan Perpustakaan, Budaya Baca, dan Literasi di Kabupaten Lebak. Lomba ini terbuka bagi peserta umum dengan kategori usia 17 tahun hingga 35 tahun yang ingin menyalurkan kreativitas sekaligus mempromosikan budaya literasi. Pastikan kamu tidak melewatkan kesempatan emas ini dan menangkan hadiah total puluhan juta rupiah. Yuk, catat tanggalnya. Pendaftaran dan seleksi dibuka mulai tanggal 3 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Pembekalan peserta lomba dilaksanakan tanggal 11 Juni 2026. Pembuatan dan penyempurnaan video tanggal 12 Juni sampai dengan 12 Juli 2026. Dan pengumuman pemenang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2026. Yuk! Segera siapkan kamera dan ide terbaikmu. Untuk informasi pendaftaran, bisa melalui link yang tertaut pada unggahan Instagram @bispusarlebak dan bisa menghubungi Fajar di 0851-2390-8656. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatu FM.
3: Generasi muda Kabupaten Lebak, saatnya tunjukkan semangat, disiplin, dan kekompakan terbaikmu. Memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-80, Polres Lebak mengajak seluruh pelajar terbaik tingkat SLTP sederajat dan SLTA sederajat se-Kabupaten Lebak untuk mengikuti Lomba Keterampilan Baris Berbaris LKBB Bayangkara 2026. Catat waktunya. Pelaksanaan LKBB Bayangkara 2026 akan dilaksanakan pada Minggu 27 Juni 2026 bertempat di Polres Lebak. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 7 Mei sampai dengan kuota pendaftaran ditutup. Dan kabar baiknya, registrasi gratis. Ingat, kuota terbatas hanya untuk 25 tim untuk tingkat SLTP sederajat dan 25 tim untuk tingkat SLTA sederajat. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0819-9926-7403. LKBB Bayangkara 2026, bersama Polres Lebak, wujudkan generasi muda yang berkarakter. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: Multatuli lagu hits hari ini.
1: Project Pop, salah satu grup musik paling ikonik dalam sejarah industri musik Indonesia, resmi merayakan ulang tahun ke-30 dengan merilis single terbaru berjudul Selamat Birthday. Lagu ini dirilis tepat pada 17 Juni 2026, bertepatan dengan hari jadi grup yang telah menghibur Indonesia sejak 1996. Antusias publik terhadap lagu ini sudah terbukti bahkan sebelum rilis resmi, teaser versi akustik Selamat Birthday telah ditonton lebih dari 1 juta pengguna di media sosial, membuktikan bahwa Project Pop masih memiliki daya tarik yang kuat dan relevan di era digital. Peluncuran lagu ini sekaligus menjadi konfirmasi resmi bahwa Project Pop tetap aktif berkarya dan siap menemani generasi lama maupun generasi baru penikmat musik tanah air. Selamat Birthday diciptakan oleh Yosi Mokalu dengan musik yang digarap oleh Irwan Simanjuntak. Lagu ini hadir dengan notasi yang ceria dan lirik sehari-hari yang mudah diingat, dirancang untuk menjadi pilihan utama dalam setiap momen perayaan ulang tahun. Sebelum rilis resmi, Project Pop merilis teaser dalam format akustik yang langsung mendapat sambutan luar biasa, menembus 1 juta penonton di media sosial. Versi akustik ini memperlihatkan kekuatan melodi dan lirik lagu yang mampu berdiri sendiri jauh sebelum aransemen penuh diperdengarkan. Berbeda dari lagu ulang tahun yang sudah ada, Selamat Birthday menghadirkan pendekatan segar khas Project Pop, penuh keceriaan, natural dan mudah dinyanyikan bersama-sama. Lagu ini hadir sebagai ucapan dan doa tulus bagi siapapun yang tengah merayakan hari lahirnya. Sahabat Multatuli, Project Pop, Selamat Birthday!

0: sahabat Multatuli, kamu punya hobi membaca dan suka menuangkan pendapat dan ulasanmu tentang buku? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak menyelenggarakan Lomba Resensi Buku Berbasis Koleksi Perpustakaan Tahun 2026 tingkat SMP dan SMA sederajat se-Kabupaten Lebak. Jangan lewatkan kesempatan ini, segera kirimkan karya terbaikmu. Kegiatan ini dapat diikuti oleh seluruh pelajar tingkat SMP dan SMA sederajat di Kabupaten Lebak, di mana peserta mendaftarkan diri secara perseorangan atau individu. Tahapan seleksi dimulai mulai tanggal 5 Mei sampai dengan 20 Juli 2026 dengan membuat resensi buku dalam bentuk naskah dan video. Daftarkan diri kamu di link pendaftaran yang ada di Instagram @dispusarlebak. Untuk informasi pendaftaran bisa menghubungi Denny di 0812-8123-7750 atau Neneng di 0877-181-6545 dan terdapat total hadiah jutaan rupiah. Yuk pilih buku favoritmu, tulis dan rekam resensi terbaikmu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Itu ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
2: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih. Itu kan bisa direm.
0: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Sahabat Multatuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

9, menyimak informasi-informasi dan juga lagu-lagu yang saya hadirkan untuk Anda semuanya. Sahabat Menutuli, kita masih berbahas tentang Christian Hakim ya, yang lahir di Kuala Tungkal, Jambi pada tanggal 25 Desember tahun 1956. Sebagai putri dari Hakim Tahar dan Oma Nur Hadiyati Hakim, ayahnya adalah seorang pegawai bea cukai yang pada saat itu ditugaskan di Jambi. Ia lalu tumbuh besar di Yogyakarta. Ia adalah keturunan campuran dengan kerabatnya berasal dari Padang, Aceh, Banten, Pekalongan, dan Madiun, serta Lebanon. Hal ini menyebabkan ia mempertanyakan identitasnya saat ia kanak-kanak dan remaja. Meskipun berasal dari keluarga Muslim, orang tuanya menamainya Christine dan Natalia karena ia lahir pada hari Natal. Awalnya, Christine tidak berniat menjadi seorang aktris. Ia bercita-cita menjadi seorang arsitek dan juga psikolog. Namun nasibnya kemudian berubah setelah berperan dalam film Teguh Karya di tahun 1973, yaitu Cinta Pertama. Teguh Karya menawarinya peran tersebut setelah melihat foto-foto permodelannya di sebuah majalah. Meskipun hanya pemodelan untuk membantu temannya, ia tidak dapat menolak permintaan Teguh Karya karena takut tidak sopan kepada orang yang hangat dan ramah tersebut. Ia kemudian menjelaskan bahwa Teguh Karya telah menggulungnya perlahan-perlahan seperti seorang nelayan dan mempertimbangkannya untuk meninggalkan peran setelah menyelesaikan syuting. Karyanya di Cinta Pertama mengantarkannya meraih Piala Citra untuk pemeran utama wanita terbaik yang meyakinkannya untuk terus berakting. Teguh Karya kemudian mengatakan kepadanya bahwa ia telah berdebat dengan produsernya atas pemilihan Christine untuk perannya tersebut. Produser menyatakan keprihatinan bahwa Christine terlalu kurus dan tidak memiliki dada. Yang dijawab oleh Karya, apakah kita menjual sebuah film atau apakah kita menjual payudara? Nah, tahun berikutnya Christine membintangi film yang disutradarai Teguh Karya lainnya, yaitu Kawin Lari. Pengalaman tersebut memberinya pemahaman yang lebih besar tentang akting, yang menyebabkan melihat kehidupan dari perspektif berbeda dalam mempelajari karakternya. Diikuti oleh peran pada tahun 1976, Sesuatu Yang Indah, disutradarai oleh Wim Umbo. Sesuatu Yang Indah adalah film pertama di mana Christine menggunakan suaranya sendiri. Suaranya telah diisi oleh Titi Kadarsi dalam film sebelumnya karena suara Christine Hakim sendiri dianggap terlalu berat. Tahun berikutnya, ia berperan dalam film Badai Pasir Berlalu, tampil pada poster dan sampul album lagu tema film tersebut. Christine menampilkan 14 film Indonesia dalam Festival Tiga Benua Nantes pada November tahun 1983. Ia berperan dalam setengah dari film-film tersebut. Dua tahun kemudian ia menjadi pengamat di Festival Film Cannes, menjalin hubungan kerja dengan Pierre Risin, yang kemudian membantunya membawa filmnya ke Cannes. Salah satunya adalah film Eros Djarot tahun 1988, yaitu Cut Nyadin, di mana Christine berperan sebagai pemimpin gerilya Aceh, Cut Nyadin, dan film tersebut memenangkan penghargaan pada Festival Film Cannes tahun 1989 sebagai Best International Film. Ditayangkan pada Les Semaines de Critique, Christine kemudian menggambarkan peran sebagai suatu kehormatan besar dan juga sangat menantang. Ia telah mengkreditkan peran tersebut untuk menjawab pertanyaan tentang identitasnya. Film ini kemudian menjadi perwakilan Indonesia pada Academy Award ke-62 untuk film berbahasa asing terbaik. Wow. Kemudian hidupnya sebagai produser film dan juga juri Festival Film Cannes. Christine menayangkan karya perdananya sebagai seorang produser, Daun di Atas Bantal, selama presentasi Uncertain Records di Cannes pada tahun 1998 ya. Ketika memproduksi film ini, ia memilih sutradara muda Gary Nugroho yang ia anggap sebagai sosok yang sangat berbakat. Ia juga mengambil peran utama. Selama produksi, ia membuat kesalahan yang membutuhkan perombakan semua rekaman. Dalam upaya untuk memotong biaya, ia telah menyimpan semua kaleng film yang terbuka untuk dikirim ke lab pengembangan sekaligus. Lab tersebut kemudian memberitahunya bahwa kesalahan teknis dengan kamera telah membuat semua film tersebut tidak dapat digunakan dan bahwa masalah tersebut dapat dideteksi lebih awal jika ia mengirim setiap kaleng seperti saat difilmkan.
Produksinya yang lain yaitu Pasir Berbisik pada tahun 2001 berjalan lebih lancar. Film tersebut dengan Christine Hakim memproduseri dan memainkan peran utama di

Ter di Festival Film Asia Deauville, tahun berikutnya ia ditunjuk menjadi juri Festival Film Cannes bersama dengan David Lynch, Sharon Stone, dan Michelle Yeoh. Pada tahun 2005, ia menerima penghargaan khusus selama upacara pembukaan Festival Film Asia Deauville ke-7. Pada tahun 2003, Christine mulai bekerja bersama RCTI dan juga Metro TV untuk acara televisi Untukmu Guru. Oke, tetap semangat terus ya di 89.1 FM, cerdas informatif dan solutif.

Multatuli lagu hits hari ini. Membawakan versi ketiga dari lagu Sumpah Mati, Rio Laskar siap memulai langkahnya di industri musik Indonesia. Dirilis pada Jumat 5 Juni 2026. Bersama label rekaman Hits Record, Sumpah Mati versi Rio hadir dengan aransemen yang lebih pop dan sentuhan R&B yang lebih kuat dibandingkan versi sebelumnya. Diproduseri oleh Andi Rianto, lagu Sumpah Mati milik Rio didominasi permainan gitar dan drum yang memberikan warna lebih maskulin pada lagu ini. Sebagai satu-satunya finalis laki-laki di Top 3 Indonesian Idol Season 14, Rio merasa lagu ini memiliki tempat yang istimewa di hatinya dan dapat menjadi identitas awal baginya. Diciptakan oleh Mahalini, Happy Andromeda, Jayan Prayas, dan Andi Rianto, Sumpah Mati bercerita tentang seseorang yang terus kembali kepada orang yang sama meski berulang kali disakiti. Menariknya, kisah yang penuh rasa sakit ini justru dibalut dengan aransemen yang ringan dan tidak terdengar melankolis. Meski genre ini bukan zona nyamannya, dalam lagu ini Rio berhasil membuktikan dirinya pantas menyandang gelar idola Indonesia. Selain menyampaikan emosi yang dalam, ia juga menunjukkan kualitas teknik vokal yang matang, terutama dalam menghadapi tempo lagu yang cukup cepat dengan rangkaian lirik yang padat. Sahabat Mutatuli, Rio Laskar featuring Andi Rianto dengan Sumpah Mati.

89 Mototul FM, cerdas, informatif, dan solutif. Ada Rio Lascard dengan Sumpah Mati. Sudah membawa kita jam 20:56 untuk malam hari ini. Dan ini tandanya bagi saya untuk pamit undur suara. Terima kasih atas kebersamaan Anda semuanya. Insya Allah kita bakal bertemu lagi di esok hari, di waktu dan juga jam yang sama. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya. Bye-bye.

0: Tahukah kamu?
1: Sahabat Multatuli, di bidang pertahanan untuk menjaga kedaulatan bangsa juga menjadi salah satu dari 8 program prioritas yang dijalankan oleh pemerintah. Upaya ini dilakukan melalui modernisasi alat utama sistem persenjataan atau alutsista agar lebih siap menghadapi berbagai tantangan keamanan. Selain itu, pemerintah juga memperkuat komponen cadangan sebagai bagian dari sistem pertahanan negara, serta mendukung pengembangan industri strategis nasional agar lebih mandiri dan berdaya saing.

Iya, yeah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dari Jalan Abdi Negara nomor 1 Rangkas Bitung 89.1 FM, cerdas informatif dan juga seluruh tim. Apa kabar sahabat Muda Tuli? Senang sekali saya Ditya Prasti ya bisa hadir menemani Anda di kesempatan malam hari ini di hari pertama ya, yaitu di hari Senin di tanggal 22 Juni 2026. Semoga kabar baik untuk Anda semuanya. Dan apapun yang dilakukan di hari ini, semuanya berjalan dengan lancar, kemudian berjalan sesuai apa yang menjadi harapan gitu ya. Kalaupun misalkan belum sesuai harapan, ya bersabar. Kemudian ada beberapa poin barangkali yang harus menjadi evaluasi, yang ketika harapannya itu masih belum sesuai harapan begitu, berarti masih ada yang kurang, ya enggak? Dan kekurangan yang kita desain, yang kita buat itu bagian dari evaluasi yang kemudian juga menjadi pengalaman gitu ya, menjadi pengalaman kita. Kenapa? Karena ketika kita sudah usahakan di hari ini, kenapa masih belum sesuai harapan? Berarti masih ada yang kurang. Nah, pengalaman itu sangat berharga. Pengalaman itu adalah guru terbaik gitu ya. Karena orang hanya bisa belajar apa namanya, hanya bisa melaksanakan berdasarkan buku ya, berdasarkan teori. Tapi kalau misalkan berdasarkan langsung menerapkan atau melaksanakan, nah itu dia yang akan bisa kita ambil gitu ya, yang bisa kita ambil, baik itu bentuk kesuksesannya ataupun juga ketertundaannya. Karena sukses itu katanya sukses yang tertunda. Ada beberapa yang memang harus kita jadikan evaluasi diri, introspeksi juga lah gitulah, dengan apa yang menjadi program kita. Kenapa nggak bisa sesuai harapan? Berarti masih ada yang kurang kayak gitu ya. Jangan berkecil hati dan terus berusaha. Sahabat Muda Tuli, malam hari ini kita di gelaran Dawai Malam yang seperti biasa Ditya bakal menemani Anda sampai ke pukul 24 waktu Indonesia Barat, yang kemudian saya juga bakal mengundang Anda untuk berpartisipasi ataupun bergabung memeriahkan atau menyemarakan gelaran Dawai Malam ini dengan mengundang Anda untuk bergabung lewat WhatsApp-nya Muda Tuli di 0811 806 8900, atau nanti secara live on air juga di nomor tersebut, yaitu di 0811 806 8900. Ada udang di balik batu ya, miliknya King Nasar, kemudian juga Lesti dan juga Ungu gitu. Kenapa ada disebut ada udang di balik batu? Kenapa nggak langsung to the point saja gitu ya? To the point itu kan artinya ya tidak. Ini kan kalau udang di balik batu seperti bahasa yang apa namanya, menyembunyikan apa kepada satu sisi kayak gitu. Padahal kalau misalnya ketemu orangnya yang memang pengen blak-blakan, ya blak-blakan saja kayak gitu ya. Gak usah di apa namanya, dikias-kias bahasanya, malah bikin ribet katanya gitu. Agar apa namanya bisa menjadi masukan gitu kan. Ada orang yang memang apa namanya anti kritik, ya anti kritik maksudnya agak keberatan untuk dikritis gitu kan. Ada orang yang memang ingin dikritik gitu. Kenapa? Karena kritik itu bagian dari masukan yang memang terjadi di lapangan, terjadi dalam apa upaya dan usaha kita di pekerjaan, di lapangan juga kayak gitu ya. Sehingga tidak mendapatkan informasinya itu asal bapak senang gitu ya. Ketika ada apa namanya kekeliruan atau permasalahan yang terjadi karena ada ABS gitu ya, sebab senang akhirnya terdampak semuanya. Mendingan langsung aja belak-belakan kayak gitu. Kalau misalkan kurang ini, kurang itu, sampaikan saja sesuai dengan poksinya kayak gitu ya. Oke, sambil menantikan kebersamaan Anda di kesempatan malam hari ini melalui 0811 806 8900, kita menyimak lagi koleksi selanjutnya ya.

0: Sahabat Mula Tuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk, manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Solusi terbaik terkait permasalahan hukum? Halo JPN! Halo JPN merupakan program solusi hukum Kejaksaan Agung, di mana masyarakat dapat berkonsultasi mengenai permasalahan hukum, kapan saja dan di mana saja. Dilayani langsung oleh Jaksa Pengacara Negara di seluruh wilayah Indonesia secara profesional dan cuma-cuma atau gratis. Halo JPN adalah solusi hukum terlengkap. Terdapat beberapa kategori permasalahan yang bisa dikonsultasikan, seperti soal pertanahan, hukum waris, legal drafting, hingga hukum pernikahan. Untuk mengakses layanan ini, masyarakat cukup membuka internet dan mengetik di pencarian laman Google Halo JPN. Maka akan muncul link website yang dapat diklik. Masyarakat yang ingin bertanya dapat mengklik fitur Tanya JPN gratis yang berwarna oranye. Kunjungi www.halojpn.id dan dapatkan solusi atas permasalahan hukum yang sedang dihadapi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
3: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
4: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
5: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
6: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
7: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

Ya, 89.1 FM ada Lesti dengan Kura-kura dalam Perahu ya. Ini lagu terbaru dari miliknya Lesti yang kita kenal, salah satu artis yang berangkat dari kompetensi ya. Kompetensi yang digelar salah satu televisi swasta yang kemudian mengangkat namanya sebagai seorang ya juara, kemudian juga seorang yang punya talent ya di kancah musik dangdut, dan juga apa ya, sukses juga ya, sukses mensejajarkannya sebagai artis penyanyi dangdut ya, pendatang baru tetapi sudah bisa mensejajarkan dirinya karena dengan apa namanya raihan prestasi yang didapatkan, kemudian juga album yang juga dikeluarkannya nih selalu disuka sama Lesti lovernya kayak gitu. Kalau ngomongin soal kura-kura dalam perahu ya, ini tuh sebuah peribahasa yang maknanya itu pura-pura tidak tahu gitu ya, pura-pura tidak tahu, yang kemudian diindikasikan seseorang yang hanya bersikap diam atau pura-pura bodoh ya mengenai satu hal, padahal sebenarnya yaitu mengetahui persis apa yang sedang terjadi atau dibicarakan begitu ya. Dan lagu ini tuh tentu saja nyeritain tentang kekecewaan seorang perempuan terhadap pasangannya yang bersikap curang atau menyembunyikan sesuatu. Dan apa namanya, lagu ini juga terinspirasi katanya dari peribahasa di atas, di mana seorang penyanyi yang menyanyikan lagu Kura-kura dalam Perahu ini tuh merasa sakit hati karena pasangannya itu berpura-pura tidak tahu atau menutupi kesalahannya gitu ya. Saya pikir sih Kura-kura dalam Perahu itu kalau versi dulu gitu ya, seseorang yang diam kemudian tidak banyak bicara kayak gitu. Karena kan kalau melihat dari jenis apa namanya kura-kuranya kan gak mungkin kura-kura itu bisa berlari gitu kan, seperti yang gesit, seperti yang apa namanya cerdas gitu kan, karena langkahnya aja kehitung 1-2 kayak gitu kan, lambat lah gitu ya. Sehingga berpikir ketika ada peribahasa kura-kura dalam perahu, mungkin dia hanya lebih banyak diam gitu, tetapi memiliki cara kayak gitu, ingin menunjukkan bahwa nggak mesti gesit, nggak mesti kenceng gitu kan, yang penting kalau misalkan dalam perjalanan alon-alon, yang penting kelakon gitu, nggak usah kebut, yang penting selamat kayak gitu kan. Ternyata peribahasa kura-kura dalam perahu ini lebih kepada maknanya tuh seseorang yang bersikap diam atau berpura-pura bodoh kayak gitu ya, yang padahal dia itu menyembunyikan apa yang menjadi kesalahannya kayak gitu ya, terhadap pasangan maksudnya. Aduh, ini kalau udah ngomongin lagu gitu ya, kemudian juga menceritakan tentang artinya, ini luar biasa ya, luar biasa. Artinya ini mungkin pernah dialami, mungkin terjadi kayak gitu kan, sehingga si pencipta lagunya ini terinspirasi untuk membuat liriknya itu atau lagunya itu seperti yang dialami oleh orang tersebut kayak gitu ya, sehingga si penciptanya ini menunjuk sosok Lesti ini sepertinya cocok kayak gitu, cocok kemudian juga pas dengan karakter dari lagu ini kayak gitu ya. Oke, sama Muta Tuli, kita masih terus menantikan Anda yang mau bergabung ya, lewat WhatsApp-nya Muta Tuli di 0811-806-8900, yang kemudian juga Anda juga bisa menyimak Radio Muta Tuli ini tidak hanya melalui frekuensinya di 89 FM, tapi juga bisa Anda bergabung lewat live streamingnya ya, live streamingnya LPPL Radio Muta Tuli, yang kemudian live streaming ini
tidak akan terkendala ya, berkaitan dengan blank spot atau apalah yang sering disebutkan sebagai apa namanya, kelemahan dari frekuensi. Jadi ketika memang ada handphone, ada kuotanya, ini bisa didengarkan dimanapun.

0: Halo warga Lebak, halo runner, siap menaklukkan lintasan dan merasakan euforia lari terbesar di Rangkas Bitung. Registrasi Rangkas Bitung 5K 2026 telah dibuka. Rangkas Bitung 5K 2026 adalah event lari tahunan berjarak 5 km yang dibuka secara umum seluruh pendaftar. Pendaftar dibuka dari 6 Juni sampai dengan 25 Juli 2006. Tersedia kategori 5K, nasional putra dan putri, umum, pelajar, master 45 plus atau umur 45 tahun ke atas, ASN Korpri, hingga kids untuk si kecil. Berjarak 200 meter untuk umur 6 sampai 8 tahun dan 400 meter untuk umur 9 sampai 11 tahun. Catat tanggalnya dan jangan sampai terlewatkan. Pelaksanaan Rangkas Bitung 5K 2026 tanggal 1 hingga 2 Agustus 2026 bertempat di alun-alun kota Rangkas Bitung mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Event ini menargetkan 1.700 pelari dan memperebutkan total hadiah senilai 105 juta rupiah. Ayo segera daftar melalui sanrego.com/event/rangke5bitungs atau kunjungi bio Instagram @rangkasbitung_@lebakrunners dan @korpi_kablebak. Ayo segera amankan tiketmu. Pendaftaran hanya sampai dengan 25 Juli 2026. Rangkas Bitung 5K 2026. Run, grow, and healthy together. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Lebak, Komunitas Lebak Runners, dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
1: Pernahkah Anda membaca atau mendengar kata-kata kasar di media sosial? Pernahkah Anda merasa marah dan ingin membalas dengan ujaran yang sama? Hati-hati, ujaran kebencian bisa memicu perpecahan, menyulut konflik, dan merusak kedamaian di tengah kita. Indonesia itu beragam. Perbedaan adalah kekayaan, bukan alasan untuk saling membenci. Mari kita gunakan kata-kata yang baik, menebarkan kedamaian, dan menjaga persatuan. Bijak dalam berbicara, damai dalam berinteraksi. Bersama kita hindari ujaran kebencian. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme FKPT Kabupaten Lebak untuk Indonesia yang lebih damai.
2: Senada Sangga, sinergi layanan data statistik sektoral dan geospasial.
3: Mari kita standarkan data.
4: Senada Sangga adalah inovasi pengelolaan data

satupeta.lebakap.go.id merupakan portal berbagi pakai data geospasial Kabupaten Lebak. opendata.lebakap.go.id merupakan portal data yang sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia yang terbuka untuk masyarakat. satudata.lebakap.go.id merupakan portal pengelolaan dan berbagi pakai data perangkat daerah. data.lebakap.go.id merupakan portal khusus sangga data untuk input data perangkat daerah. Masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi strategis kapan saja, di mana saja. Yuk, kita mewujudkan Satu Data Lebak menuju Satu Data Indonesia melalui Senada Sangga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: Halo sahabat Multatuli, kamu punya hobi membaca dan suka menuangkan pendapat dan ulasanmu tentang buku? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak menyelenggarakan Lomba Resensi Buku Berbasis Koleksi Perpustakaan Tahun 2026 tingkat SMP dan SMA sederajat se-Kabupaten Lebak. Jangan lewatkan kesempatan ini, segera kirimkan karya terbaikmu. Kegiatan ini dapat diikuti oleh seluruh pelajar tingkat SMP dan SMA sederajat di Kabupaten Lebak, di mana peserta mendaftarkan diri secara perseorangan atau individu. Tahapan seleksi dimulai mulai tanggal 5 Mei sampai dengan 20 Juli 2026 dengan membuat resensi buku dalam bentuk naskah dan video. Daftarkan diri kamu di link pendaftaran yang ada di Instagram @dispusarlebak. Untuk informasi pendaftaran bisa menghubungi Denny di 0812-8123-7750 atau Neneng di 08777-181-6545 dan terdapat total hadiah jutaan rupiah. Yuk pilih buku favoritmu, tulis dan rekam resensi terbaikmu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM. Sahabat Multatuli, Six Fantastic merupakan ikhtiar pengembangan 6 objek wisata unggulan pemerintah daerah Kabupaten Lebak. Keenam objek wisata unggulan ini menjadi daya tarik wisata yang memiliki daya saing. Six Fantastic ini diantaranya Museum Multatuli. Museum Multatuli merupakan museum anti-kolonialisme pertama di Indonesia. Meskipun mengusung nama Multatuli sebagai nama museum, tapi museum ini tidak hanya memberikan informasi seputar sosok Multatuli saja. Kita bisa mendapatkan informasi seputar Indonesia Merdeka dan terbentuknya Kabupaten Lebak, Banten. Pantai Bagedur. Pantai Bagedur merupakan salah satu objek wisata yang populer di Kabupaten Lebak yang menawarkan keindahan pantai dan ombak yang cukup besar dan menantang. Pantai Sawarna. Karena keindahannya, Pantai Sawarna ini disebut sebagai surga tersembunyi di Banten. Pantai Sawarna berlokasi di Jalan Sawarna Bayah, Kabupaten Lebak. Seba Baduy. Merupakan upacara adat yang dilakukan setahun sekali sebagai wujud syukur atas limpahan hasil pertanian. Suku Baduy secara bersama-sama akan berjalan kaki ratusan kilometer mengunjungi kepala daerah baik Bupati Lebak maupun Gubernur Banten untuk menyerahkan hasil bumi dan menyampaikan perkembangan masyarakat Baduy dalam satu tahun. Kasepuhan Citorek. Menjadi destinasi yang termasuk ke dalam Six Fantastic, Kasepuhan Citorek merupakan salah satu kesatuan masyarakat hukum adat di wilayah Kabupaten Lebak. Dan Kebun Teh Cikuya. Kebun Teh Cikuya ini menawarkan pemandangan kebun teh yang hijau dan asri, serta udara sejuk yang menyegarkan. Menawarkan destinasi yang indah dan futuristik. Yuk bersama datangi dan jelajahi keindahan alam di Kabupaten Lebak bersama Six Fantastic. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Rudy, kamu lihat berita tadi nggak? Ada peringatan dini tentang potensi bencana alam di daerah kita.
2: Iya, aku lihat. Penting banget ya. Kita harus siap-siap nih.
1: Betul. Peringatan dini itu bisa memberi kita waktu untuk bersiap, sehingga kita bisa mengurangi resiko dan dampaknya.
2: Terus kita harus ngapain ya?
1: Pertama, kita harus mengumpulkan barang-barang penting. Misalnya nih, dokumen, obat-obatan, dan makanan darurat.
2: Oke. Jangan lupa juga kan untuk membuat rencana evaluasi.
1: Iya, tepat. Bener, Rud. Kita harus tahu jalur evakuasi dan tempat aman. Selain itu, penting juga untuk tetap mengikuti informasi terkini dari pemerintah. Kita juga bisa ajak keluarga dan tetangga untuk siap-siap, ya nggak? Semakin banyak yang bersiap siaga, semakin aman kita semua.
3: Sahabat Multatuli, kesadaran dan persiapan bersama itu kunci untuk menghadapi bencana. Bencana bisa datang kapan aja. Jangan tunggu sampai terlambat. Ikuti peringatan dini dari pemerintah dan lakukan persiapan. Siapkan rencana evakuasi dan barang-barang penting. Bersama, kita bisa mengurangi resiko dan menjaga keselamatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

Yeah, Lomos Bila Motatuli FM ada satu dari miliknya Luciana Safara dengan Ungkapan Hati. Ini lagu yang apa namanya, saya pernah awal dengar tuh dari miliknya Marakarma ya, yang ternyata lagu ini tuh mengungkapkan bagaimana penyampaian emosi, pengalaman dan pikiran yang terdalam ya, yang sering kali itu sulit untuk diungkapkan melalui percakapan biasa. Hal ini biasanya tuh apa ya, menceritakan tentang perasaannya dengan pasangan, yang mungkin apa pasangannya itu ternyata kalau dalam lagu ini memiliki pasangan seperti itu ya. Dan tentu ini berkaitan dengan emosi yang mendalam seperti perasaan sedih, kecewa, cinta, bahagia hingga rasa syukur gitu. Iya, kalau dalam lagunya tuh kan apa ya, kaitannya dengan seseorang yang memiliki rasanya tuh ternyata punya pasangan kayak gitu kan. Nah mungkin disebut rasa syukur begitu ya. Kemudian berkaitan dengan perjalanan hidup juga, jadi tentang proses pendewasaan ya, artinya ketika memang kita tahu bahwa orang yang dekat dengan kita tuh ternyata ada yang punya, ya kita juga bersikap dewasa bahwa bagaimanapun juga kita tidak mau bahagia di atas penderitaan pasangannya itu kayak gitu kan. Kemudian juga akan pasti merasakan kehilangan ya, yang diakui pun tidak ya, rasa itu kan juga tidak bisa dibohongi meski ada dinding pemisah gitu ya. Dan dalam kisah tersebut kan juga ada sebuah penemuan jati diri gitu, bagaimana pendewasaan, bagaimana kita bersikap ketika memang itu bukan yang memang harus dipilih, ya jangan, karena akan berdampak kayak gitu kan. Ini juga berkaitan dengan harapan dan impian, memiliki ekspektasi, kemudian juga cita-cita atau keinginan terbesar untuk masa depan kayak gitu. Kalau misalkan berbicara Ungkapan Hati kan kayak gitu ya. Tapi kalau berbicara lagu tadi itu ya ini tentang sebuah hubungan yang ternyata hubungannya itu ya seperti lagu Imron Sadewa bareng Epita Malakandas kayak gitu. Oke. Kita coba beralih membuka Anda yang sudah bergabung melalui 0811-806-8900. Halo Kak Amang, terima kasih banyak sudah bergabung di 0811-806-8900. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, gue yang dangdut Multatuli FM. Oh ini Pak Ang hadir dari Kampung Semi katanya. Request lagunya Lilin Herlina yang judulnya Bawang Merah. Bawang Merah deket loh di situ ya, ada pasar pasar Semi gitu, kalau pesen banyak bandar-bandar sayuran sana. Salam tanya lagu ini buat sahabat Multatuli dimanapun berada, buat abangnya semoga sehat selalu. Makasih sudah dibacain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ang di Semi ya, salam untuk warga Semi semuanya ya. Banyak sih, agak lupa juga nama-namanya gitu ya. Kang Adit gitu. Kemudian Dawai Malam Multatuli, assalamualaikum Kang Adit. Hadir bersama Nurul Fatimah di Kado Agung. Kang, aku meminta lagunya dari Itje Trisnawati, Badai Biru katanya. Kirim salam buat Kang Jamal yang ada di Cileles, Kang Marsalim di lingkungan Pecek Cilegon, kemudian tak ketinggalan buat Bunda Hajah Aas di kawasan Cijoro, dan juga Kang Amang yang ada di Semi katanya. Buat Kang Adit hatur nuhun, kopi pahit jangan diminum. Nurul Fatimah pamit, wassalamualaikum. Iya. Beli salam ke Keramat Watu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya Kang, lupa, apa sih arti dari lagu Badai Biru? Nanti saya dengerin dulu lagunya ya. Kalau lagunya udah diputar baru deh kita kemas ya. Dan kita juga nanti coba nyari lagu Bawang Merah ya,
lagu Bawang Merah dari siapa tadi? Lin Herlina ya. Lin Herlina dikenal kan artis dari Surabaya ya. Ada gak nih Bawang Merah yang sudah versinya apa namanya Lin Herlina? Oh iya. Oke, kita cari ya Bawang Merahnya. Pastinya buat warga Semi ya. Terima kasih banyak Kang Amang, Pak Ang juga ya, yang sudah menyempatkan bergabung ya di radionya Multatuli FM. Dan tentu apa namanya mana nih, tak sebentar ya, kita juga mau apa namanya ini Lin Herlina ya, Lin Herlina yang oh iya nih, kita coba cari yang ini nih. Ini adalah lagu, ternyata lagu lawas loh ya, lagu lawas Lin Herlina ini 10 tahun yang lalu loh malah. Ini ternyata Mbak Lin Herlina ini punya ini juga gitu ya, punya album gitu yang nanti kita akan coba apa namanya dengarkan lagu ini bareng-bareng ya, bareng sahabat Multatuli. Kayak gimana, saya tahunya itu lagu Bawang Merah tuh yang dari siapa, Cece Handika gitu ya. Tapi ini nggak tahu deh kalau misalkan Lin Herlina yang versi dari apa namanya Lin Herlina ini kayak gimana. Kita coba simak ya.

0: Ya, 89 Multatuli FM, Badai Biru. Tadi di depan tuh dari Itje Trisnawati ya. Cuman tadi ada sedikit miss kali ya. Saya pikir di luarnya itu, di luar sana tuh nggak ada suara penyanyinya gitu, cuman musiknya aja. Kayak instrumen kayak gitu. Ternyata ada ya. Buat Nurul Fatima yang request lagu ini di Kado Agung bareng Kang Jainul ya. Pastinya Badai Biru ini lagu yang memang dipopulerkan sama Itje Trisnawati yang barusan kita simak tuh memang dari Eri Susan gitu ya. Dan lagu ini buah karya dari Edi Lestaluhu yang tentu mengisahkan tentang keputusasaan dan kehancuran hati seseorang akibat cinta yang bertepuk sebelah tangan atau ditinggalkan kayak gitu. Gimana ya rasanya ketika memiliki cinta ternyata bertepuk sebelah tangan. Dan Badai Biru ini di dalamnya itu menggambarkan bencana emosional ya, yang membuat hidup seseorang itu terasa hancur dan kelam kayak gitu ya. Karena tadi kali ya, mungkin akibat cintanya yang bertepuk sebelah tangan, yang kemudian ditinggalkan kayak gitu ya. Dan lagu Badai Biru ini juga kalau misalkan diartikan simbol tuh seperti bunga layu ya. Bunga layu yang kalau kita dengar dari awal lagu tuh perasaan apa namanya, seseorang yang diceritakan tuh diibaratkan seperti bunga yang layu ya, kemudian jatuh tanpa ada yang sudi memandang kayak gitu ya. Dan ini melambangkan hilangnya harga diri dan merasa tidak berharga lagi setelah cintanya hancur kayak gitu. Dan ada perasa apa namanya, bumi tuk berpijak di atas barat tuh nyeritain penderitaan batin yang luar biasa ya. Bagaimana bumi tuk berpijak tuh seperti di atas bara gitu, ruhai gitu kan. Sementara rumah untuk berteduh itu bagaikan neraka. Jadi bermakna hilangnya rasa aman dan kebahagiaan sehingga tempat berlindung pun terasa menyiksa. Karena mungkin orang yang menjadi tumpuan hatinya ternyata tidak menyambut seperti bertepuk tangan dua tangan kayak gitu kan, yang kemudian ditinggalkan gitu. Dan wajar saja ketika lagu ini diciptakan Edi Lestaluhu yang kemudian dinyanyikan sama Itje Trisnawati begitu populer di eranya, di era tahun 90-an. Saya bisa lihat lagu ini tuh ketika Itje Trisnawati tuh tampil di TPRI ya, di taman, bukan taman tapi di acara Ria Safari atau album Minggu kayak gitu ya. Ini kalau udah pas hari Minggu kita tuh gak kemana-mana, nongkrong dari mulai jam 9 tuh ya sampai dengan jam 12 cuman nungguin itu, karena saat itu ya hanya itu hiburannya ya. Setelah radio itu muncul televisi, jadi kayak seolah yang tadinya hanya bisa apa ya, mendengarkan secara audio, kemudian perkembangan zaman teknologi dari audio bisa menjadi digabungkan dengan visual gitu, yang selama ini hanya bisa mendengarkan orangnya saja menyanyi, tapi dengan adanya televisi bisa melihat langsung orangnya kayak gitu. Dan ternyata mungkin saya bilang waktu itu, saya bilang Mbak Itje Trisnawati diantaranya itu artis dangdut paling cantik ya, yang kemudian juga kabarnya juga deket dengan yang memiliki atau namanya produsernya itu kan di TPR itu, Ria Safari itu siapa tuh? Edi Sud ya? Bukan Edi Sud ya? Oh iya, kalau nggak salah ya. Nah, itu pernah ada katanya punya hubungan kayak gitu, sehingga wajar gitu. Iya, artis secantik Mbak Itje Trisnawati bisa bergandengan dengan orang yang besar juga gitu. Oke, mudah-mudahan puas ya buatnya Teh Nurul Fatima di Kado Agung. Kemudian juga kita terus menunggu untuk Anda yang mau bergabung lewat 0811 806 8900 ya. baik yang sudah bergabung itu tadi ada Kak Amang ya, Pak Ang ya. Kalau di radio katanya Pak Ang Bang, tapi kalau di TikTok aku namanya Kak Amang, katanya gitu. Kita coba dengerin lewat live on air ya. Ada siapa ini? Halo.
1: Halo.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Baik, dengan siapa ini?
1: Dengan warga Cilegon.
0: Warga Cilegon, halo, apa kabar? Pak Marsalim ya?
1: Ya.
0: Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Pak Marsalim malam hari ini?
1: Baik, alhamdulillah sehat.
0: Sehat. Pekerjaan lancar ya?
1: Lancar.
0: Lancar. Oke. Dan sepertinya baru bisa menyempatkan untuk bergabung malam hari ini nih, Pak Marsalim nih.
1: Habis betulin jam.
0: Oh, apa nih, jam dinding, jam tangan, apa jambatan nih?
1: Coba.
0: Iya, kalau benerin jambatan repot juga.
1: Tadi dari jam 9 ngedengerin aja.
0: Oh, ngedengerin ya. Alhamdulillah. Berarti monitor terus dong. Ini kalau boleh tahu, Pak Bambang Salim nih apa monitor stay tune Radio Multa tuh dari mulai jam berapa tuh kalau boleh tahu?
1: Kalau saya habis isya itu biasanya udah nyalain.
0: Sudah on ya. Itu frekuensi nggak berubah-berubah, Multatuli FM aja?
1: Iya.
0: Dari segitu banyak radio yang ada di Serang, yang ada di Cilegon, yang di Jakarta, itu tetap iya, frekuensi 8900 FM?
1: Iya, 00 aja yang lepas.
0: Oh gitu. Apa sih yang membuat...
1: Hah?
0: Apa sih yang membuat Pak Marsalim tuh sepertinya tidak mau bergeser dari frekuensi ini?
1: Nggak tahu ya, gimana?
0: Apa ya? Apa karena mungkin Pak Marsalim kenal sama saya, sama Bang Adit?
1: Kemungkinan ya.
0: Atau karena mungkin lagu-lagunya Multatuli FM ini apa namanya, beda kayak gitu dengan stasiun yang lain?
1: Kalau Multatuli itu kayaknya tuh musiknya tuh beda gitu.
0: Beda ya?
1: Iya.
0: Hmm.
1: Bass, dari travel-travel itu suaranya. Terus saya tuh kerasa bangga gitu.
0: Ngerasa bangga? Bangganya di mana Pak Marsalim?
1: Bangganya ya, radio saya ini bisa kena gelombang yang jauh gitu.
0: Oh gitu. Iya. Dari Cilegon bisa ngedapetin frekuensinya Multatuli FM yang dari Rangkas Bitung begitu.
1: Iya.
0: Kalau dihitung secara jarak itu ada sekitar 45 kilo atau 50 kilo?
1: Gila.
0: Lebih ya? Luar biasa dong ya. Berarti
1: Serang aja 20 kilo kan.
0: Oh enggak, kalau Serang dari sini, dari Rangkas Bitung ke Serang tuh sekitar 45 kilo.
1: 45.
0: Soalnya jarak Cilegon. Jarak dari Rangkas Bitung ke Pandeglang tuh sekitar 20 lebih. Dari Pandeglang ke Serang tuh 20 lebih juga gitu.
1: Iya. Serang Cilegon 20-an 22 gitu.
0: Oh gitu, berarti sekitar 60-an lebih ya. Luar biasa.
1: Kalau di belok-belokin ke sana kan?
0: Iya.
1: Beda lagi.
0: Kalau dibelok-belokin mah tuh bisa 70 kilo ya. Cuman jangan belok-belok ke rumah janda ya. Jangan. Nanti
1: janda itu.
0: Takut nanti ada gilesan nyasar. Iya.
1: Nah, udah. Dua Kang Adit.
0: Iya.
1: Udah punya cucu.
0: Oh gitu ya. Iya, lagian kalau udah punya cucu mah cukup satu aja yang di rumah. Disayang tuh, biar nanti pas disayang nanti menunya berubah gitu, udah bukan sayur asem lagi kayak gitu kan. Oke.
1: Itu di Ciwandan.
0: Ciwandan, kalau Ciwandan
1: orang anak saya istrinya kesana itu di sana.
0: Di Ciwandan. Kalau Ciwandan itu apa ya, setelah ini ya, apa namanya, setelah perusahaan ini ya, apa namanya, Chandra Asri, bukan?
1: Iya, Posko.
0: Oh, Posko, iya, Posko.
1: Krakatau Posko itu udah langsung Ciwandan.
0: Oh iya, benar-benar. Jadi Krakatau Posko itu kan, apa namanya, kawasan industri Krakatau Steel ya?
1: Iya.
0: Di dalamnya ada Posko, kemudian juga ada perusahaan-perusahaan yang lain. Kalau yang ke arah Anyernya, Chandra Asri, kemudian... Sankyu, kemudian
1: Asahimas,
0: ya betul, LOC ya.
1: Iya.
0: Oh iya.
1: No, kawasan semua.
0: itu udah kawasan apa namanya, industri atau perusahaan-perusahaan kimia ya.
1: Kimia.
0: Dulu saya zaman tahun 90 berapa ya, 97-an tuh daftar ngelamar ke situ tuh susah banget loh.
1: Susah kan Adi?
0: Iya, ke Chandra Asri, ke Asahimas, apalagi kalau Krakatau Steel, nggak usah diomong deh. Itu.
1: Krakatau Steel itu cuma formalitas doang orang sih.
0: Iya, maksudnya perusahaannya gitu. Di dalamnya kan banyak sub-sub atau cabang-cabang perusahaan lainnya kan, kayak gitu.
1: Iya.
0: Itu susah banget buat bisa masuk sana. Dan akhirnya hanya Indah Kiat Keragilan lah yang mau menerima saya tuh di sana.
1: Indah Kiat?
0: Iya, yang IKPPC itu. Pabrik kertas terbesar di Sentul itu.
1: Dan tahun 97?
0: Ya.
1: Tahun berapa?
0: Saya dari tahun 95 itu sampai tahun 2000. Jadi dari zamannya Indah Kiat itu, sebelumnya itu adalah PT SDM dulu tuh.
1: SDM.
0: Terus ganti dari Indah Kiat karena itu berkaitan dengan apa namanya, grup Sinar Mas. Oke. Bang Marsalim mau dengar lagu apa nih?
1: Lagunya katanya dari Kenurjana tuh.
0: Yang mana tuh, Tero Hayati?
1: Lagu apa?
0: Sing
1: lagu Munafik.
0: Waduh. Munafik mendek temannya Munaroh tuh. Tumben nih, pengen lagu-lagu yang beda ini, biasanya juga Inesentia nih, Tero Hayati nih. Terkubur cinta. Gitu kan. Ini Munafik ya. Enggak apa-apa, nanti kita siapin. Iya. Gitu.
1: Dan yang adem-adem juga ada tuh.
0: Yang adem-adem biasanya deket kulkas.
1: Yang bahas lagi gedeg-gedeg itu tarlingan itu.
0: Oh, tarlingan itu. Apa tuh tarlingan tuh? Dulu tuh pemersaran tuh saya ingat tuh, masih ingatnya tuh lagu apa tuh? Yang cowok tuh nyanyinya, yang di dapur tuh.
1: Dapur.
0: Apa ya lagunya tuh waktu itu?
1: Itu mah apa saya? Yang di dapur itu. Panas ya.
0: Hah?
1: Ya yang panas-panas gitu ini
0: lah. Iya, apa sih yang cowok nyanyinya, yang cowok tuh?
1: Iya, siapa tuh? Lupa itu.
0: Iya, saya juga agak lupa nih.
1: Hilang.
0: Soalnya udah tahun berapa nih sekarang? Udah tahun 2026. Dulu itu kan masih di tahun berapaan tuh pembahasan ikut gabung?
1: Saya gabung tahun 2000 berapa? 2016 atau 17?
0: 2017-an ya?
1: Iya.
0: Iya. Udah 10 tahun tuh lang.
1: Beli radio ini sekitar tahun 2015-16.
0: Iya, benar-benar. Jadi bisa gabung lagi dari 2017 tuh sekarang 2026 lagi, bisa dengar suara gitu, bisa dengerin Multatuli FM lagi kayak gitu ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Enggak, tahun kemarin kan hidup lagi kan.
0: Heeh, sempat menyala jauh juga, kemudian kumat lagi kayak gitu ya.
1: Sempat nyala, ada perubahan sampai jam 9 tutup.
0: Iya, itu sampai jam 9 doang.
1: Jadi pas enggak nyala itu saya diemin aja, enggak usah diprogram, biarin aja.
0: Oh, atau gitu ya.
1: Kemarin bunyi sendiri.
0: Oh, dinyalain gitu ya?
1: Iya.
0: Tahu-tahu ada suara aja gitu.
1: Iya.
0: Oh, luar biasa. Enggak
1: dihapus enggak?
0: Enggak dihapus ya.
1: Bu. Di program lagi kan, kalau yang udah hilang itu susah lagi.
0: Susah lagi nyarinya ya.
1: Iya.
0: Iya.
1: Lagi off gitu.
0: Oke, siap. Luar biasa.
1: Antenanya itu.
0: Jadi ada perubahan ya ketika diganti program ininya ya, frekuensinya ya.
1: Iya.
0: Makanya nggak diganti-ganti, sengaja begitu pas dengar kemarin nyala lagi, langsung dong gitu ya.
1: Langsung.
0: Oh.
1: Pas lagi nyari-nyari, FM itu saya geser ke sini, loh ini radio udah bagus.
0: Udah bagus lagi gitu ya, alhamdulillah. Iya. Siap.
1: Bening gitu.
0: Bening banget ya.
1: Iya, saya geser-geser lagi. Kalau agak lurus ya ada angin sedikit.
0: Oh, gitu.
1: Dorongin gini ya udah.
0: Sekarang mau sekarang antenanya udah mantap di situ ya. Udah enggak
1: sekarang.
0: Oh, udah enggak ada noise kayak gitu, udah enggak ada ya.
1: Iya.
0: Oke. Siap deh. Makasih banyak nih sudah berbagi cerita nih Paman Salim nih. Luar biasa ya.
1: Saya kalau kayak ngedengerin radio itu.
0: Gitu ya.
1: Berdua sama istri aja.
0: Oh, berdua sama istri aja.
1: Anak dua laki-laki. Yang satu udah berkeluarga di Cigading.
0: Di Cigading ya. Oke. Okay.
1: Satu lagi kerja, kerja malam.
0: Siap, benar.
1: Ilmar itu.
0: Jadi udah pada dewasa semua, jadi tinggal berdua dengerin radio sambil ngopi kayak gitu ya. Oke.
1: Yang tadi masuk siapa tuh?
0: Tadi yang sempat gabung lewat pesan WhatsApp tuh WhatsApp. Ada Pak Ang.
1: Pak Ang sama
0: Teh Nurul Fatimah.
1: Teh Nurul Fatimah.
0: Iya.
1: Kirim salam ya buat Teh Nurul Fatimah sama Kang
0: Jainul.
1: Jainul sekeluarga.
0: Sekeluarga ya.
1: Pak Ang.
0: Iya. Pak Ang di kawasan Semi. Okay.
1: Buat Kang Rambo nih kemana nih?
0: Kang Rambo ya.
1: Buat Kang Jajanya, Bang Jaja ya.
0: Bang Jaja yang punya bandar dangder ya. Padahal Bang Jaja itu kalau dari kita tuh deket loh, cuman ya berapa ratus meter loh, tetangganya Radio Multatuli di Kapogeran.
1: Di Kapogeran itu?
0: Iya, jadi kalau dari alun-alun itu mau arah ke Balong.
1: Ke Balong ya?
0: Iya. Mungkin radionya kali ya, radionya mungkin udah habis kemana kayak gitu. Lagian juga agak lama orang Paman Salim dari 17-16 baru dengar lagi sekarang, sempat-sempat kemarin ya kan di 2024 ya kan, kemudian hilang lagi dan alhamdulillah sekarang bisa dengerin lagi gitu ya. Oke.
1: Ini berapa, 4 tahun kan, 3 tahun denger-denger.
0: Iya, karena memang banyak perubahan juga ya dari radio kita.
1: Kang Jamal tuh.
0: Kang Jamal tuh di Cileles ya.
1: Cileles.
0: Oke. Okay.
1: Mudah-mudahan lagi pantang dengerin.
0: Oke. Okay.
1: Juga buat semua aja lah.
0: Semuanya ya. Iya. Salam dari Kang Mad Salim di lingkungan Pecak Cilegon. Iya.
1: Mudah-mudahan Multatuli selalu begini suaranya.
0: Amin. Doain biar radio kami itu terus bisa mengudara setiap tahunnya, itu tidak ada kendala gitu ya. Lancar terus.
1: Lancar. Datang Kang Adit.
0: Yuk.
1: Berbagi cerita.
0: Oke.
1: Okay. Sehat-sehat selalu. Untuk Kang Aditnya. Ya tetap siaran terus.
0: Iya, ada, terima kasih banyak.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Paman Salim di lingkungan Pecak Cilegon yang sudah bergabung di 0811-806-8900. Kita coba langsung dengerin aja lagunya ya. Oh, ternyata ada yang masuk nih. Aduh, mana nih? Kok langsung hilang? Nah, halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat malam Multatuli. DG Boy.
0: Iya, DG Boy. Saya kangen banget loh dengan suara Dawai Multatuli, DG Boy coy, kayak gitu ya.
1: Iya, DG Boy coy.
0: Iya, dulu ya.
1: Bukan DG Boy coy.
0: Sekarang apa tuh? Hah?
1: DG Boy say.
0: DG Boy say. Asik.
2: Pertama Kang Adit yang ganteng.
0: Hah?
1: Kang Adit yang paling
0: datang. Kelilipan kali matanya, tenurulnya. Lihatnya di sedotan kali.
1: Iya.
0: Iya.
1: Itu tadi Kang Mercari itu lagunya Pawon, Pawon apa tuh?
0: Hah?
1: Lagu Pawon itu, Pak Starling itu.
0: Oh iya, benar Pawon ya.
1: Iya, baca cerita yang ada kayak lagu-lagu di Melatuh
0: deh. Oh iya. Kenangan, iya. Lagu Neteh Turun Ning Pawon.
1: Ya,
0: iya, gitu, jadi gitu. Ini tidurnya di dapur, Badung soalnya suka larak lirik nih kayak Kang Jenul nih, larak lirik kanan kiri nih. Akhirnya suruh tidur di dapur.
1: Iya, tidur aja. Pagi.
0: Gimana kabarnya Kang Jenul, sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Aduh. Saya senang banget loh bisa dengar suara Kang Jenul.
1: Waktu kemarin tuh hari Sabtu kecil suaranya, tapi udah di WA, tapi alhamdulillah gede lagi gitu.
0: Oh gitu ya. Sekarang udah stabil ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Turun naik lagi nih, tertulis dari hari Sabtu itu di Waskas sama Tenor Patina, gede lagi
0: itu. Oh alhamdulillah ya.
1: Siaran di Sabtu abis duhur itu.
0: Abis duhur itu ya. Oke, okay. Makasih banyak nih informasinya.
1: But... Lagunya pengen lagu mengandung ya.
0: Hah?
1: Mengandung.
0: Bukan mengandung kali, kandungan.
1: Iya, iya, Roma.
0: Iya, emang yang mengandung Bang Roma apa Tenorul nih?
1: Tenorul.
0: Apa Kang Jenul yang mengandung?
1: Iya, mengandung. Terlalu gendut.
0: Iya.
1: Jalan-jalan ya Kang Adian.
0: Boleh buat siapa nih?
1: Buat Kang Marcelin ya, beserta istri ya.
0: Mm-hmm.
1: Terima kasih ya.
0: Oke. Okay.
1: Ingat dong on air tahun 2016.
0: Iya. Saya
1: gak bakal hilang.
0: Iya, makanya nih tadi pas Kang Jenul bilang, saya bilang dapur kan, saya dapur itu kan bahasanya gitu kita kan.
1: Iya.
0: Ternyata kalau bahasa Cirebonnya dapur itu pawon gitu kan.
1: Iya, pawon.
0: Iya. Terus dia bilang gini nih. Betul Kang Jenul, lagunya Truning Pawon katanya.
1: Iya.
0: Iya.
1: Masih tetapnya enggak kenapa kan dia
0: rangkok buat. Wah, luar biasa.
1: Udah ada umur kali.
0: Iya. Terus semoga tuh, panjang umur.
1: Iya.
0: Amin, amin.
1: Bunda Ajaas ya.
0: Iya, Bunda Ajaas.
1: Abang sama Kang Taang deh ya.
0: Iya.
1: Kang Jamal.
0: Kang Jamal.
1: Buat Bunda Ibnu ya sama Epan ya.
0: Iya, Mama Ibnu sama Mama Epan tuh sarejeng itu.
1: Ada, iya.
0: Iya, itu juga.
1: Masih ada enggak sih ya?
0: Kalau Mama Epan anaknya udah gede, udah punya suami kali.
1: Iya.
0: Nah, Ibnu nih yang paling buntut nih ya. Ada yang buntut ada Mama Rizki.
1: Iya, itu.
0: Iya.
1: Terus buat semuanya ada ya.
0: Buat semuanya. Buat yang di Paneglang ya.
1: Iya.
0: Kang Toing, Kang Malai.
1: Iya, Kang Malai, Kang Mul.
0: Kang Mul ya. Oh, saya agak kangen juga nih sama tiga orang nih ya, orang Paneglang nih.
1: Iya.
0: Antasitai juga, ya, juga di kawasan Cikulur ya. Gunung Kencana ya.
1: Iya, dong di Gunung Kencana itu ya. Terus yang arti Cibuleger siapa? Terus Pak
0: Di Cibul. Oh, Cibuleger ya. Agak kurang ingat saya. Maklum ya lama. Tadi Kang apa namanya Mang Marsalim aja bilang dari 2017 tuh Kang Adit katanya baru. Sekarang baru muncul lagi kan kayak gitu.
1: Muncul lagi ya.
0: Mau kebayang kan berapa tahun tuh gitu.
1: Hampir 11 tahun lah.
0: Saya nyari bukunya itu, buku-buku nama-nama fans tuh udah mungkin ke kilo kayaknya itu ke ini. Tapi ya bersyukurnya ada Kang Jenul yang ngingetin.

0: Lilo.
1: Lambang Ruhai dong.
0: Iya, nama Ruhai dong. Iya. Cuman
1: suaranya itu Mas Allah.
0: Iya. Oh, luar biasa. Iya.
1: Kayak apa kayak gitar-gitar kan kalau siaran, saat ketawanya Bang itu.
0: Khasnya ketawanya ya.
1: Iya.
0: Kalau khasnya Bang Adit apa?
1: Aneh-aneh itu kalau udah ketawa sama Kang Bodo sama Kang Mati kok aduh beda aja. Iya kalau ada Padro sama Kang Adit kalau udah bodor udah.
0: Iya.
1: Kaki gigit sendirian
0: lah. Itu petinju Madro itu.
1: Iya.
0: Iya. Kelas bulu itu ya.
1: Ya,
0: okay.
1: Sesakit buat Kang Adit ya, bersama kita semua ya.
0: Iya.
1: Mudah-mudahan apa gitu di hati pendengar dan betul ya.
0: Amin, amin. Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Kang Jenul di kawasan Kedua Agung ya, bareng Teh Nurul Fatimahnya ya. Yang di depannya tadi ada Pak Mat Salim di Cilegon. Kemudian juga ini ada ada WhatsApp yang Bang katanya kalau pagi adain lagi dong acara dangdut katanya gitu. Dulu penyiar favoritnya favorit saya itu Pak LD Sanusi. Wah. Ini seniornya zaman RDKL ini. Bang LD Sanusi nih ya. Zaman RDKL, zaman dongeng-dongeng Sunda nih Pak LD sudah ada nih. Sudah ada di radio daerah Kabupaten Lebak. Yang kemudian berganti menjadi RSPD dan mengganti sekarang menjadi Radio Multatuli FM.

0: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
1: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
2: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
1: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
0: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
3: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
5: Punya usaha, tapi masih bingung gimana cara promosinya di media sosial? Atau pengen konten media sosial kamu lebih menarik, lebih kreatif, dan bisa menjangkau lebih banyak pelanggan? Yuk kita ngopi!
6: Konten happy!
5: Dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui media sosial tahun 2026. Pelatihan ini akan diselenggarakan di Aula PKK Kabupaten Lebak. Dalam pelatihan ini, kamu bakal mendapatkan wawasan dan keterampilan dalam membuat konten yang menarik dan kreatif untuk mendukung pertumbuhan usaha di era digital. Acara ini terbuka untuk para pegiat UMKM, pelaku ekonomi kreatif, juga seluruh masyarakat Kabupaten Lebak yang ingin meningkatkan kemampuan digital dan pemasaran melalui media sosial. Jangan lewatkan kesempatannya ya. Konten happy. Konten keren, usaha makin keren. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh TPPKK Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

Iya, yeah, masih dari Jalan Abdi Negara Nomor 1 Rangkas Bitung 89.1 FM, cerdas informatif dan juga solutif. Ada lagu apa namanya? Turuning Pawon. Iya, kepanasan ya. Asep Krewil. Buat Pak Marsalim ya, di lingkungan Pacek Cilegon, jadi ngingetin juga masa awal di mana Pak Marsalim pernah bergabung warga lingkungan Pacek Cilegon dengan Radio Rangkas Bitung begitu ya. Kami dari awal tuh agak kaget kalau misalkan ternyata jangkauan frekuensi kami itu apa ya, melewati wilayah Serang gitu, karena di Serangnya sendiri juga terbagi atau terkotak-kotak begitu, hanya di beberapa apa namanya wilayah tersendiri yang bisa menjangkau jangkauan kami lebih jernih, lebih jelas gitu kan. Lebihnya itu mungkin karena apa namanya faktor dari wilayah barangkali. Tapi ternyata di Cilegon ternyata bersih kata Pak Marsalim gitu, sehingga kami agak ragu dan akhirnya Pak Marsalim mengirimkan apa namanya videonya gitu ya, Radio Multatuli divideokan, kemudian pas saya siaran juga gitu. Dan baru saya percaya ternyata memang betul Radio Multatuli FM dengan jangkauannya itu bisa sampai ke kawasan Cilegon begitu ya, dan sampai juga kawasan Ciwandan kayak gitu ya. Oke, diingatkan sekarang sudah pukul 23:04. Terima kasih banyak untuk yang sudah bergabung bareng Radio Multatuli FM di frekuensinya atau juga di live streamingnya Multatuli gitu ya, di LPPL Radio Multatuli FM. Jadi ketika Anda berada di luar jangkauan atau di luar daerah yang kemudian rindu kangen sama radio di kampung halaman, misalkan Radio Multatuli FM, tinggal apa namanya di handphone tuh di Google tinggal ketik aja streaming LPPL Radio Multatuli. Ya, yeah, semoga saja siaran Radio Multatuli melalui streaming ini bisa apa ya, mengobati kerinduan Anda yang ketika Anda tengah berada di luar daerah ya atau di luar kota, sehingga ini menjadi pengobat rindu ya, pengobat rindu dengan apa namanya ada radio di kampung halaman terdengar gitu kan. Semisal di Jakarta, di Bandung, di Pangandaran gitu kan, yang lagi liburan. Sekarang kan udah masuk liburan panjang nih ya, liburan anak-anak sekolah dari kelas 1 naik ke kelas 2, kelas 2 naik kelas 3. Sementara yang naik kelas 3, yang naik kelas 6 ke SMA, ke SMP dan ke SMA ini sekarang lagi apa namanya, lagi serius-seriusnya nih nyari sekolah mana yang sesuai keinginan gitu ya. Sekolah unggulannya pastinya. Ada sekolah yang memang tingkat SMP, kemudian SMA, SMK gitu ya. Dan kalau berbicara sekolah, seperti yang kita ketahui bahwa ada program sekolah gratis yang memang sudah dicanangkan oleh Gubernur Banten gitu ya, bahwa sekolah gratis itu tidak lingkup Anda yang sekolah di sekolah negeri, termasuk yang di sekolah swasta juga yang sudah mendapatkan program sekolah gratis itu ya gratis gitu ya, karena ini menjadi program dari Gubernur Banten terpilih kemarin yang sekarang menjabat ya, Bapak Andrasoni ya, selaku Gubernur Banten yang memiliki program bagaimana di wilayah Banten ini sekolah ini gratis gitu ya. Jadi tidak ada pungutan untuk biaya SPP atau yang lain-lainnya. Jadi anak itu difokuskan untuk belajar ya, untuk mendapatkan pendidikan, kemudian mengenyang pendidikan di sekolah-sekolah tersebut, kemudian mendapatkan ijazah ya. Dan untuk pembiayanya sudah di apa namanya direkomendasi atau diatur oleh pemerintah provinsi begitu. Dan kalau misalkan Bang Adit di sekolah saya belum apa namanya mendapatkan sekolah apa gratis misalkan, karena kebetulan sekolahnya yayasan swasta gimana ya, harusnya juga dari pihak manajemen mungkin bisa mengusulkan untuk bisa mendapatkan program sekolah gratis dari pemerintah gitu. Karena setahu saya bahwa pendidikan itu penting sekali gitu ya, penting sekali ketika apa namanya pemerintah
menganggarkan anggaran yang cukup luar biasa, yang agar jangan sampai anak-anak ini itu generasi yang sekarang itu apa ya, sampai ada cerita bahwa putus sekolah atau tidak bisa melanjutkan sekolah gitu. Nah, dengan program-program yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah ya, pemerintah provinsi gitu ya, ini bisa dimanfaatkan juga oleh masyarakat semuanya gitu ya, masyarakat banyak gitu, masyarakat kurang mampu khususnya ya. Ketika berbicara ini ya, tinggal diyakinkan bahwa pendidikannya itu memang sudah di apa namanya, dipasilitasi oleh pemerintah gitu, terutama yang sudah memiliki program sekolah gratis gitu kan. Oke, sahabat Mutatuli, sekarang tanggal 22 Juni ini berkaitan dengan hari jadi POM AD ya. Ini setiap tanggal 22 Juni itu diperingati sebagai hari ulang tahun Polisi Militer Angkatan Darat atau POM AD ya, POMAD, yang tentu saja POM AD ini didirikan pada tanggal 22 Juni 1946 dan instansi ini memiliki tugas pokok untuk memelihara dan menegakkan hukum, disiplin dan tata tertib di lingkungan TNI Angkatan Darat gitu ya. Dan termasuk di apa namanya, Subdenpom Lebak juga termasuk ikut merayakan gitu ya, merayakan peringatan hari jadinya ya, yang ke-80 ya, ya usianya, karena 1946 sekarang 2026, jadi genap nih 80 tahun hari jadi ataupun ulang tahun Polisi Militer Angkatan Darat, POM AD gitu ya. Kita doakan ya, semoga apa namanya, sukses gitu kan, kemudian juga terus berjaya ya, kemudian juga apa namanya, sesuai apa namanya dengan tugas pokoknya untuk memelihara dan menegakkan hukum ya, disiplin dan tata tertib di lingkungan TNI Angkatan Darat.

0: Generasi muda Kabupaten Lebak, saatnya tunjukkan semangat, disiplin, dan kekompakan terbaikmu. Memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-80, Polres Lebak mengajak seluruh pelajar terbaik tingkat SLTP sederajat dan SLTA sederajat se-Kabupaten Lebak untuk mengikuti Lomba Keterampilan Baris Berbaris LKBB Bayangkara 2026. Catat waktunya, pelaksanaan LKBB Bayangkara 2026 akan dilaksanakan pada Minggu 27 Juni 2026 bertempat di Polres Lebak. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 7 Mei sampai dengan kuota pendaftaran ditutup. Dan kabar baiknya, registrasi gratis. Ingat, kuota terbatas hanya untuk 25 tim untuk tingkat SLTP sederajat dan 25 tim untuk tingkat SLTA sederajat. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0819-9926-7403. LKBB Bayangkara 2026, bersama Polres Lebak, wujudkan generasi muda yang berkarakter. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Halo warga Lebak, halo runner, siap menaklukkan lintasan dan merasakan euforia lari terbesar di Rangkas Bitung? Registrasi Rangkas Bitung 5K 2026 telah dibuka. Rangkas Bitung 5K 2026 adalah event lari tahunan berjarak 5 km yang dibuka secara umum seluruh pendaftar. Pendaftar dibuka dari 6 Juni sampai dengan 25 Juli 2006. Tersedia kategori 5K, nasional putra dan putri, umum, pelajar, master 45 plus atau umur 45 tahun ke atas, ASN, korpri, hingga kid race untuk si kecil. Berjarak 200 meter untuk umur 6 sampai 8 tahun dan 400 meter untuk umur 9 sampai 11 tahun. Catat tanggalnya dan jangan sampai terlewatkan. Pelaksanaan Rangkas Bitung 5K 2026 tanggal 1 hingga 2 Agustus 2026 bertempat di alun-alun kota Rangkas Bitung mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Event ini menargetkan 1.700 pelari dan memperebutkan total hadiah senilai 105 juta rupiah. Ayo segera daftar melalui sanrego.com/event/rangke5bitungs atau kunjungi bio Instagram @rangkasbitung_@lebakrunners dan @korpri_kablebak. Ayo segera amankan tiketmu. Pendaftaran hanya sampai dengan 25 Juli 2026. Rangkas Bitung 5K 2026. Run, grow, and healthy together.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Lebak, Komunitas Lebak Runners, dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

Iya, 89 Multatuli FM ada Terlalu Sayang dari Siti Aliyya. Iya, lagu Terling ya. Ini ngomongin soal perasaan patah tulang. Iya, patah hati dong pastinya ya. Karena kan juga kayak gitu apa lirik lagunya gitu ya, agak melo-melo gitu kan. Ini pasti ngomongin soal patah hati, kekecewaan, dan juga penyesalan mendalam dalam sebuah hubungan cinta. Kenapa ada penyesalan yang sangat jero seperti di sumur ya? Dan ini tuh menggambarkan kondisi seseorang yang merasa sakit hati karena cintanya dibalas dengan pengkhianatan ya, atau perlakuan buruk oleh pasangannya meskipun ia sudah memberikan kasih sayang yang sangat besar gitu. Aduh, ini kalau misalkan ada yang seperti ini, terlalu ini, terlalu, makanya jadinya terlalu sayang kayak gitu ya. Saking sayangnya gitu kan, nerima gitu kan, nerima terus tahu juga kalau misalkan hatinya itu tidak dibalas dengan cinta yang sebenarnya gitu kan, malah yang timbul tuh pengkhianatan dari pasangannya gitu, padahal dia udah ngasih seluruh kasih sayangnya gitu. Ini kalau ngomongin itu mesti butuh berjilid-jilid ini ya, mesti saya bawa ke ini apa di fotokopi biar banyak. Sudah 32 menit baru dari pukul 23. Terus diingatkan bahwa sahabat Multatuli bahwa WhatsApp-nya Multatuli bisa Anda gunakan untuk berkirim salam, kirim lagu gitu ya. Kemudian juga bisa bergabung secara live on gitu kan, live on air maksudnya. Barangkali mungkin masih lupa, masih belum bisa ngetik secara ininya gitu. Disebutin enggak apa-apa ya. Jadi nomornya itu di 0811 806 8900 ya. Ini nomor dari sejak lama sih, dari sejak tahun 2017an ini sampai dengan sekarang gitu kan. Meskipun beberapa pekan ataupun silam gitu sempat mengalami apa naik turun gitu. Tapi sekarang ke depan nomor ini akan menjadi satu layanan untuk semua program-program yang ada di Radio Multatuli. Karena Radio Multatuli punya program apa program, kemudian juga acara-acara yang berkenaan dengan seluruh OPD, kemudian juga UMKM, kemudian juga instansi-instansi yang lain, yang kemudian nomor 0811 806 8900 ini menjadi salah satu nomor untuk Anda bisa bergabung ya. Misalkan di acara talk show ya, Anda bisa menanyakan

kok jadi agak ke sempit gini ya. Ya mungkin ini karena faktor cuaca juga yang sekarang-sekarang ini ya seperti yang disebutkan bahwa cuaca sekarang itu kan ekstrim gitu ya. Beberapa minggu yang lalu panas kemarau yang luar biasa. Kemudian akhir-akhir ini juga panasnya sudah diimbangi dengan turunnya hujan di sore hari gitu ya. Nah perpindahan cuaca ekstrim ini tentu saja menuntut kita tuh fisik kita khususnya untuk bisa terus bisa mengimbangi gitu ya. Imbangannya ya tadi dengan melakukan pola hidup sehat. Pola hidup sehat itu seperti apa namanya, makan yang cukup, kemudian makan yang teratur, konsumsi air putih juga disesuaikan gitu ya. Karena perubahan cuaca ini juga menuntut imun kekebalan tubuh kita ini bisa naik turun gitu ya. Nah ketika imun kekebalan tubuh kita ini menurun, ini mudah sekali kita terdampak atau terkena apa namanya seperti batuk pilek ya kan, kemudian juga apa namanya demam panas gitu. Nah ini barangkali juga dirasakan oleh seluruh apa beberapa orang yang ketika apa namanya batuk pilek kemudian pusing kepala kayak gitu, ini kan karena faktor dari perubahan cuaca yang kemudian imun kekebalan tubuh kita tuh menurun gitu. Nah supaya apa namanya kita bisa apa menghadapi kondisi seperti ini, asupan vitamin juga perlu sekali, madu gitu ya. Kemudian vitamin C juga dilengkapi. Terus juga pola istirahat yang cukup juga ini sangat berpengaruh ya. Istirahat yang cukup tuh seperti tidur juga disesuaikan dengan jamnya gitu ya. Kemudian juga tidak banyak begadang ya. Apalagi misalkan usia-usia tertentu nih, ketika begadang nih jelas berpengaruh karena energi yang dikeluarkannya nih jelas sangat luar biasa gitu. Sehingga tanpa dibarengi dengan asupan vitamin, ini memudahkan kita terjangkit misalkan kayak flu, batuk gitu kan. Kayak mau ngomong-ngomong agak sedikit apa namanya sumeng-sumeng itu kan udah gejala juga gitu ya, gejala flu pilek begitu ya. Ditambah juga misalkan kurangnya asupan air mineral gitu, ini sangat mudah sekali gitu. Nah dengan kita bisa menjaga apa namanya kondisi fisik kita selalu prima, hal-hal yang berkaitan dengan cuaca ekstrim bisa kita apa namanya bisa kita imbangi begitu ya. Dan contohnya tadi kan sempat misalkan ada sempat hujan gerimis gitu ya. Nah ini dari panas kemudian ke hujan ini kan cuaca di malam hari agak dingin juga. Nah ketika tubuh kita tidak mendapat asupan protein, vitamin dan apa namanya yang lain-lainnya, ini mudah kita kayak agak menggigil ya kan, kayak mau apa demam kayak gitu ya. Ya mudah-mudahan saja asupan vitamin bisa terus kita konsumsi untuk bisa mengimbangi cuaca ekstrim yang tengah berlangsung akhir-akhir ini.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Lebak membuka penyewaan rumah susun sederhana sewa atau rusunawa dengan syarat penghunian ditetapkan paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun. Jangka waktu penghunian dapat diperpanjang paling lama 2 tahun. Satu unit hunian paling banyak dihuni oleh 4 orang. Kriteria penghuni. Masyarakat yang berdomisili di wilayah administrasi daerah serta administratif tercatat sebagai penduduk daerah, masyarakat daerah yang belum memiliki rumah tinggal yang tetap dan telah berkeluarga, masyarakat daerah yang terkena dampak program atau kegiatan pembangunan pemerintah pusat atau pemerintah daerah, serta tersedia untuk masyarakat umum lainnya, khusus lantai 3 dan 4. Tersedia ruangan dan fasilitas yang nyaman seperti fasilitas ruang keluarga, kamar tidur utama, kamar tidur anak, dapur, musola, ruang niaga, ruang serbaguna, dan gudang. Bagi masyarakat yang ingin mendaftar sebagai penghuni rusunawa, hubungi pengelola di Jalan Raya Soekarno-Hatta, bypass kilometer 3, Rangkas Bitung.

Demam berdarah memerlukan penanganan yang cepat. Segera periksakan begitu timbul gejalanya. Untuk mencegah demam berdarah, mulailah menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, melakukan 3M. Menguras tempat penampungan air, menutup penampungan air, membuang dan mengubur barang-barang bekas, dan menghindari gigitan nyamuk. Lindungi dirimu dan keluargamu dari demam berdarah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

Ya, 89.1 FM ada Kubawa versi Revoremon ya. Jadi lagu ini ngingetin saya sama seseorang yang ada di kawasan Telaga Biru, TLB, Mama Haja Aos. Dan lagu ini selalu membawa kemanapun Mama Aos dikenal di semua stasiun yang ada di wilayah Banten dan juga wilayah Bandung begitu ya. Sehingga ketika saya sempat bermain ke kawasan Bogor saja, sempat nanyain ada orang Rangkas Bitung, katanya hampir di semua radio itu dikenal, katanya gitu, dikenal namanya, sering disenggolin penyiarnya gitu ya, namanya Mama Aos kenal nggak bang, katanya gitu. Oh iya, kebetulan waktu itu saya lagi sempat cuti jadi dari penyiar gitu ya, dari penyiar kemudian sempat apa namanya berpetualang menjadi seorang marketing sebutnya. Kalau marketing lari ke individunya kan sales kayak gitu kan. Nah, jadi turun ke bawah gitu. Saya kaget begitu, ternyata seorang Mama Aos ini luar biasa, sampai dikenal sampai ke pelosok yang ada di wilayah Bogor, Bandung, Cianjur kayak gitu kan. Kan memang populer dengan setiap stasiun-stasiun radio itu ikut bergabung begitu sehingga dikenal Mama Aos gitu. Dan lagu ini juga ngingetin bagaimana seseorang itu akan selalu kebawa kemanapun, ya kan, meski dengan kondisi yang berbeda gitu. Semoga lagu ini bisa menjadi salah satu lagu yang bisa mengiringi suasana istirahat. Kemudian juga lagu ini juga bisa menjadi bagian dari perwakilan hati seseorang kayak gitu. Namun sayangnya pada saat lagu-lagu muncul seperti ini, kita sudah berada di penghujung acara kayak gitu ya, di acara Dawai Malam Multatul yang sesaat lagi kita akan segera mengundurkan diri dari ruang dengar Anda. Dan tentu Aditya yang bertugas malam ini mengucapkan banyak terima kasih untuk semua kebersamaan yang sudah Anda gabungkan, baik yang Anda yang tengah bergabung melalui Multatul 89 FM frekuensi ya, atau yang sudah bergabung juga melalui live streamingnya LPP Radio Multatul FM, juga Anda yang sudah berperan serta berkirim salam lewat WhatsApp-nya Multatul di 0811 806 8900, dan juga yang sudah bergabung secara live on-nya. Mohon maaf bila ada kata ucapan yang kurang berkenan. Insya Allah nanti kita bisa ketemu lagi di lain waktu dan kesempatan. Saya yang bertugas, Aditya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.

0: tirai senja menutup mentari. Malam tiba dengan kesunyiannya. Suara burung malam bernyanyi, memuji kebesaran ilahi yang telah menciptakan kemegahan alam ini, sempurna dan patut kita syukuri.
1: Sahabat Multatuli, tiba saatnya kita berpisah untuk hari ini. Terima kasih telah setia mendengarkan program acara Radio Multatuli FM. Ya Allah, jadikanlah tidur kami sebagai ibadah kepadamu. Bangunkanlah kami dalam keadaan iman dan kesehatan yang baik dalam rahmatmu. Selamat beristirahat, selamat bermimpi indah. Kami mendoakan semoga saat terbangun nanti di pagi hari, kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Hari kita menjadi lebih indah dari sebelumnya.